0: terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Dari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar yang pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Ini kejadiannya sendiri. Ini secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna. Terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya, bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat, dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi. Pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk terus memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu akan memfokuskan pengawasan di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang disembeli dalam kondisi sehat, layak konsumsi, dan juga bebas dari penyakit menular. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Dr. Hewan Heni Kusuma Dewi, mengatakan petugas kesehatan hewan nantinya akan turun langsung ke masjid maupun titik pemotongan kurban di Kota Bengkulu. Sementara itu, di informasi lainnya, menyambut Hari Idul Adha 1447 Hijriah, UPTD Rumah Potong Hewan Banjarmasin kembali menyediakan layanan pemotongan hewan kurban untuk umum. Fasilitas ini dibuka secara luas bagi persorangan, pengurus komplek dan masjid hingga instansi pemerintahan. Kepala UPTD Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Chatmiko, mengatakan operasional pelayanan sudah siap sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Ini guna mengakomodasi kebutuhan warga yang kerap membawa langsung hewan ternaknya ke RPH.

0: gini, harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang gini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
5: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
6: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
5: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
6: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda faktanya nama asli kota San Francisco ternyata diambil dari nama tanaman? San Francisco merupakan salah satu kota ternama di Amerika Serikat yang berada di negara bagian California. Kota yang berada di sebelah utara California ini memiliki luas wilayah sebesar 121 km persegi. Ada lebih dari 800 ribu penduduk di dalamnya, menjadikan kota ini sebagai kota terpadat keempat di Amerika Serikat. Tahukah Anda kalau sebenarnya San Francisco ini bukanlah nama asli dari kota tersebut? Sebelum kota ini dikenal sebagai San Francisco, kota ini diberi nama Yerba Buena. Nama tersebut diambil dari nama tanaman obat yang tumbuh di sekitar Teluk San Francisco. Pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Yerba Buena dari tangan pasukan Meksiko, menjadikannya sebagai salah satu bagian dari negaranya yang kemudian populasi penduduknya bertambah setelah kedatangan kaum Mormon di wilayah pesisir timur. Singkat cerita, di tanggal 30 Januari 1847, nama Yerba Buena resmi diganti menjadi San Francisco. Setahun kemudian, melalui perjanjian Guadalupe Hidalgo, seluruh bagian dari kota San Francisco kini resmi menjadi milik Amerika Serikat. Dan di tanggal 9 September 1950, Amerika Serikat berhasil menguasai seluruh wilayah California dan menjadikannya sebagai salah satu negara bagian di Amerika Serikat.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah menjadi penting untuk mengetahui syariat penyembelihan hewan kurban, termasuk memastikan bagaimana kesehatan hewan kurban itu sendiri. Kami ajak Anda menyimak dialog pagi hari ini bersama Taufik Usman yang sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi, Taufik.
3: Ya, pagi, Yusri.
0: Ya, ini harus diingatkan kembali kepada masyarakat lebih yang akan melakukan penyembelihan hewan untuk memastikan kesehatan hewan yang akan disembeli, termasuk bagaimana syariat penyembelihan hewan kurban itu sendiri, ya.
3: Betul. Meskipun ini setiap tahun dilaksanakan, tapi itu bukan berarti kita abaikan terkait dengan bagaimana mengingatkan kembali kepada masyarakat, Yusri.
0: Kita juga ingin memastikan sejauh ini bagaimana pengawasannya terhadap hewan-hewan yang akan disembelih nantinya, baik itu yang ada di RPH maupun juga ada di masjid-masjid atau juga di rumah-rumah pribadi, ya. Silakan,
3: Taufik. Betul sekali. Ya, Yusri dan juga pendengar di mana pun Anda berada. Topik kita angkat terakhir pagi hari ini adalah Idul Adha, kesehatan dan syariat penyembelihan hewan kurban. Dan kita tahu bersama juga bahwa ada aspek-aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam hal penyembelihan hewan kurban, yang nantinya daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, dari segi syariat Islam, memang masyarakat itu juga sudah mengetahui karena ini kegiatan ataupun hari raya yang setiap tahun kita peringati. Tapi aspek-aspek teknis seperti kesehatan dan lain sebagainya, ini yang masih terbilang cukup minim, ya, pengetahuan masyarakat kita terhadap bagaimana menilai, melihat dan juga memahami ciri-ciri hewan kurban yang sehat, dagingnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Kita perkenalkan narasumber yang sudah bergabung di via Zoom pagi hari ini. Ada Profesor Dr. Astin Lukum, beliau sebagai Direktur LPPH LPP POM MUI Provinsi Gorontalo. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik,
4: selamat
3: ya?
4: Pagi. Ya, alhamdulillah baik.
3: Baik. Kemudian juga ada Dr. Hewan Feni Rimporok yang juga merupakan pejabat otoritas veteriner di Dinas Peternakan dan juga Perkebunan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Ibu.
5: Halo, selamat pagi, ya. Semua.
3: Ya, terima kasih dokter sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Kemudian juga ada tokoh agama, ada Ustadz Muhammad Bakari yang sudah bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Kita menyapa. Assalamualaikum, Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kabar baik Ustaz ya.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat, baik. Pagi hari ini kita berikan kesempatan juga kepada Anda untuk bergabung, silakan ya, di 0821-964-8664 yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran. Saya ke Ibu Prof terlebih dahulu, terkait dengan bagaimana masyarakat ini bisa memahami, bisa mengetahui sebenarnya ciri-ciri yang bisa dilihat secara kasat mata hewan kurban yang sehat itu seperti apa sebenarnya. Dan ini juga mungkin yang perlu kita masifkan sosialisasi ini kepada masyarakat. Silakan, Ibu Prof.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi melalui siaran RRI Gorontalo dalam rangka mensosialisasikan, karena memang besok ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang lebih dikenal sebagai Hari Raya Idul Kurban. Jadi saya perkenalkan, saya dari Direktur LPH LP POM Provinsi Gorontalo yang terlibat langsung dalam pengurusan sertifikat halal ya untuk RPH ataupun RPU yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, saya fokusnya ke bagaimana cara-cara memotong halal itu. Yang halal begitu, Pak. Jadi pertama, karena kita bicara kehalalan sesuai dengan bidang saya, maka ada beberapa indikator ya. Bagaimana sebuah atau produk daging, maupun itu daging sapi maupun daging ayam, itu dikatakan halal. Memang kita semua umat Islam tahu persis bahwa begitu dia dipotong itu sudah halal. Tetapi ingat, ada indikator-indikator yang lain yang harus kita perhatikan bersama ya. Yang pertama, walaupun kita tidak dalam rangka hari kurban, yang pertama itu dalam rangka persiapan. Jadi pertama yang kita lihat dalam proses kehalalan itu adalah menyiapkan tempat penyembelihan yang bersih. Jadi harus bersih. Ya, jadi kalau di RPH RPU itu kami lihat dia punya tempat bersih, jadi tidak ada najis. Tidak ada yang berkeliaran di situ, hewan-hewan, tikus misalnya, kecoa, kemudian anjing, kemudian ada kucing juga, ya. Saya mau benar-benar bersih. Kenapa? Karena daging itu pada proses setelah dia dipotong, pastikan kita persiapkan. Jadi itu hal yang utama, ya, menyiapkan tempat penyembelihan yang bersih. Kemudian yang kedua, setelah dia bersih dan kita lihat juga salurannya, apakah memang benar-benar ipalnya itu sesuai dengan taiban ya. Jadi ada halalan taiban. Jadi toib, dia bersih, sehat saluran. Apakah ada saluran untuk tempat pembuangan darah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, menyiapkan alat yang tajam. Karena setajam-tajamnya golok, maka sebagus-bagusnya penyembelihan. Begitu. Iya. Kemudian menenangkan hewan. Kita tetap tenangkan hewan dan tidak menyiksa hewan. Ini faktor-faktor persiapan yang harus kita persiapkan. Karena besok hari kurban dan banyak sekali kelompok-kelompok yang bukan tergolong dalam RPH maupun RPU, itu banyak sekali, karena di Gorontalo itu ada kelompok-kelompok keluarga, kelompok-kelompok institusi, kelompok-kelompok organisasi yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban mulai dari besok sampai hari raya Tasrik yang ke tiga, hari hari Tasrik ya, tapi hari Tasrik yang ketiga ya, seperti itu. Jadi ya, kemudian pada setelah itu ya, kita akan melakukan, sudah ini sudah siap, kita akan melakukan proses pemotongan. Ya, karena sesuai syari'nya, barangkali ini ada Pak Ustaz di sini yang akan menjelaskan syari'nya. Nah, jadi untuk supaya dia benar-benar ini dikatakan hewan ini halal, maka proses pemotongannya ini harus kita perhatikan betul-betul. Di samping utamanya tentunya juga berbarengan dengan proses syar'i. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Jadi yang pertama yang kita harus lihat adalah mana bagian yang dipotong. Ya, berarti ya, yang dipotong ini ada yang harus putus betul. Putus betul. Pertama adalah saluran pernapasan. Ya, ya. Ya, jadi di leher daripada kambing ataupun besok ini sapi ada saluran pernapasan, kemudian ada saluran makanan, kemudian ada dua pembuluh darah yang ada di situ. Jadi ini harus putus sempurna.
3: Iya.
4: Ya. Harus putus sempurna. Oleh karena itu persyaratannya harus menggunakan golok atau pedang yang atau pisau yang tajam setajam-tajamnya.
3: Oke, baik.
4: Ya, harus tajam.
3: Baik, ditahan ya, dulu begitu. Ibu Prof. Baik, ditahan dulu Ibu Prof. Nanti ya, akan ya, berkembang okay. lagi. Kita berikan kesempatan ke Ustadz Muhammad Wakari. Ini menarik ini Ustadz, kalau secara syar'i terkait dengan hewan kurban ini. Dan memang masih banyak juga masyarakat kita yang memilih hewan kurban itu, ya dalam tanda kutip ya, ada yang terkesan asal-asalan. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban ini? Silakan.
7: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
7: Para pendengar di Republik Indonesia Gorontalo di Pro 1 maupun Pro 4. Kenapa seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Prof tadi, kan Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu suci, Islam itu damai. Jangankan damai dengan manusia, damai dengan makhluk hewan pun wajib. Prof mengatakan jangan sampai stres, berarti kita harus berdamai dulu. Nah, kenapa seperti ini? Memang seperti tadi katakan tempat memotong harus itu wajib. Nah, ini perlu diperhatikan, kadang-kadang ini disepelekan. Yang penting sudah di tempat yang aman, oke selesai, sikat saja. Islam tidak menghendaki seperti itu. Jadi dia bersih dari segala macam najis, kotoran, bersih dari segala macam bau, dengan bersih dari tempat bernapas, melihat, dan merasakannya. Nah, itu wajib. Wajib itu dilaksanakan. Begitu juga masalah pemotongan orang tidak bisa. Dalam Islam itu bagaimana saya katakan tadi, jangankan menyiksa manusia, menyiksa hewan saja dilarang oleh Allah. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan pedang atau parang atau golok yang tajam. Tajamnya kalau perlu 10 kali lipat dari tajamnya yang biasanya. Supaya tidak dirasakan. Supaya tidak dirasakan oleh hewan sendiri. Itu perintah Nabi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim juga begitu. Yang berikut, ini masalahnya juga yang sekarang dipersyaratkan itu minimal umur daripada hewan itu kan 2 tahun. Sejak kapan ini hewan diketahui dia 2 tahun? Mungkin yang pemiliknya syukur kalau tahu, karena tidak ada akta kelahiran hewan. Makanya untuk hewan-hewan kurban ini perlu diperketat masalahnya lahir dia tanggal. Yang jangan cuma karena dia gede, dipelihara bagus-bagus, ada proteinnya, vitamin, gizinya tinggi. Ya, untuk persiapan dalnya yang lain-lain sehingga jadi bagus, tapi umurnya belum sampai. Itu persyaratan yang perlu kita ketahui. Makanya perlu ada catatan bagi pemilik hewan tanggal berapa dia lahir, tahun berapa dia lahir, bulan apa. Yang berikut, kenapa Islam memilih sampai karena umur 2 tahun itu umur yang sudah matang. Turun dari situ kurang matang. Lebih dari situ tidak apa-apa, tapi jangan sampai juga masih ada persyaratan lain yang tidak diperhatikan. Sama sekali tidak boleh cacat. Jadi dalam Islam itu, kita menyembeli yang bagus, yang indah, yang paling kita sukai, paling kita sayangi, itulah berkorban itu. Dianjurkan kita kalau memberikan suatu pakaian-pakaian yang bagus, makanan-makanan bagus, buah-buahan yang bagus, begitu juga hewan kurban. Karena yang terbaik. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Harta dia misalnya matanya mungkin kabur, buta. Kurusnya tidak boleh. Begitu juga dia kurus, begitu juga dia punya, apalagi dia ada penyakit. Sama sekali tidak dibenarkan hukum Islam. Bahkan tidak sah beli kurban ketika hewan itu terdapat cacatnya, penyakitnya, ada sakitnya, ada ketidakberesannya dalam, terutama dalam tubuhnya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah yang perlu kita perhatikan hewan kurban itu adalah di samping juga menyembeli, di samping juga golok tadi tajam, perlu juga ada situasi, kondisi di lapangan itu. Tidak boleh menyembeli kurban 2-3 ekor, kemudian sementara satu ekor dipotong, yang lain menyaksikan atau menonton. Itu tidak boleh, harus disembunyikan. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan seperti itu. Jadi tidak boleh supaya dia tidak jadi stres atau jadi mungkin bagaimana ya, istilah kesehatan. Tidak boleh sementara kita memotong hewan itu ditonton oleh hewan yang lain. Ya, tidak boleh sama sekali itu, kalau dalam kecuali dalam keadaan kondisi tertentu darurat misalnya. Tapi kalau dia selamat dan darurat tidak boleh. Itu bisa saja, dan bahkan saya dengar katanya mempengaruhi juga dagingnya. Kalau dia stres itu dia pengaruh dagingnya mungkin dia berbau atau dia amis atau bagaimana, atau dia keras, itu Allah alam. Tapi yang jelas dalam hukum Islam tidak boleh mempertontonkan hewan sementara sembelih kepada hewan yang lain, baik dia kambing maupun sapi, sapi ke kambing, kambing ke sapi, dan seperti. Dan yang paling terakhir adalah yang kita perhatikan, yang memotong ini siapa? Jangan-jangan yang memotong ini tidak tahu juga berdoa. Kadang-kadang cuma mungkin artinya tidak tahu dia mengucapkan apa-apa, hanya sekedar karena dia ada ahli yang segala macam. Itu juga perlu diperhatikan, karena ini menghilangkan nyawa binatang atau memisahkan antara orang lain. Kira-kira begitu sementara dari saya. Okay,
3: baik.
7: Saya kembalikan ke studio.
3: Baik. Saya ke Dr. Feni. Ini menarik ini. Dari hewan-hewan kurban yang ada di Gorontalo, ada pertanyaan yang ini disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penyakit ya berbasis hewan seperti atau ya antraks, PMK, brucellosis. Nah, untuk menghadapi Idul Adha ini sejauh ini, Dr. Feni, apakah di pantauan di lapangan sudah ditemukan begitu? Silakan.
8: Ya. Saya berhentikan mobil dulu.
3: Oke, silakan.
8: Saya lagi di jalan.
3: Oke, silakan.
8: Saya parkir.
7: Sementara mengemudi Ibu Dokter ya.
8: Oke.
7: Masya Allah.
3: Silakan Ibu.
8: Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Pejabat Otoritas Veteriner, saya Dr. Feni, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan Idul Adha, pemotongan hewan kurban, kami dari pemerintah, dari dinas, saya Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Jadi, terkait dengan hewan kurban ini, memang semuanya itu diatur di dalam Permentan 114, tahun 2024 tentang pemotongan hewan kurban. Jadi dari hulu sampai dengan hilir, pemotongan hewan kurban ini ada diatur dalam permintaan. Dari hulu yang pertama tadi, saya sampaikan bahwa mulai dari alat angkut sampai dengan dia distribusi ke penerima, itu semua sudah diatur. Nah, terkait dengan pemeriksaan hewan kurban di lapangan, iya memang benar. Jadi kami mempunyai tim, dari kabupaten kota juga punya tim pemeriksaan hewan kurban. Kalau misalnya melakukan pemeriksaan hewan kurban itu, ada yang namanya antemortem dan ada yang namanya postmortem. Antemortem itu artinya kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum hewan itu disembeli, sebelum hewan itu dipotong. Dan postmortem itu adalah artinya kita melakukan pemeriksaan kembali terhadap ternak atau hewan kurban yang sudah dipotong. Jadi kita melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kita melakukan pengawasan di dalam hal dia mau dipotong ya. Hewan kurban itu sebelum dia dipotong ada undang-undang kesejahteraan hewan yang patut kita ketahui. Kenapa? Jadi hewan kurban itu tidak boleh tersakiti. Hewan itu sebelum dikurbankan dia harus tenang ya. Seperti yang disampaikan tadi adalah bahwa benar, ketika melakukan pemotongan hewan kurban dia tidak boleh tersakiti, sehingga satu kali disembeli dia tidak akan mengalami rasa kesakitan, sehingga diperlukan juleha, juru sembeli halal. Kalau misalnya saya pikir tidak semua memiliki juleha ya. Tetapi di kabupaten kota ada juleha. Jadi juleha itu juga yang dia mengerti, mengetahui persis bagaimana cara melakukan pemotongan hewan kurban dengan tidak menyakiti dia, dengan melakukan pemotongan satu kali pengirisan dia langsung mati, dan kemudian tidak ada penyiksaan terhadap hewan kurban itu. Nah, bagaimana juga cara dia mengkuliti hewan di tempat pemotongan yang representatif, yang bersih, yang tadi Ibu Prof bilang yang salurannya bagus, yang tempat pengairannya bagus, yang seperti itu. Nah, saya sampaikan kegiatan antemortem yang kami lakukan sepanjang menjelang Idul Adha ini, saya punya teman-teman di kabupaten kota, Provinsi Gorontalo juga sudah memiliki dokter hewan, sehingga jika mau hewan kurbannya mau diperiksakan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Kabupaten Kota, Dinas Peternakan, atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, atau dinas yang membidangi fungsi peternakan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi sampai hari ini pun saya ini sebentar masih melakukan pemeriksaan hewan kurban.
3: Dimana,
8: jadi saya
3: ibu,
8: ini mobile.
3: Di mana Bu? Di mana?
8: Saya
3: dimana
8: lagi di jalan.
3: Ya, lokasinya di mana Bu? Karena cukup banyak sebenarnya Bu tempat-tempat yang penjualan-penjualan begitu sekarang yang cukup marak.
8: Benar.
3: Penjualan hewan. Di mana ini Bu?
8: Iya, tempat penjualan. Saya ini saya kan mobile. Ketika saya mendapati ada suatu tempat penjualan hewan kurban, pasti saya singgah. Namun kebetulan saya sebentar bukan saya mobile, tapi saya diundang di Polda. Polda Gorontalo dia mengundang saya jam 2 untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum mereka potong pada besok hari. Dan pada besok hari juga saya akan mendampingi juga di sana untuk pada saat pemotongan hewan kurban, supaya pemotongannya itu benar-benar sesuai dengan inti dari bagaimana kita berkorban ya.
3: Ya,
8: karena kan pada inti itu kan
3: jeroan-jeroan dari ataupun organ-organ tubuh begitu dari hewan kurban itu akan diperiksa itu Bu.
8: Ya jelas. Kami akan melakukan pemeriksaan sepertinya begini. Kita kan misalnya hewan itu seperti tadi Pak Ustadz bilang tidak tahu umur berapa, harus ada seperti tahu tanggal lahirnya. Tapi kami ada tekniknya, kami dari medik veteriner kami ada tekniknya. Usia sapi kurban itu kan saya bilang Permintaan Trans 14 tahun 2014 itu mengatur dari hulu sampai hilir. Jadi persyaratan hewan kurban juga itu diatur. Jadi dia sehat dan dia tidak cacat, yang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang benar dia harus umur 2 tahun itu juga dilihat dari gigi. Ketika gigi susunya sudah jatuh, dia sudah ada sudah tergantikan, dia layak untuk hewan kurban. Namun bukan cuma lihat dari usia begitu kan Pak Ustadz ya. Jadi dilihat dari performance-nya. Jadi dia harus benar-benar dia berdirinya juga kokoh gitu kan Ustadz ya. Dia harus berdiri kokoh, matanya juga harus bersih, kulitnya juga harus bersih, testisnya juga itu harus simetris, tanduknya juga harus simetris. Dia juga di suatu tempat yang memang benar-benar bersih, ditempatkan di tempat yang bersih, diberi pakan, diberi minum, diberi tempat tinggal, diberi tempat perlindungan untuk hewan kurban ya. Karena kita mau berkorban kan kita harus yang terbaik yang. Nah, jadi terkait dengan pemeriksaan itu kan pun meriksa bagian jeroan-jeroannya. Kalau misalnya di bagian jeroan kan paling enak kurang-kurang kalau misalnya mau makan DP hati itu ya, paling enak
3: betul.
8: Sekali. Nah, padahal di hati itu kalau misalnya orang yang periksa baik-baik ada cacing hati, ada telur-telur cacingnya di situ, dan juga ada bahkan di jantung, bahkan di limpa dan atau jangankan dia ada cacing, terjadi perubahan bentuk ya, perubahan warna. Kami itu kalau saya beberapa kali menemukan saya langsung afkirkan. Saya bilang ini jangan dikonsumsi, ini taruhlah ini di suatu tempat untuk diafkirkan. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Jadi seperti itu. Jadi begitu ketatnya pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban antemortem dan postmortem yang kami lakukan. Kalau misalnya dia dipotong di RPH, ya alhamdulillah. Hmm. Berarti di situ memang apa namanya bisa terjamin kan? Bisa terjamin bahwa di situ ada dokter hewan yang akan mendampingi ya, dan ada juleha yang akan melakukan pemotongan. Tetapi yang dikhawatirkan di sini adalah ketika dia dipotong-potong di masyarakat-masyarakat di pedesaan. Saya mau jujur loh, Taufik. Beberapa kali saya melakukan pemeriksaan pengawasan tempatnya yang tidak layak untuk dilakukan pemotongan. Oh. Ada sapi-sapi itu ada lumpurnya sehingga. Tapi itu kan terjadi beberapa tahun lalu dan kemudian alhamdulillah pada tahun-tahun kemarin saya datang kembali ke tempat itu, mereka sudah pakai biar nggak pakai apa namanya biar nggak cor dan depi lantai, tapi dong pakai tarpal. Baru kita bilang juga pada orang, kalau juga orang misalnya supaya tidak terkontaminasi penyakit, supaya orang misalnya mau potong, tidak boleh mau bolak-balik naik-naik di karpet situ toh. Jadi kalau ada orang mau angkat, jadi ada aturan-aturan.
3: Betul.
8: Saya pikir kalau misalnya ikut SOP-nya itu, saya pikir sampai pendistribusian juga Pak Taufik. Hmm. Pendistribusian juga itu sembarang terong distribusi pakai kantong-kantong yang berwarna-warni, gitu kan? Tapi itu sudah diatur dalam peraturan. Ya, jadi tidak boleh juga misalnya sembarang kantong-kantong orang warni, kasih begitu pada untuk pendistribusian. Dan juga ketika didistribusi kami juga melakukan sosialisasi bahwa ketika misalnya saya dapat dagingnya misalnya 3 kilo gitu kan. Janganlah itu jatuh semua. Janganlah kita ini untuk menghindari kontaminasi kan. Janganlah kita misalnya 3 kilo kita langsung belum bisa kita mau saving, kita mau simpan di freezer. 3 kilonya itu kita langsung taruh dalam satu kantong, kita taruh di freezer. Besoknya kita mau masak cuma setengah kilo. Nah, kita thawing, kita rendam yang 3 kilo itu, baru kita ambil kebutuhan kita. Baru kemudian kita simpan lagi. Waduh, itu ada suatu kesalahan besar. Jadi ketika penerima daging juga, misalnya ketika mendapat seperti saya bilang 3 kilo, kalau dia mau masak cuma kemampuan 1 kilo, taruhlah di kantong-kantong 1 kilo, sehingga ketika dia masak, ketika selesai dia di-towing, direndam, langsung masak. Ini dia tidak terganggu, disimpan berbulan-bulan, itu dalam freezer itu aman. Nah, jadi itu semua diatur seperti itu.
3: Oke, baik. Nanti akan berkembang lagi Dr. Fendi, ya. Nanti akan berkembang lagi.
8: Ada yang mau bergabung
3: dengan kita ini. Ya, Ibu Prof. Ada yang bergabung dengan kita. Kita angkat dulu penelpon. Ya, silakan di 08219664864. Ada banyak juga chatting di YouTube ini yang ingin bertanya karena memang lagi momen menghadapi Idul Adha. Silakan kita buka bagi masyarakat. Silakan yang ingin bertanya di channel YouTube kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, kita bacakan ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini padahal baru disinggung tadi ya terkait dengan dari Anja ya. Penggunaan plastik sekali pakai dalam membungkus daging kurban itu sering luput dari perhatian. Panitia kurban barangkali bisa menggantinya dengan bahan pembungkus alternatif agar lebih ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Kita buka lagi. Silakan ya masyarakat yang ingin bertanya lewat channel YouTube kami, silakan ya. Nanti akan kami bacakan. 08219664864 bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan dan juga saran-saran. Kita tunggu dulu ada yang tadi yang ingin masuk. Oke, tadi sudah disampaikan, ditahan saja. Oke, 08219664864 bagi pendengar. Oke, karena ini ada pertanyaan terkait dengan penggunaan kantong plastik. Ibu Prof, seharusnya ini juga masuk dalam rangkaian sembelih begitu ya, halal termasuk pada proses pendistribusian. Para ilmuwan mengatakan ataupun para akademisi mengatakan sebaiknya jangan menggunakan kantong kresek yang berwarna hitam atau yang berwarna lain begitu, baiknya yang warna putih. Ya. Itu benarkah demikian Ibu Prof? Silakan penjelasannya.
9: Baik, memang untuk plastik itu memang juga dia kan dari bahan-bahan organik, sintesis organik ya. Jadi kita harus memperhatikan memang yang kalau yang berwarna itu, apalagi warna hitam ya, dia mengandung karbon. Kita ketahui bersama kalau dia karbon berarti dia karsinogen. Dia beracun, toksik, bisa menyebabkan kanker. Apalagi kalau sudah disimpan di kulkas beberapa hari, kemudian itu kantong plastik hitam sudah bercampur dengan daging, maka disitulah dia akan terurai. Ini unsur karbon yang ada di tas plastik hitam. Oleh karena itu, kami menghimbau para pengorban atau pesan-pesan korban atau panitia-panitia korban ini agar membeli plastik yang sudah food grade, yang berlabel halal. Jadi plastik sekarang sudah ada label halalnya, Bapak dan Ibu pendengar. Ya, jadi food grade yang berlabel halal ada dia. Ya, jadi biasanya di toko-toko plastik itu Bapak dan Ibu sebagai panitia korban bisa membeli plastik yang sudah berlabel halal dan berwarna yang tidak berwarna hitam atau paling bagus kan itu yang berwarna bening ya, putih ya, seperti itu. Kemudian saya tadi Pak, karena saya tadi terutama pada proses pemotongan itu proses kematian. Karena fenomena di masyarakat yang banyak ini, kalau kita lihat di Provinsi Gorontalo, belum mati karena banyak, begitu banyaknya sapi yang dipotong, maka satu belum mati langsung dikulit ya. Ini bahaya, hati-hati. Karena kalau bicara konsep halal, berarti harus mati betul. Jadi ciri-ciri mati sapi itu seperti apa? Ya, jadi bakal ibu dokter ini lebih paham dengan itu. Jadi matanya sudah kaku, kemudian ekornya sudah tidak anu lagi, kakinya sudah, kukunya sudah tidak bergerak, baru itu dia halal Pak. Kalau masih bergerak-gerak, masih ada gerakan mata, masih ada ekornya masih ini, kemudian sudah dikuliti, berarti kita tidak memakan daging yang halal, tetapi itu sudah termasuk bangkai begitu. Nanti ini akan dikuatkan oleh Pak Ustaz. Jadi proses kematian ini sangat penting sekali. Ya, jadi walaupun kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah antemortem dan postmortem sudah kita lakukan secara sudah ketat pengawasannya. Tapi pada saat kita menguliti dan sapi ini belum mati benar-benar, maka ini termasuk kita tidak termasuk makanan yang halal. Itu termasuk bangkai. Okay. Jadi kita harus hindari. Jadi benar-benar panitia kurban ada orang yang mengamati benar-benar proses kematiannya ini memang benar-benar mati betul. Alhamdulillah kalau dari Dinas Peternakan sudah mengawasi antemortem tadi itu, itu merupakan indikator-indikator juga kehalalan. Jadi sudah taiban, halalan taiban. Jadi indikator-indikatornya ini sudah disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Jadi tetapi proses pemotongan itu sampai dia terputus tiga saluran tadi, jadi dua saluran makanan, saluran pernapasan ditambah dengan dua urat nadi tadi harus putus betul, ya. Jadi dia caranya supaya dia halal itu dia potongnya dari bawah ke atas supaya darahnya mengalir ke bawah dan tidak mangkrok. Jangan sampai dia hanya terputus sedikit, cuma sedikit saja terputus atau cuma karena ini, jadi dia agak mangkrok sehingga matinya lama, sehingga para panitia kurban ini langsung menguliti padahal dia belum mati betul.
3: Okay, baik.
9: Jadi tolong ini diperhatikan ya, jangan sampai kita masuk di golongan memakan makanan yang bangkai. Kemudian yang tadi itu sampai dia pengantaran distribusi, benar Ibu Dokter, sampai distribusi kita harus awasi ya, sampai dengan penyimpanan di kulkas. Dan banyak saya lihat fenomena di masyarakat, mereka menggunakan distribusinya pakai apa ya namanya ini, halkois apa haluk, kalokes apa namanya yang dipakai oleh mas ini, pakai begitu padahal itu kotor ya, ada najis, kita tidak bisa perkirakan di situ ada tai tikus, ada kencing daripada kucing dan lain sebagainya. Nah seperti itulah, kita harus benar-benar jaga begitu. Jaga, jadi halalat taibat. Jadi kalau dia halal berarti taib, tapi taib belum tentu halal.
3: Halal, oke.
9: Ya begitu Ustaz ya.
3: Ya
9: kalau
3: baik.
9: Halal berarti sudah taib. Tapi taib belum tentu halal.
3: Ya, seperti okay. Itu. Baik. Oke, ini menarik ini Ustaz Mamat ini bahwa sebenarnya harus dipastikan hewan kurban itu memang mati karena disembelih begitu, karena memang disembelih, bukan mati karena ada unsur lain begitu. Ini Ustaz, bagaimana tanggapannya?
7: Ya, dalam segala macam makanan, minuman dan segala macam daging dan pokoknya apapun ini makanan, harus dia berdasarkan halalan thayyibah, halal dan baik. Biar dia halal, tapi kalau dia tidak baik, Nah itu juga, itulah dokter, ibu dokter bilang tadi, sebetul. Biar dia halal tapi tidak baik, tidak boleh. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Begitu juga biar dia baik tapi tidak halal. Nah mungkin ya, ada makanan baik-baik tapi dia tidak halal untuk kita, itu tidak boleh. Jadi harus ada dua unsur, yaitu halalan thayyibah, itu pertama. Yang kedua, ibu prof tadi menyatakan bahwa itu juga benar. Kadang-kadang karena mamuriki, sebab mamuriki ini dan dusun itu oleh jamaah, oleh penerima hewan kurban, orang bekerja sholat juga. Nah, makanya kenapa dalam hari raya itu Idul Adha itu dipercepat, dipercepat sholatnya. Kalau perlu jam 6 lewat sedikit sudah harus. Kenapa? Karena ada hewan kurban itu. Ya kecuali ada hewan kurban. Ya karena itu jangan sampai terjadi kesalahan seperti riki-riki, baku-baku segala macam, sehingga mengakibatkan seperti ini. Kalau Idul Fitri itu diperlambat, kalau Idul Adha dipercepat. Makanya dia disuruh makan dulu kalau pergi ke sholat Fitri, Idul Adha. Nah, masalah kematian matinya hewan tadi, dia jangan sampai mati dengan hal lain. Yang dijaga itu setelah dipotong masih bergerak-gerak di kuliti, nggak tahu dia mati sendirinya atau mati karena di kuliti. Nah, haram hukumnya menguliti, memotong hewan setelah disembeli, kemudian dia masih bergerak, masih punya nafas, matanya masih bergerak, itu haram hukumnya. Yang memakannya pun haram. Nah, jadi makannya pun haram. Yang makanya halalan thayyibah itu di situ. Di situ letaknya. Nah, makanya setelah menyembelih hewan kurban ini, jangan dulu diapa-apakan, bahkan jangan dulu disorong kemana-mana, jangan sampai dia disorong karena melewati hal yang mengakibatkan dia mempercepat kematian, itu juga tidak boleh. Ya setelah dipotong itu dibiarkan, disembelih dibiarkan, kemudian ditunggu dia sampai sama sekali tidak bergerak-gerak. Nah, apalagi kalau dia masih ada napasnya, walaupun matanya tertutup tapi masih bergerak perutnya, bergerak apalagi ekornya, itu berarti dia belum mati total. Yang diharapkan oleh hukum itu, oleh syariat itu adalah mati karena disembelih, keluar darahnya disembelih. Itu yang dibayangkan. Okay. Jangan sampai menyalahi aturan, dan betul itu kita makan bangkai. Okay. Bangkai itu haram.
10: Sudah
7: itu
10: jelas. Okay. Baik Ustaz, sudah jelas Ustaz. Ya. Baik, Dr. Feni. Oke, monitor Ibu.
11: Monitor, saya berhenti lagi.
10: Iya, baik.
11: Saya ada baru saya di jalan.
10: Oke, baik.
11: Langsung saya berhenti. Iya, silakan.
10: Begini, berhenti. Walaupun tadi disampaikan memang sudah dipastikan hewan kurban tersebut memang sudah mati, tapi seringkali kita juga sering melihat ada setelah dikuliti, setelah kita lihat ada dagingnya, loh kok ternyata daging ada yang bergerak-gerak begitu. Dokter Fena pernah lihat ya? Ada semacam ya. Dagingnya masih gerak-gerak, itu indikator masih hidup atau bagaimana? Silakan dokter.
11: Saya di jalan.
10: Oke, silakan.
11: Tadi yang disampaikan itu, makanya kan saya bilang hewan kurban itu harus diistirahatkan, harus diistirahatkan sebelum disembeli. Ketika dia disembeli, misalnya angkutannya jauh, baru tiba di misalnya di masjid A tempat pemotongan itu, dia kan stres di jalan, ya. Jadi yang terjadi itu Taufik, yang terjadi itu adalah ketika disembeli itu tadi yang dagingnya itu bergerak-gerak, itu proses rigor mortis itu.
10: Tapi itu jadinya, tapi dia sudah mati itu, ya? Tapi dia sudah mati sebenarnya.
11: Dia sudah mati. Cuma kan dia kan stres karena di perjalanan yang jauh. Oh, nah makanya kan disarankan kalau misalnya hewan sembelih itu sudah dipersiapkan, misalnya di masjid A dia sudah di situ, hewan kurbannya dia sudah tenang di situ, dia santai di situ, dia tidak stres di situ, sehingga pemotongannya juga itu sama dengan Pak Ustadz bilang tadi juga, ada perubahan rasa, perubahan tekstur daging. Kalau misalnya kita melakukan pemotongan secara paksa.
10: Idealnya itu, dua hari begitu. Idealnya dua hari sebelum hari raya.
11: Sudah di lokasi situ baru itu dikasih tempat yang tadi yang saya bilang sesuai dengan undang-undang kesrawan. Jadi diberi pakan, diberi minum, diberi tempat teduh yang layak. Namanya kita itu kan saya bilang kembali lagi bahwa hewan kurban ini ada istilah kan ibadah hewan idul adanya sempurna, sempurna jika juga kita memberikan hewan kurban yang terbaik, begitu kan?
10: Iya.
11: Nah, jadi seperti itu. Jadi ada namanya undang-undang keserawan. Saya ingin menyentil sedikit kalau ada waktu. Saya menyampaikan bahwa ketika kita mengkonsumsi pangan asal hewan ya, itu ada kriteria. Ada kriteria yang namanya asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Ya, saya tidak akan membahas secara mendetail aman, sehat, utuh dan halal. Tetapi yang terakhir yang halal itu adalah termasuk di dalam cara pemotongan tadi. Makanya ketika melakukan pemotongan hewan kurban itu harus dan harus menggunakan pisau yang sangat tajam.
10: Pisau yang tajam ya.
11: Karena memang kalau misalnya kita menggunakan pisau, jadi kalau misalnya satu ekor sapi itu, misalnya kita siapkan ini alatnya. Jadi bukan cuma satu, misalnya ada beberapa ekor dan kemudian kita cuma menyiapkan satu dua pisau. Kasihan yang sapi terakhir, susah goroknya susah. Oh Tuhan, saya juga ngeri. Itu melanggar undang-undang keserawan. Sudah menderita kasihan sapinya itu. Jadi layaknya dia ketika satu kali pengirisan semua saluran terpotong itu sapinya mati baru bisa dikuliti. Itu memang idealnya, itu yang memang halalnya. Apalagi misalnya, apalagi sudah diperiksa antemortem, sudah diperiksa postmortem dan kemudian pemotongan halal, ui, sempurna.
10: Oke, baik. Ditahan dulu dok ya. Ada telepon ini kita angkat dulu. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, terputus ya. Baik, Ibu Prof, Ustadz dan juga Dr. Penny, kita break dulu sejenak sambil kita menunggu penelpon yang ingin bergabung lagi. Baik, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
3: Ini dia menang. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Kita buka line telepon bagi masyarakat yang ingin bergabung, silakan 0821-964-8664. Sekitar 15 menit lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Oke. Ada penelpon tadi yang ingin bergabung, silakan juga yang ingin bertanya lewat channel YouTube, silakan. Nanti akan kami bacakan. Kami berikan kesempatan juga kepada narasumber untuk bisa menjawab ini apa-apa yang menjadi aspirasi Anda sekalian. Oke, 0821-964-8664 bagi pendengar. Sebelum kita berikan kesempatan narasumber untuk bisa menjelaskan lagi terkait dengan topik-topik, ada, kita tunggu dulu bagi pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, belum ada. Saya ke Ibu Prof. Ibu Prof, ini kalau kita lihat juga tadi memang terkait dengan penyembelihan ini, harusnya di setiap kelompok di masjid itu ada beberapa ya juru sembelih begitu ya. Karena kita melihat juga ada ya, ada ketika satu hewan kurban sudah disembelih, tiba-tiba kan bawa lagi satu ya, darah sudah mengalir di situ, sudah banyak. Nah, ini juga kalau kita pandang memang agak kurang-kurang tepat begitu ya, kurang pas ya Ibu Prof ya. Silakan tanggapannya Ibu.
2: Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, karena memang fenomena di Gorontalo masih jarang kelompok-kelompok kurban yang minta dilakukan pemotongannya di RPH-RPH. Kemudian juga RPH kita di Provinsi Gorontalo masih terbatas ya.

0: begitu, ada alatnya begitu ya, minimal kita beli baliho begitu ya, kita alas dengan yang bersih. Karena memang pada umumnya belum menggunakan tempat-tempat pemotongan hewan yang sesuai standar yang seperti apa dikatakan Bu Dokter tadi. Begitu, jadi itu perlu kehati-hatian panitia. Dan insya Allah dengan adanya sosialisasi dari RRI ini, para panitia kurban bisa mendengar kita sedang diskusi pada pagi hari ini. Begitu. Kemudian terutama yang tadi tentang proses pemotongannya itu. Ya, jadi persiapan golok yang panjang, yang tajam sekali, ya. Kemudian harus mati benar, harus betul-betul mati, jangan sampai kita memakan makanan yang digolong tergolong pakai, berarti kata Ustaz tadi berarti termasuk haram. Atau walaupun dia juga sudah dipotong oleh Pak Imam atau Ustaz sudah mengusapkan bismillah Allahu Akbar, tetapi dia matinya bukan karena mati karena dipotong kayak Pak Ustaz tadi, itu termasuk bangkai. Ya, jadi tidak halal. Tidak halal berarti itu kita haram, kategori haram. Jadi perhatikan betul-betul. Jangan sampai termasuk pada golongan yang tidak halal atau golongan bangkai. Jadi mesti ada panitia yang khusus, apalagi kalau di kantor-kantor ya sudah 20 ekor, 30 ekor. Nah, ini ada peluang para pekerja itu mengejar target, misalnya satu hari harus dia potong 10 ekor atau 5 ekor. Nah, ini ada peluang di situ, Bapak dan Ibu, untuk cepat-cepat dia menguliti kayak Pak Ustadz tadi, karena sudah banyak yang antri, kemudian ini apa namanya proses pemotongannya belum selesai, maka walaupun belum mati betul, mereka sudah kerjakan, sudah kuliti dan lain sebagainya. Nah, ini perlu hati-hatian, jangan sampai ibadah orang lain menjadi termasuk golongan yang tidak bisa dimakan oleh seluruh umat, begitu, ya. Kemudian tempat penyimpanan tadi plastik juga, ya. Jadi kita perlu benar-benar kita perhatikan seperti itu.
1: Baik.
0: Seperti itu,
1: kita
0: Pak.
1: Kita undang masyarakat yang bergabung dan telepon 0819-964-8664. Bagi pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran, kita tunggu dulu beberapa detik. Oke. Terakhir saja bagi
2: kalau belum ada masyarakat.
1: Ya, halo, sudah bergabung? Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Silakan.
3: Halo.
1: Ya, halo Pak, dengan siapa Pak? Di mana Pak?
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak.
3: Dengan Pak Agung.
1: Oh, Pak Agung. Kota Gorontalo. Oke, Pak Agung, motor. Silakan Pak Agung.
3: Iya. Iya, terima kasih Pak moderator. Baik. Semua yang disampaikan oleh narasumber, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, informasi maupun yang sudah dijelaskan oleh para narasumber, itu kalau menurut kami sangat bagus. Sangat bagus yang dari Ibu Prof. Lukum, kemudian Pak Ustadz Muhammad Bakari yang diparipurnakan oleh Ibu siapa dokter itu. Ya. Hanya saja barangkali penyampaian acara ini kan besok ini idul kurbannya. Mestinya informasi yang disampaikan ini jauh-jauh hari yang sudah di ini. Sebab kalau sudah besok, bagaimana misalnya besok hewan yang dikorban itu ada yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Nah, itu. Jadi mestinya jauh-jauh hari sudah disosialisasikan. Saya kira barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih Pak Agung yang sudah bergabung. Oke, bisa langsung ditangkapi ini. Dan sebenarnya sosialisasi seperti ini Pak Agung sudah sejak beberapa pekan ya, sebelum menjelang hari raya juga sudah kami juga memantau bagaimana berbagai pihak termasuk DPRD juga melakukan sosialisasi begitu. Kita oke, Dr. Feni monitor, dokter. Ya, bisa di, ya, oke. Okay. Terkait dengan sosialisasi ini, masifnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hewan kurban ini, dan sekaligus juga dengan closing statement karena kita sudah di penghujung acara kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dr. Roni, Dr. Feni.
4: Oh ya, baik. Terkait dengan sosialisasi ini, waduh, kami sudah beri beberapa sebelum masuk masih bulan apa? Akhir-akhir bulan sudah kami persiapan ada bentuk tim untuk apa

0: hanya kan apa di setiap kabupaten kota untuk memfasilitasikan kegiatan pemeriksaan hewan kurban ya. Jadi saya pikir untuk semua titik-titik sudah terperiksa kan, dan juga teman-teman kabupaten kota, dan walaupun kalau misalnya belum ada yang terperiksa kan, itu kan saya sampaikan tadi bahwa bisa menghubungi kalau misalnya dari kota misalnya ingin mesti diperiksakan hewan kurbannya, silakan menghubungi kota Gorontalo, di sana ada tim yang akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Ya, jadi kalau kegiatan ini bukan kegiatan dadakan. Sosialisasi begini bukan sosialisasi dadakan juga. Karena memang sudah dari beberapa waktu yang lalu kami melakukan sosialisasi. Ya. Saya kemarin di di radio RH, suara radio Gorontalo, dan kemudian pada beberapa hari yang lalu saya juga diundang dan melakukan kegiatan kegiatan bagaimana pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas Peternakan dan Perkebunan meng-care tentang kegiatan Idul Kurban, sehingga Pak Kadis dengan secepatnya masih awal bulan sudah membentuk tim pemeriksaan hewan kurban.
1: Okay.
0: Nah, jadi kebetulan saya sudah di lokasi, saya mau rapat dan memang sudah waktunya juga ya.
1: Betul, tanggal
0: yang
1: 10
0: saya closing statement yang pertama tadi. Masih ada waktu hari ini. Dan ada juga kan yang mau potong hewan kurban kan, ada juga kan hari kedua dan hari ketiga ya.
1: Ya,
0: belum terlambat kalau memang Anda mau benar-benar mau hewan kurbannya diperiksa dan kemudian dikasih label sehat layak untuk sebagai hewan kurban, silakan menghubungi tim kabupaten kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau bidang yang fungsi peternakan. Dan dari saya semua, baik Pak Ustadz, Ibu Prof dan presenter Taufik dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di Gorontalo ya, selamat untuk Idul Adha pada besok hari. Dan marilah, kalau dari saya menyampaikan bahwa sempurnakanlah ibadah korban Anda dengan hewan kurban yang terbaik. Demikian
1: baik
0: dari saya.
1: Baik, terima kasih Dr. Feni. Silakan Ustadz Muhammad Bakari untuk bisa closing statement. Singkat Ustadz ya.
2: Yang pertama saya menekankan saja bahwa kalau sosialisasi ini sampai dari Bu Dokter tadi, kami dari Religi Pagi dari 2 bulan lalu sudah memberikan kesempatan kepada penanya, itu untuk Pak Agung. Kemudian kenapa untuk menghindari sebagaimana Ibu Prof katakan tadi yang sampai 20 ekor, 30 ekor, penyembelihan 4 hari ya, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah itu sampai pada waktu asar berakhir. Kenapa sampai Allah berikan kesempatan seperti yang menjaga tumpukan-tumpukan tadi, kemudian buru-buru bekerja, sudah tidak halal bangkai yang kita makan, itu yang dijaga. Makanya diberi kesempatan sampai 4 hari. Sampai 4 hari memotong kurungan seperti katakan Ibu Dokter tadi. Kemudian juga menyembelihkan saja di masjid, dimanapun, yang penting dia bersih, suci, tidak wajib dia bersih, suci, itu yang penting. Bukan saja di masjid, di musala, dimanapun kita sembelih, yang penting dia bersih, suci, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain. Statement saya terakhir, berkurbanlah, mari kita berkorban untuk kurban. Jadi mari kita berkorban untuk kurban demi masa depan kita di akhirat nanti. Dan yang paling terakhir adalah marilah kita membagi-bagi kurban ini, jangan cuma dinikmat sendiri. Kalau memang merasa artinya sudah banyak, lebih bagus diberikan pada orang yang membutuhkan, walaupun kita boleh mengambilnya. Itu insight. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Bakari, terima kasih. Silakan Ibu Prof. Astin Lukum untuk bisa closing statement.
3: Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk penutup saya pada hari ini, marilah kita persembahkan kurban kita yang benar-benar yang terbaik, dan prosesnya adalah proses yang halal lagi thayyib, ya, agar benar-benar kita memakan makanan hewan kurban yang sehat, ya, sehat. Dan yang terutama, saya tetap menitipkan di akhir statement saya, jangan sampai menguliti, memotong kaki atau memisahkan kepala kurban tadi sebelum hewan benar-benar mati. Ya, karena termasuk perlakuan yang menyakiti hewan dan tidak sesuai adab penyembelihan Islam. Seperti itu pesan baik. Saya. Jadi itu jadi pastikan bahwa dia sudah mati betul. Saat sebelum mati jangan dulu diseret-seret, ya. Karena kalau saya lihat karena dia ada dua ekor yang mau dipotong, mati betul sudah diseret lagi dari lubangnya, lubang tempat pemotongannya. Karena lubang yang disiapkan oleh panitia itu cuma satu lubang biasanya. Jadi belum mati betul dia langsung diseret lagi ke sebelah, padahal dia belum mati. Ya, kemudian diambil lagi yang satu, satunya lagi dipotong. Nah, ini termasuk juga kasihan toh. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, mohon untuk tidak dilakukan seperti itu. Baik. Ditunggu dia mati betul, baru itu kita ambil lagi hewan yang satu.
1: Baik.
3: Saya kira hanya demikian. Baik. Kemudian di ayat statement saya, selamat Hari Idul Adha pada besok hari 10 Zulhijjah. Semoga amal ibadah kita selama dari 1 sampai 10 Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Termasuk kurban kita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan kepada pendengar yang sudah berpartisipasi juga, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh narasumber juga, mudah-mudahan ini semakin membuka wawasan kita ya, terkait dengan bagaimana Idul Adha dan juga kesehatan dan syariat penyembelihan hewan kurban. Masyarakat kita semakin memahami bagaimana memastikan hewan kurban itu benar-benar sehat dan layak untuk disembelih, termasuk halal. Baik, kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk hari Selasa 26 Mei 2026. Kembali saya Azhar Yusuf hadir menemani Anda di Gorontalo siang ini sampai nanti di jam 2 siang.

Ya, pendengar, kami masih akan hadirkan sajian lagu-lagu daerah untuk Anda di pagi ini ya. Pendengar, Kementerian Kebudayaan mempercepat langkah pelestarian warisan bangsa dengan menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional sepanjang bulan Maret sampai dengan April 2026 ya. Penetapan ini menjadi tonggak penting karena jumlah tambahan ini melampaui total cagar budaya nasional yang berhasil ditetapkan selama 8 dekade sebelumnya. Dengan penambahan ini, pendengar, total cagar budaya peringkat nasional kini mencapai ada 743 objek, naik signifikan dari sebelumnya hanya 313 objek saja. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan percepatan penetapan cagar budaya ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk terus menjaga identitas dan memelihara kekayaan sejarah Indonesia yang tersebar di berbagai daerah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kami tetap hadir untuk menemani

Ya, pendengar di manapun Anda berada. Lagu dari Aara Kasinan, pendengar Ocha dengan Song Chris ya. Pendengar, aplikasi WA atau WhatsApp ini diketahui tengah menguji fitur baru bernama Close Friends untuk status. Fitur ini memungkinkan pengguna membagikan update status hanya kepada kontak tertentu, yaitu orang-orang terdekat. Konsepnya mirip dengan fitur Close Friend yang ada di Instagram ya. Dengan fitur ini pengguna bisa membatasi siapa saja yang dapat melihat status tanpa perlu mengubah pengaturan privasi setiap kali mengunggah update terbaru. Menurut temuan situs pembocor fitur WhatsApp WA Beta Info, calon fitur anyar ini baru tersedia untuk sebagian pengguna beta dan janjikan akan diperluas secara bertahap untuk beberapa minggu ke depan.

Assalamualaikum Profesor Wabarakatuh. Saya Raymond Takasem Serang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, pendengar Charlie Simbolon, lagu dari Sumatera Utara ya. Sudah pukul 10:43 saat ini Anda masih bersama kami di Dinamika Musik dan Informasi ya. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Next kita ke lagu dari Edo Kronologi dengan Sai Anju Maau, masih lagu dari Sumatera Utara.

mendengar, kita akhiri untuk sajian lagu-lagu daerah di siang hari ini ya. Setelah tadi ada Vicky Salamor. Anda tetap bersama kami di jam 11, Anda bisa ikuti untuk updatean berita atau informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima Banto Bandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhi Walia, Metoli Punto Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, pamalenda provinsi malo dulu hupa walo pengusaha lo maluo to aita lo haraga lo maluo u pilohutulio to kandoli lo dinas peternakan wau perkebunan provinsi umamai ilo hadiria lo ta wau patota wakili pengusaha lo maluo itikadis peternakan wa perkebunan provinsi Randan Padelo otanggulai dulu hubabuti pilopowalilio sabu ma palendamai li gubernur to umai mopo otanggala talia dia lomaluo to umai mopo lai ati lapulo wau tutumulo lo tahi biaya maluo tahu tau di polio dinas peternakan wa perkebunan melopowali tim khusus umai motulete wolo wolo umsi opadulia lo pamalenta utibuti owalilio musi kalajala helumo to wolo talo pamalenta pengusaha wautahi biahe maluo alihu wolo umai mo obubula to umo pelai abuti mahua opadulia lo pamalenda. Alihu usaha uhi biahe malu abuti monona olo umo toyunuto.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito nonggo lamiati atau habali u bahasa lo hulondalo. Mopolaya pertanian to hulondalo musima pekalajahe lumo wolo tamu aami. Hama lo mai pamalenda akademisi tahi o usahawa waula iati. To umai modaha owo luolo utanggulalio pangan. Wau mai mopolai ati lapulo wau tutumulo mengotani. I akademisi to Fakultas Pertanian UNG Muhammad Sudirman Akili lo otanggulai. Pertanian beti mai mootonggaro dawalo ekonomi. Dabot donggo data u dipoganapu. Ilangilio lo teknologi u mopotali boli alo cuaca. Wau donggo totibawa lio pahamu lo mongotani. I perguruan tinggi mai mambo mopohadiri u tanggulalio inovasi wa riset. Pamalenda ta moposadia modupito wau moposadia mialo mopo otanggala pertanian. Kalaja helumo lo tamu aami buti mai mambo motalua wolo teknologi pertanian. Alihu pertanian tohulondalo o lai iomona.
2: Pahuda lo momo panggola. Ada tito o ayua. Tonuta buhelitio tata ua.
3: Adat di hutan, siapa yang berani, dia yang jadi kepala. Artinya, tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo, ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lohulondalo. Odu data lo tahi polotopa hau elektrik, ma topaduli lo kesehatan. Mudah tahi polotopa hau elektrik beti mongobua sabu ma otili lahe palolamito wau bolo polo ohau. Todelomo hau elektrik oloboti, wanto-wanto he umai mo otopotala wau menganjamu sehati lo ilanggango. Tidiopo ode mongobua utanggulalio reproduksi. Itidoku topus kesmas tolimutu nur hijan ding sipakaya lo otanggulai de uhau elektrik boti ila bo anggapua hau uamani totopalo. Ma uitolo pohile lio ode mongo udula alo mongo ditimoli u lolaita ima imato walao tidiopo mongo bua umama ohiporotopa. Ngopohia mai mo otopotala putu wau polantapo nikotin topolo ohau buti mai mongan jamu utanggula lio kesehatan reproduksi. Pamalenda wau dinas kesehatan mahi pengohia pahamu dilama o mawawahea molotopo.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo de lo boundu lo udu.
2: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mialo SPPG, to umo powoluo makanan bergizi gratis mialo MBG, to kota lo hulondalo, hu amo poganapu wolo u popohunalo, umo to ude wolo sarati. Mialo utanggulalio standar operasional prosedur, mialo SOP. Hasil lo imato mupula tuau SPPG to kota lo hulondalo donggo hile utalio sabu dipomotu ude wolo standar operasional prosedur mialo SOP. Iti wakili liwali kota Indra Gobel lo otanggulai SPPG musi motu ude wolo sarati. Odelo umo kalaja wolo utami lolo umo depi-depito wau po-upo udaa uberesi. Iti wawali Indra Gobel lo otanggulai palalu tahi po kalajawa to SPPG buti musi wohia po pahamu wau bayangolo alihumo patato wolo ulo wali sarati. Pamalenta lo kota ma modupita u mengimato kalaja lo SPPG buti alihu totimi idu SPPG mo kalaja motu ude wolo sarati.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Gerakan pangan murah mialo GPM ma pilopo wali lo pamalenda to bone bolango mo tahudu dulahubu kalo haji beti. To umai mopo enggadu lo haraga uma lo bobotu lo. Iti bupati lo bone bolango Ismet Mile lo otanggulai GPM beti kokolio lo pamalenda to tondulenga lo haraga lo sombako. Tidiopo uma mo tahudu dulah buka. Alihu la yanti debodongko mo otali sombako to tibawa haraga lo patali. Pamalenda ma lo kalaja helumo wolo bulok rumah pangan kita wau retail ulo posadia sombako to tibawa haraga lo patali. Talu-talu, pamalenda mai mo pohadiri odudata lotahi o usahawa. To umai mo powoluo sombako to tibawa lo haraga. Tidiopo uma mo tahudu dulahu buka.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo buto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengudla awa mengutak to tanubo oo di molaju uma pilopo sambe uma ilamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududu ngaya to hianga peenda mai.
5: Mengerti lo, mengerti amo.
0: Sibutia, yu tanumai labato. Udila mo patato, maapu ode mongotato. Utilala to bahasa bolo po hilala po tunua po tuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo po tunua lumei amiatia. Wa tiate hasdin Daniel, bolo me i odu ola po opo o danta. Na bo ando to odipo mo hindu, amiatia ta tapu mo po elamai, u lo laita isi isi ali, wau dilamo palongo to u hitua tua ua. Di diopo u dong hepeta alo didi poli ngope ngope epeta alo patu. Inde bo oditopo watia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, peringat gimana pun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kami akan update kembali informasi Anda. Kita akan ikuti laporan dari reporter Destiansyah Mahmud dari DPRD Provinsi Gorontalo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, Desri.
2: Publik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di DPRD Provinsi Gorontalo, tepatnya di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, yang pada hari ini akan membahas terkait rapat dengar pendapat umum bidang hukum dan pemerintahan bersama stakeholder dalam rangka membahas regulasi perizinan pemberdayaan usaha dan penggunaan jaringan internet wifi yang beroperasi tanpa izin resmi. Ya, pada saat ini di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo sedang dalam persiapan untuk mengikuti rapat karena lagi menunggu beberapa stakeholder atau pihak terkait yang belum ada di tempat. Dan yang sudah berada di tempat ini ada dari pihak Koperasi Global Akses Sejahtera atau GAS dan pihak Loka Monitor Gorontalo, juga pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Yang masih ditunggu pada saat ini adalah dari pihak Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, juga ada satu organisasi Batko HMI yang juga memasukkan surat untuk permohonan RDP pada hari ini. Demikian laporan, saya kembalikan.
1: RRI Pro 1.
0: Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti update informasi untuk siang hari ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, dan cuaca di luar masih mendung ya untuk siang hari ini. Kami masih akan hadirkan musik untuk menemani aktivitas Anda di hari Selasa siang kali ini.

pendengar Pakar Perikanan Indonesia Hasanuddin Aco ini menilai wilayah pesisir Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya udang faname khususnya di kawasan pesisir Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Menurut Hasanuddin, dilansir dari rri.co.id, budidaya udang faname ini sangat cocok dikembangkan di wilayah pesisir Gorontalo, tapi harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis agar produksi ini dapat berjalan optimal. Dan juga mendengar, ia menjelaskan selain kondisi lingkungan, pengembangan teknologi budidaya ini juga menjadi faktor penting ya untuk meningkatkan produktivitas tambak udang di Gorontalo. Menurutnya, petambak disarankan mulai menerapkan sistem nursery atau juga pembesaran awal benih sebelum ditebar ke tambak produksi utama. Ia juga mengatakan metode ini dinilai lebih efektif dibanding penebaran benih langsung, terutama jika benih didatangkan dari luar daerah seperti Palu atau Makassar. Jadi dengan sistem nursery ini sekitar 10 sama dengan 12 hari, resiko kematian benih bisa ditekan karena udang yang ditebar sudah lebih sehat dan siap untuk dibesarkan. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya. Mengevaluasi dirinya, apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview, hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat, tuntutan dunia banyak tapi bekal akhirat sedikit, kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah, apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik, bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran, apa yang menghambat semua? Terus teksnya gini, puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, mudah-mudahan Anda berada. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3.

0: hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda, tapi itulah sepak bola. Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
2: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Ada satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia di Liga Indonesia.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: terkini.
1: Ya, pendengar, kembali kita akan ikuti laporan reporter Desriansa. Ya, Desri.
2: Ya, Ajar. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya masih di DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan oleh Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan bersama stakeholder dalam rangka membahas regulasi perizinan pemberdayaan usaha dan penggunaan jaringan internet WiFi yang beroperasi tanpa izin resmi. Dan pendengar, perlu kami informasikan bahwa di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo saat ini, untuk rapat dengar pendapat umum ini masih ditunda oleh Ketua Komisi 1 Fadli Poha dikarenakan belum lengkapnya stakeholder yang hadir di rapat dengar pendapat umum pada siang hari ini. Tadi juga kami sempat mewawancarai pihak Koperasi Global Akses Sejahtera yang pada siang hari ini menyampaikan isu terkait rekomendasi bagaimana DPRD Provinsi Gorontalo khususnya dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo itu untuk bisa melahirkan rekomendasi atau rancangan peraturan daerah terkait perlindungan kemudahan dan pemberdayaan koperasi. Namun karena dikarenakan tidak hadirnya beberapa stakeholder seperti Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, maka pimpinan dan anggota Komisi 1 menunda rapat dengar pendapat umum pada siang hari ini. Dan juga tadi ada salah satu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki, menyebut ada satu pihak lagi yang harusnya hadir di siang hari ini karena juga mengirim permintaan untuk diadakan rapat dengar pendapat terkait isu yang sama. Dan setelah beberapa pertimbangan, karena banyak sekali stakeholder yang belum hadir pada siang hari ini di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, maka rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ini ditunda dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena menurut Ketua Komisi 1 Fadli Poha, isu yang akan dibahas ini adalah isu penting untuk khalayak luas, terutama masyarakat Provinsi Gorontalo. Demikian laporan dari DPRD Provinsi Gorontalo, saya kembalikan ke studio.

Pendengar, pelatihan berbasis kecerdasan buatan atau AI bagi tenaga guru yang digelar mahasiswa program studi S2 Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo UNG melalui workshop transformasi kompetensi digital di era society 5.0 ini berjalan sukses dan diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan di Gorontalo. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Gorontalo serta Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo. Ketua Panitia Kegiatan Verna Fandi Suharto Maunduto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan bisa berjalan dengan baik. Juga pendengar, ia berharap materi yang disampaikan oleh 4 narasumber yang dihadirkan ini dapat memberikan manfaat bagi para guru dan juga meningkatkan kinerja serta kualitas pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan tempat mereka mengabdi.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hipi, menyoroti kinerja Satgas Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR yang dinilai perlu bekerja lebih konkret lagi dalam percepat penyelesaian izin tambang rakyat di Gorontalo. Pernyataan itu disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat umum terkait dengan aduan volunteer jejak juang WPR Hulawa Kabupaten Gorontalo hari Senin kemarin, ya. Menurut Limonu, percepatan legalitas tambang rakyat ini membutuhkan kerja terintegrasi lintas instansi dan tidak bisa hanya dibebankan saja, ya, kepada pihak dari masyarakat, ya, sebagai pemohon izin. Ia meminta Satgas dan OPD terkait lebih aktif lagi untuk melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap masyarakat penambang agar proses legalitas dapat segera terrealisasi.

0: Tarina, enak ini kue kering. Mau pesan satu uti buat hampir selebaran.
1: Oh, boleh noo. Mau yang mana? Ada macam-macam kue ini. Dari yang coklat, keju, sampai kue karaoolo ada.
0: Buko, tapi ini so ada izin edar kan?
1: Izin edar? Kan buatan sendiri. Kenapa harus pakai izin edar?
0: Alah, Tarina. Kue enak saja tidak cukup uti. Kalau tidak ada izin edar, pelanggan Olo paling Bu Sadik yang beli. Padahal kue begini kasih masuk di marketplace, kancang.
1: Oh iyo, alah, baru urus bagaimana itu uti.
0: Ah, bo gampang. Tarina bisa urus izin edar macam PIRT, biar usaha makin terpercaya. Baru bikin pelanggan yakin Olo, dan juga bisa masuk toko besar sama marketplace.
1: Lumayan sekali itu, Am. Semua urus apa tadi itu? IRT atau ART?

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, kita akhiri kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan Anda akan ditemani Pak Kuni nanti di program Hulandalo Lipu, ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Ta'ua merupakan pulanga, yaitu gelar kehormatan adat yang tertinggi yang disematkan pada seorang pemimpin pemerintahan. Ta'ua diartikan sebagai khalifah teladan. Dalam struktur adat Gorontalo, wali kota dan bupati adalah olongia atau raja yang secara sah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan daerah. Tetapi, mereka tidak berhak memperoleh gelar ta'ua sebelum memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah mempersembahkan karya nyata yang disebut ilomata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dinilai oleh masyarakat adat sebagai person yang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan, mo'odelo, yaitu sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya tohianga butia. Syukur wa udah bapak talu untuk mola udah dratilio eya. Tu udutio eya ta ima-ima to me dunia butia walopolo utia lio agama. Tio eya ta melimu mota mola mahetutu. Eya lo umu aamilala mahluku. Salawati wa salamu. Pepetalun tuma ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggile pata ma'o. Ode ongo ngala alio. Mongo sahabati lio. Wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio. Duando tima-tima manga sare atilio. Mengudah mengau tato syukuru u itu donggolo oto duo umuru usyukuru hiango donggolo oto duo insyaallah itu amiatia de boi sehatia hikuatia hi orjikia todulah hebotia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengudah mengau tato jo dan terima dapat to lo watiau tato. Dabo to olamia tia botia ju duo duomo petala ju lombu dumo dupa botia dida donggo pelehia lio ma botia udi di modehu sabu lombu dumo dupa botia ju tama tonggo idi tonggo idi bukan idi itu idi nama orang idi ikatan dokter Indonesia itu pun nah tonggo idi. Itu maksud dia boleh pantangalah boleh tonggo idi, jo idi lo bukan haji, wow idi idul fitri, ya boleh. Besok so idi besok ibu nama lo orang itu, jo ibu nama lo orang itu bukan walau maaf walau boleh mesti memantango dua harkat, walau maaf bu. Nah itu baido. Lombu botia indihui tama mohyonga hulalo. Jo. Tama mohyonga hulalo ya menangis bulan. Nak wido. Nah tinggal ta kacau-kacau mao. Tinggal kiapa dia menangis itu bulan. Itu kan. Itu mohyonga hulalo wido. Petaka birua. Jo. Tumang ngobanggol lagi tanggul lagi mohyonga hulalo. Jo, itu ngalah betul, hempat tak kabiru betul itu. Hiyonga allah betul. Karena allah uhe hiyonga leu beti hulala betul. Nah allah dong ko omar tu tumulu hulala beti to utalu talu. Itu hiyonga ni. Jo, omar diterjemahkan masa tiati-ali. Ya, dak itu mah. Tondong ko dudu hengal upolo kolol. Jo. Dah uti beti, boleh maaf boleh olah uti. Dah itu, lombu betinya mah tonggo idi tonggo, jangan diartikan poli jongko. Ya, tonggo idi itu orang yang melakukan solat Idul Adha. Karena tonggo berarti lebih dari satu dan tak terhitung. Dah itu, ada tu melamu idi. Berarti dia sendiri kan itu yang pergi menuju lapangan atau masjid. Itu boleh jangan pun diartikan tonggo idi oleh jongkok. Jongkok sholat id. Ih, lu ngalamai utuh ladi. Walau maaf, walau ti. Ya, nah itu betiju. Ipoli betia lombu pasti tihiala uti tahu a. Tahu a tonggo idi. Ya. Tahu amu tabia karena walo karena lombu botia jumo hihia mera lo umo mongoloto. Nah insya Allah itu botia sambil lo ulombu dulah buka oh lo tolo. Jo itu muamilala jo oh lo tolo jo jauh oh lo tolo lain pa oh lo tolo wow oh lo tolo. Bepo bihe boli ti. Bihe boli. Wanu olo tolo itu disembeli. Wanu olo tolo. Oh, lo tolo. Mesti ada itu. Japo po umbuta ya tutulo mana mo hudua lo baalo jogol polo polo iya tawo dito kan ada bolot lo hudua lo wah pa bolo beto lo patua dito beto itu beto he dahala beto cuma ngadadang lah bahasa hulun talo ti japo itu jo nyamal bo potong tulang ko bahasa hulun talo mo patua. Nah, minta-minta Allah maaf, Allah cuma datang mengadalah. Nah, putih Allah, Buddha mau mengoloto. Ya. Tak umat ngoloto putih, pesepeli apa Allah tak ahali lo umat sepeli sapi, udang ke tihu-tihu lo. Minta-minta. Ngoloto dagingi, moto dua to sapi putih, wau, ngolo tulala buti datala waroti ngolo wanu kilo mota buti muali ngolo itu kupon yang kita enakan itu begitu. Tapi alih poli tidak menyusut jangan hipolam pala poli mah hiponga pengadanga mah hipongi pengilita popot deluap muta debele wito an hipolam pala popot deluap muta debele wito ini demo otu heta uti ye jo kan biasa dito dito. Man mai polam bala itu mai lo ahu metio dagingi imam mengilita utio mau dua le to ala iyo popo de lama de bele uti he po ola to le jata atama wala iyo ti jo jo nah itu indo mai itu idu lo di du mau tu heta uti ju yang pasti di du mau tu heta no tu heta de uton ti mata ma ilitio ilitio nda indo mai itu ibo po ilita po mo a ami jo. Dia bukan nampik bingal. Emam halinga mama. Lo sate wadeta lo. Ah, mainlah ba utiye. Kurbani utiye. Nah itu pantang abolit. Itu musim tu heta. Musim tu heta buti kupon wau dagingnya begitu. Dah openu wau patah apa kiala papani? Atau kita cetak itu? Ya di papan saja supaya tidak makan biaya efisiensi. Oleh pengaku oleh efisiensi muamiti. Nah itu batao nomor masuk checklist. Nomor utama lo tapu, nomor utama lo tapu. Tadi polo tapu, tadi polo tapu kan sudah bisa dihitung. Masih sekian nomor yang belum dapat. Diperintukan dengan dagingnya ada. Apabila yo wanu bolo ju ilusi sabu tiada dagingi. Dongko datang sama depi talo ju. Ya, enggak datang sama ada bicara itu walau malio sisa, jamalio sisa. Enggak datang tak ada bicara buat di panti asuhan panti, panti jopo, oh, panti jopo dek. Jo, karena mahu mau mampu tulu dulu. Nah itu ujo musimah. Walau maaf, walau itu musim motai motu, wanu ju. Tingga uma biasa itu beto mahemok mo olamita beto dagingi eleponu dia mo tapu dia makalu bebe makalu bebe ma oh poli mau posting tidak dapat apa segala macam dan lain-lain sebagainya jo elepon tetap poli tu nak aku jo. Oti mati jo, nyamai pengaku walo odia, anda kalanya dia sakit hati sama takmirul odia dan itu dan begini begitu, nanti po dia tu alos eh, popo hunami dia sosial, oti tu tambah tilio, karena itu bolo jo, mo polo ladu to media sosial, tidak semua orang sependapat dengan torang, dengan kita. Indah begitu. Tidak semua orang juga berbagai berjuta macam pendapat. Indah begitu. Imakannya begitu hati-hati begitu. Dah begitu. Itulah hebat tamu nangkapi buti. Oh, gay eh. Nah, buti buti jo. Mesti opiahulo. Jo. Ya boleh hebat lo mak buti u. Nah, indah begitu. Oh, boleh mak boleh buti. Itu begitu. Wanu poli tak oleh dia lo kupon tak taya deh. Adilah Allah ju adilah Allah betian. Nah, berarti Poli adita alabu tia uma wan umai lohudu ode takmirul betia sapi atau batade di duma apa ulawa mai lohudu kan itu mai lohudu ode de takmirul ulongohi bayi sapi lohudu sapi meambo lohudu batade di duma apa ulawa tinggal ngomaku kumandoa ilong malaca ilo lotomu lotok gelemu itu beda. Ila bela tu mula tu bela mana daripada orang mampir lebih tak detik dan tak boleh mata dia engkau dah talo kata langan ni. Ya, ya mampir rumah akhir otam talo tawa ulung ulung tu dia audito. Tinggal dah itu mata hikmah perreligi pagi itu. Ya, ya pun itu latihan dia atas metio. Wah dia atas metal latihan on. Kena je aku latihan. Itu baik itu. Wajah aku latihan mula minta itu. Walau maaf, walau ti. Beti mak mandi tu utamanya beti mak TikTok eh. Jo. Tun beti ti ijma ta malong tun bahasa melu engkeleti. Eh, beti mak ambal atau lu engkeleti beti eh. It. Iya, oh itu beti utama ti Jesse. Enya. Oh, sahib, sahib. Oh, den den te ah. Den la tipo. Mau baca apa ate beti to baca bagjo. Pa Ajis Imran jo. Odo olo malameta salamulawati ya. Jo Pak Arin inte jo do olo umalameta salamulawatia ma olo tolo lombu ikan itu o spasi lo tolo do bai do jo popo umbu tadi disembelih uti jo karena o itu diartikan ada jo do bai do olo ma puolo indo mesti dipisahkan lanjut Pak Ajis Imran lombu kunima dulahu buka jo, nundlah bukan haji jo, lombu jo betiang. Jo, lo di Pak Ajis lo pemandi, lo pemandi ya, itu boleh bahasa asli. Dulu itu lo pemandi. Wahai beti ukur bani beti popo dunggai motalohu hama undangan pak. Popo dunggai motalohu hama wali odeli bapu kuni. Ume pehi de la buti ukurban pehi de la kurban walau uhi dulio itu beda kali jam mengoloto amali Allah mengoloto inda beda Allah to dia walau uhi dulio walau te tinggal be Allah mengampang Allah tidak gampang pa de buti dieli ya boleh maafkan lahir dan batin nah di pulau data lo komentar lanjut Pak Kadir Usman. Maulati assalamualaikum bakunija waalaikumsalam kalau Idul Adha debo ada pawai takbiran idi bo dalwat ya Allah jo ada tata itu anu to ada yang melibatkan anak-anak itu baido dan perlu ini itu baido popo biasa mulak ukeknya beti tiap malam Idul Adha itu mati yang ngolam takbiran tinggal liyo mohio ngahulalom untak kabiru jo indo baido supaya jo lumem dingo beti atol mongolio beti jo indo baido uke inga itu yang perlu wa uke inga Allah inalo wadi jo aben baito mah pohio ngahulalo Allahu akbar dara de makuat tu itu tinggal di pohio ngahulalo jo daripada tinggal dum dum lato gem tiwate pohio ngahulalo tinggal bo oke bang ayo serang bang ih na bolali Allah mampu Allah. Lanjut Uci RL. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa kuni. Jung. Bagi yang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa. Ya selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha. Jung. Lanjut. Ibu Risnawati Akuba. Assalamualaikum Pak kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Abdullah Ahmad. Assalamualaikum kuni jo waalaikumsalam ulangi apa mai ungguli lotna ilohia lio kupon nomor 8 bapak tuli itu bapak tuli nah nyo ndo dan datang tadi di dum total lo patuli tiju ndak itu kecuali kita ke kampung itu ampun di kota rapulangan bolo buti patuli ya itu wah bolo maaf bolo Ini bapak tulik itu, Pak Abdullah bapak tulik itu. Wanu 18, wanu nomor 18, satu itu juga tulo. Wanu 8 itu juga tuli. Jojo. Nah, uti-uti. Lanjut, Ibu Yati Angia, assalamualaikum, bakuni jo, alaikumussalam. Jo, saya ini ada di ambil gambar, alah. Jo, anak-anak mahasiswa waktu itu mahu paham poso tinggi alat dia. Ganteng begitu, no? Ya, kamu kan tidak ganteng. Kasih ganteng ke sana di kamera. Jo, anak-anak komunikasi lo UNG waktu itu mahu buti-mahu hidup alawati ya. Lanjut, Pak Sukardon Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Hari Raya Idul Adha ja sama lo Hari Raya Idul Fitri. Wanu Idul Fitri da data tahu. Hei wem bela mololoh jakati. Jo. Paling tiba mololoh daging. Jo. Mololoh daging boleh tin. Jo. Memang ju beda. Itu beda. Jakarta. Tapi saya ukir ngahor putih masa dia tu. Mahu mengahati aja mengoli yo. Perlu Jakarta itu kalau beli. Putih mampel. Tunggu dulu itu daging situ ah. itu Jakarta itu. Lanjut. Pak Zul Ibrahim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Limeh Barat. Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam Limeh Barat jo. Kalau dua lapor orang tu Limeh Barat. Jo. Wah, uti mana aku, mah di dua otamnya buat itu, tu TikTok nana, mah wala uti ye, uti, mah di pulau Natalio, lah, mah di dua pembaca hati-hati, papir di laba jalan Pak Kuni selamat jo, Pak Rahman Ram, assalamualaikum Pak Kuni, ja odi di te, dia lo, bawa doa doa mah wali wali tu judulahu. Ma walau ti papir dila baca. Saya poli komen pertama. Lanjut. Lanjut. Ma walau ti. Pak Leo, apa kabar Pak Kun?
1: Baik.
0: Baik. Pak Nuhariskum. Membagikan live. Tiba-tiba saya ada yang tahu. Di mati terlalu hati-hati di studio. Ya. Angku TNT ini mah bilang kemarin di bulan Tio kemarin ini. Yo. Longan-longan ini boleh ente ame. Lanjut. Pak Ranto Sabunta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa pencari teman setia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dan bunda. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Menurut apa? Pencari. Teman setia itu menurut apa? Sama, satu jalur. Lanjut, Pak Surya Uyan. Perbedaan? Maksud? Perbedaan nol, Jo, kan nama, maklum tolah melati, apa sih sini tak begitu? Masih sering kalau dipatah. Perbedaannya, lo. Walaupun lo yang saya cuma tadi, mak di melati pun, mak di pulau data lo. Mak di pulau tak komentar. Pak Ajis, mat. Wanu odua lo, terima kasih. Jo, tidak itu odua lapo data, terima kasih banyak. Itu yang umum. Yang saya dapat dari almarhum Prof Mansur Pateda, topi wasu. Wasu itu wau syukur wolo. Topi wa ma'ilil patah hati ya. Oma analio itu betul jo. Abol maaf wolo. Lanjut, Pak Razak Taliki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Iya, lanjut. Siapa ini yang bak kaji kemarin? Tati RK. Jempol itu kan nak kaji itu toh. Yo. Siapa lagi? Oloti. Watotia. Basal Hulondalo Painga. Kalau itu pahingga, saya juga tidak tahu kalau itu pahingga. Ada tiada talatia itu pahingga. Jo, jadi talatia nolak tan totan kalau itu pahingga juta meti payu itu. Ada aljam tota. Jo. Lanjut Pak Rahmat Hasan. Salamu mondo Libanon. Labanu. Jo. Entahlah Banu. Libanon. Awal mabol lah. Ingat deh boh. Iya toh. Jo. Pak Irfan hujat jo. Aduh Allah. Siapa lagi? Pak Sabara. Biasa uito kuni. Nah uito. Anu biasa tu umpioga ga? Anu biasa tu moleta? Walah. Moleta tu bobo biasa. Lanjut. Lawrence, bahasa Gorontalo ikan payangga apa itu kuni? Oh, ikan payangga dutu-dutu to meja. Itu. Wanu itu mollohe uito. Kalau memang tidak bisa di Indonesia, kan jangan. Bahwa itu milik daerah. Itu kan? Bahwa itu milik daerah. Kalau memang tidak bisa di Indonesia, kan jangan. Jangan di Indonesia, kan? Itu malah perlu kita angkat itu. Siapa tahu, karena tidak ada di daerah lain ini, umpama, dia akan masuk KBBI, Pak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu pasti. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Wanu kita memaksakan, wanu itu memaksakan, nanti ituan kita paksakan, menurut itu bahasanya itu, wamila bungolo, coba paksakan kalau jadi di Indonesia, kan tidak ada kan pedang tuli, nah itu, mesti mama ana upi, ya, hulun talo upi oma ana wapi tualio naku eng, lo lanjut, yang siapa ini, pencari teman setia. Minalang idin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Jo, Pak Alpris Usman, bahasa Bondat dulu Pak Kuni. Ya, yo, bahasa Bondat masih belajar Pak, masih belajar. Jo, pokoknya hewat detali Pak Ahril Babiongo, si Pak Rahmat Unggo, mah hewat detali ngulur bahasa, mah wadeti ulung ngerti jalung ngerti bolopo bahasa lo mah. Jo, dekah bangil lo ulati ya. Nah itu. Tapi ada lagu itu, lagu walau maguato, maguato allo, bemaguato itu. Lanjut. Saya lagi belajar Pak Aris, Pak Apres. Tunggu dulu, tenang dulu. Menunggu ibu-ibu Jo. Walau ti ical. Pak Kuni tahu lo uton? Tahu lo hulon talo. Petahun putih, tu hulon talo tu uton? Tu taipe. Ini lebih kacau lagi. Tu apa? Wano omong-omong me, tu apa? Satya cuma Bulango Selatan. Tu Bulango Selatan, watia. Walau ti. Lanjut. Siapa ini? Oyong ayahanda alek ayahanda alek DPRD Olo harus mau kasih kupon Pak Kuni. Tidak usah, itu kan orang mampu gitu. Yang diberuntukkan ini orang yang tidak mampu. Wanu jamona ada pesta ati jamo ala daging itu beda. Wanu betul bawa pokopol. Walaupun lo umong amaliwa bawa unsur kopral. Itu. Nah itu. Bawa unsur kopral. Umong amaliwa bawa unsur kopral. Walaupun naliyo. Itu amatuh halici pagi itu. Ya. Mudah-mudahan ini baru ustaz ya dungu. Ya. Itu bawa ada unsur kopral. Alah. Ya. Ma walau ti. Omolok ti. OHMG. Ya. Oh beliau ini. Oh, beliau siapa? Enak, belum mampu. Lanjut. Ibu Irma Musa. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Terisal, okay. Ikut. Jesse, it's getting late. Don't you think? Wih, ileng keleti lionaku. Oh, no. Maaf, petak lo mantu. Pokoknya petak ilum tak thank you, Jo. Oh, kau nyabola petai lo. Ajo. Ya, itu baito. Mawalo ti. Ka beda bahasa. Ya, beda bahasa. Nah, itu baito. I kira-kira lah, lo rapoli wati-hati bahasa lo, eh. Jo. Jesse. Thank you, terima kasih. Ada mau butang tadi masih hotel Indonesia ya. Hotel Indonesia. Terima kasih. Yo. Lanjut, Fitri Games. Assalamualaikum, salam dari Toli-Toli. Hama, Bebe. Ya. Jojo. Walau-walau. Ical, pakuni atau... tahu lo uton. Ya, tahu belum tanggung aku. Jo. Mauloti. Saya... Jubedi Labaco, penggemar Pak Kuni dengan almarhum Pak Amir Musa di kondang. Jo. Kontak dangdut, kontak surat, puisi dan lagu. Gita 21121. Nunggolok uti acara-acara dulu . Jo. Ma walau tijas peta ali lolo engkel itu terus wati aju berarti mengerti tiba-tiba asal hulun salam . Wati mal peta ali terus lolo engkel itu you like on the devil mau di you like Jo. Ya terima kasih Pak Toto Umta, terima kasih empat tatalo di Indonesia, Jo, orang Indonesia. Ya Jesse, terima kasih, thank you. Jo. Rita Otolua, halo Pak Kuni Jo. Halo juga Pak Sukildin. Ulo habari dari Sen Cina, Pak.
1: Wih toh. Di malam tu sini, pilo bahasa lemei. Di malam utama tu sini, boleh bahasa melu frontalo pak. Dibeli dari sen Cina. Dibeli uito Pak Julkibli. Jo, matu sini uti.
0: Jo, boleh odu lah pohonan. Dibeli pohon. Tato sini tata luar olohati ya. Jo, telefon nulalaming . Pak Julu, Pak Jukildin. Jo, jo boleh odu lah pohonan.
1: Mahepak tata oleh milih Jesse pak.
0: Jo. Mahepak tata oleh milih uti ajak tanah lo. Tata oleh milih uti. Jo. Apalagi bahasa hulun talo diam pak tata. Apalagi bu mangkeng keleti oleh muti.
2: Lanjut. Bintu bayi daun. Yang punya nama Nur. Di Pakuni ini? Tidak. Tidak. Walau maaf walau. Sampai ini. Parpal. Assalamualaikum Anita Jabar. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam Fen. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Jepri Kaluku. Assalamualaikum Pak Kuni. Bu Alim hadir Jo. Nyo bolok dua lapor nanta Pak Rita Otolua. Assalamualaikum Pak Kuni. Yang punya nama Linda. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yu. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Anime MBG Mas Bahil ganti. Ma walau ti Jesse. Alah uti mau walau uti lau limin aku Ya terima kasih ya. Terima kasih yang punya nama Jesse. Anita Jabar, salam dari Paguyaman. Jo, yang punya nama Linda, masih ganteng di Pakuni? Ya Allah. Jo, Christine Kasim, assalamualaikum Pakuni, waalaikumsalam. Lendra, ada kupon pati Pakuni? Adi alu nono. Ada kupon bom tahu kamar 8, nomor 8. Sebab mau tapu patuli. Jo, sebab nomor 8 itu bukan daging, patuli. Jo. Jo, sampai ini itimak talomu ayo mai pa yang punya nama Real Madrid. Jo, ini bangganga utipa. Jo, yang punya memiliki Real Madrid jamali media utipa jahitulatulah dia me ubangkang di mali otalo tahu itu bangkang ada itu makanya itu tidak usah itu bilang kemari begitu ya orang belum sadar Allah ini am jatan huwa oti am jo huwa oti stau jo ya karena banyak yang sadar kan itu betul tu Allah itu talam wayame ya yang di TikTok pak baca sendiri timah itu bagaimana yang punya nama Madrid itu? Jo, alatnya mau iya malatnya wadi. Pas ada mau tunggal tak bangga, nggak mau tiba bangga ngau lihat tak uti. Mau tunggal tak biang, nggak mau tiba biang ngau lihat. Dan kau lihat loh mak,
1: jangan ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, pulang kemana kata itu?
2: Itu begitu. Jadi yang pilu ayoli, berarti yang dari pilu ayoli medi, saya tidak menanggapi.
1: Mau wali nggak ada Elia kata begitu. Dia mau wali nggak ada Elia tu, jadi tidak usah.
2: Itu begitu.
1: Pertama mesti biar ngalor tak biar ngopi.
2: Eh lanjut.
1: Rasain lo,
2: yo. Awal mampu lo. Walau tidak begitu, apa bolo ada kupon pasti kuni.
1: Nah, bolak boi mai mak kupon aku.
2: Yo,
1: boi mai mak kupon anda.
2: Lanjut orang pebini.
1: Iya, boh itu aku. Salam dari Monano Gorjo.
2: Aduh Allah. Kalau di pantai Monano itu saya tidur di situ. Tinggal elamai aku. Atau jelmaan boleh tuluh mulai. Jo ina alo buci bo pele ta ala bulu bu olo malam buat iya nanti atu terima apa dah oh ya
1: ya berhenti maaf siapa ini nama-nama yang tidak masuk masuk akal bagin tidak bagus media sosial utipa
2: jo wah botia watia boti bahasa botia jo mau pepatah o bahasa wah dulu mau pepatah ada budak bu boti tanggula tanggula beli lebih saya lewat jo
1: itu begitu. Karena pok baca mentalati sama media dia o wolo, dia o adabu.
2: Itu begitu. Nah, watia tak tua tak melo udiju, bukan mengo tata.
1: Oleh dong kemari lo baca itu, indah lebih saya lewat ju, boleh maaf bu.
2: Pak Jo di lah baca Jo. Lanjut. Pak Jubedi lah baca. Assalamualaikum. Pak Kuni salam dari Jubedi lah baca Jo. Waalaikumsalam. Nur Ain Kadir, assalamualaikum Pak Koni. Siapa ini dari Marisa? Itu. Oh, lewat saja, tidak usah baca itu, karena tidak masuk akal. Media utipa, media. Ya, opo baca mentalo tahu, opo baca mentalo tahu, teta tu hatali. Mantahu, ditolong kau bacamu. Ujian mama semalu akal, ditolong kau bacamu. Nah, itu, ilah biasa tidak baca. Walau maaf, walau. Ya, lanjut Pak Abdurrahman Pakaya. Assalamualaikum, salam sehat dari Suwawa Tolomato. Lamet Tolomato tiye, sembolo, sembolo wolo, sembolo lantato. Nana, bo udito, loh ya lingolio nekan. Populi tali kuni ungo bungoti, beto ungo bungo jubo li pahayu ala tolokado mo. Jo, wali pota pulala to ungo bungo. Nee, mau tak putus lokoli juga betul. Bila lemah hujan, anak pilih pola Elio. Ilamai itu betul. Lanjut, Muhammad. Assalamualaikum, Pak Guni. Waalaikumsalam. Ina yang punya nama Ina Mahmud. Assalamualaikum, Pak Guni.

Oh ya, karena kan sudah melakukan. Kalau maaf Bu, mode gratis. Halo Pak Kuniala juga. Siapa ini? Ipul. Terima kasih. Siapa lagi? Ma Woluti, Yahya, Pak Yahya Inis. Menjadi yo lanjut. Siapa salam? Jo. Ma di pulau Datalio. Ya Pak Cawa. Uti jasi buti engke leti metrosi. Wisman Sombaga. Oh dia yang tiba kuni. Ya, perkenalkan. Ya, perkenalkan. Ya, Lang-Lang Buana. Nalaidin, walbaizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Kuni, Jo, walau dua lapa data. Kapan hari raya Idul Fitri, Pak Kuni? Idul Adha naku, Jo, lo ampun nono, Idul Adha nono. Jo, kalau ada kupon bagi. Siapa lagi? Wisman Samboga, Pak Kuni, saya selalu, saya... So saya yang paling setia badengar acara Pak Kuni. Jo, odu ola pa onata. Jo, indo wololah bari Pak Kuni. Sehat Pak Wisman. Ya Alhamdulillah. Salam dari Randangan Pahuwato. Opian Manopo. Jo, Randangan Koi lah. Hilauda malat ya Koi. Wajah limpan malat Randangan itu Koi. Lanjut. Walau Pak Isman Sombaga, putala sesehati. Una no mandi dua po baca. Ti angkong masih ada Pak Kuni ada. Jo. Ba aman sale Pak Kuni te ye ma odi di tul mongoli di polu. To oli mongoli te to ma odi di. Jo. Na ido beto. Te to mola ma odi di. Jo. Apolo ma apolo. Lanjut. Ulo ti pa Pak Sombaga, Oloti Ahmad Saleh, Jo, ya terima kasih penikmat Pak Kuni Jo, Oloti, Pak Mat Dam, selamat sore, salam dari Amerika, Bo Wito naku, Oloti. Baiklah, assalamualaikum, selamat sore, Mondo Hal Mahera Tengah, Ueda, by Nickel, Jo, oh, Jo, walau dola po data, Jo, Pak Kuni, walau mulai roda, Jo, walau mulai roda, Jo, lanjut, Pak Halid Pululawa, assalamualaikum, Pak Kuni, lola, Pak, alhamdulillah, sehat, walau ti, pemalahu uewa, pemalahu, karena ulo tamal otang gulai Amerika, ulo timak tamalo mahemolang gulai odi itu dia malahu uituan mak di itu, malo dudu amak, bolo maaf bu, saya ke kontrol waktu dulu nak aku, enti putih lo pulih tato ne, Pak Zul Ibrahim. Salam dari Halmahera Joe. Halmahera Joe. Elamiamia tiap itu lo hatam Quran itu mula siaran langsung dari sana Pak. Dia buat idul haya. Halmahera Joe. Joe. Ma walau lanjut Pak Umar Gobel. Donggo ganteng tiku ni. Ha? Mirna Raim, wanu hipanya kia woloti panya kia darah tinggi, woloti hemo kontrol monga daging, jo indo baito mo kontrol monga daging, jo ja itu apa lo mah boleh itu, enggak boleh tu orang tu allo jo, muali monga tapi enggade dia perlu lihat tu hilawo, jo. Dia boleh mak perlu lihat toh hilau. Wanu tapi buat dia toh batangan kalau sudah ada cerita, sudah ada sejarah keke. Lebih peleh ya lo. Boleh mak hele bulu opeleh ya lo mak. Indo begitu. Jo. Dah bu masa tiadaan anak bawa obat intendar boleh atur walo. Ya dah lo nama intu boleh atur walo. Jo.

Kalau mampul, lanjut bariban tersauk. Kata raja mendung-mendung embung, udara dingin sahdu. Wanu kota kuni sama am, jo sama sahdu juga. lanjut. Fazul Ibrahim, Pak Kuni, uti didi, boti sebenarnya itu ya, boti didi, madido mohila moberendi. Bolo waspada poli ta tola to urawan banjir uti bakunyo jo ta tola tahi moyawa to ungo pe odunga lo taluheda mungkin odido waspada poli ta tola to urawan banjir ido to urawan banjir uti bakuni na ido. Itu waspada polita tola. Musima waspada. Ma isi ali. Dila mo palongo. Waspada itu dilam palongo. Musi udila. Musima isi. Wau dila mo palongo. Totahi mo iya. Totahi mo iyawa. To ngope e to. U ngope e ngope e. Udungga lo. Taduhe da. Bulu mapulo poli ini. Yo. Lanjut. Pak Yemis. Luma. Assalamualaikum kuni. Semoga sehat lalu. Jo. Amin. Pak Salim Nusi, assalamualaikum Pak Kuni. Wanu muani acara ulang tahun di PUU. Dua ngalo waktu tulio 1:30 supaya jam mota gantung mau dungohu. Wan mas 1:30 jam tiba Jumat ya musim musa dia tabung gas teju. Karena mak bangang ngolo ju. Bahempok baca pok boti kemontar lah haula. Huh. Dia atu tulio mak boleh popo dede ngolo boti ay napasin aku ay. Tipe hal itu nih, kira-kira tips, moga-moga dagingi madelo itu bodoh ti hepo manggola di bodoh ti padetalo ngami jo wadesi ju jo wadetalo jo Pak Sofian Pakili jo assalamualaikum kuni hutabau hadir jo Pak Yemis Daluma wolo arti lo hihidinga begitu kuni jangan diartikan poli hihidinga lo binti wala gilingan padi itu poli ya dede lo mbuju ya itu karena wala lo alio hihilinga lio talo duduk hihilinga lio jangan diartikan dede lo mbuju itu lanjut Pak Reban Hob modehu poli tetap apa kuni ujo lanjut Andy Unati. Assalamualaikum Bang Uni, Londo Sumatera Timur. Sumatera Timur nak aku. Jo, lanjut UCRL. Pelehia itu apa kau ni? Ya, nanti besok main lupul itu aku tu. Tanya kamar besok. Jo, Pak Iwan, Pak Iwan. Assalamualaikum Bang Uni. Habari Melayu lo patul lo patuli. Lo sapi patuli. Ya, udah kemarin lo untuk dia udah lupa tuli. Ya, lanjut dari Pantosau. Dari Madrid ya atanu botatalingua. Tatalingua untuk iyo. Ya, itu di Facebook pak. Untuk itu tidak punya etis. Ya, bicara di media ini pak. Bolo maaf bolo. Dion Kasim. Info lebaran besok pasiar akan Pak Kun. Hah? Ya, Pak, antar kamar dulu kupon. Jo. Dini ayain sabang. Nah aku. Tikuni lombu poli waluo. Ya iyalah. Sekali udara tetap di udara. Walau ti sarip jabar. Olango dulu taloma. Oh, tail lelihu. To lahumbo. Palimbu. Jo. Bet? Betul tu, buma puli tadi. Allah itu abu mai do. Allah aku tu. Bolo pergi dalam maaf tu cuma ngontar dalam ngolah. Bentau di bolo di bolo. Amiati cuma mau hilang maaf tu. Di dalam izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Jo, wan bolo ala balo daging ni. Inja jo bolo di patah kupon. Bolo maaf tu. Enten dalam mengontar tu tu maaf aku tu. Memang butuh maka tu lah. Memang bubulah inja boleh dibuat yang itu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar.
2: Kami berharap Bapak jangan hanya mengandai-andai berapa kontribusi tambang rakyat yang harus masuk.

0: Kita awali dengan informasi pertama. Jelang Lebaran Idul Adha, pemerintah provinsi menggelar pasar murah di Kota Gorontalo. Sebanyak 1.000 paket disediakan dengan harga subsidi diperuntukkan bagi keluarga miskin.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo kemarin. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga subsidi. Setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi masyarakat hanya membeli Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
2: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar. Dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini antri dengan baik, tidak perlu berebut karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
1: Gubernur berharap melalui pasar murah, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok khususnya dalam menghadapi Idul Adha. Bahan pokok bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Bobi Riawan melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti perlunya langkah nyata Satgas Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR dalam mempercepat legalitas tambang rakyat. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Limono Hipi meminta Satgas WPR dan OPD terkait lebih aktif mendampingi masyarakat dalam proses legalitas tambang rakyat. Menurutnya proses legalitas tidak hanya dibebankan kepada masyarakat sebagai pemohon izin. Limono menilai percepatan legalitas tambang membutuhkan kerja terintegrasi lintas sektor agar segera terrealisasi di wilayah pertambangan rakyat Gorontalo.
3: Kami berharap Bapak jangan hanya mengandai-andai berapa kontribusi tambang rakyat yang harus masuk. Berapa pendapatan daerah yang harus kita dapatkan dari tambang rakyat. Jangan dulu berpikir itu Pak, kalau izinnya belum ada. Yang penting dipercepat itu adalah proses perizinannya dulu. Nanti kalau sudah ada izin semua, silakan kita menentukan apa saja yang boleh kita peroleh dari hasil pendapatan rakyat itu, dari tambang rakyat itu sendiri. Tapi kalau kita sudah mengandai-andai pendapatan daerah sekian yang kita peroleh dari tambang rakyat, sementara para pemohon tidak difasilitasi perizinannya.
0: Ia juga meminta pemerintah daerah fokus mempercepat proses perizinan sebelum berbicara mengenai potensi pendapatan daerah dari sektor tambang rakyat. Menurutnya legalitas tambang penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong praktek pertambangan yang ramah lingkungan. Bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat Gorontalo merupakan hasil pengembangan peternakan yang berada di Gorontalo. Menurut Gubernur Gusnar Ismail, keberadaan ternak sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Dikatakan tahun anggaran lalu, Pemprov Gorontalo telah memberikan bantuan ternak sapi kepada para peternak sebanyak lebih kurang 1.000 ekor. Antusias warga untuk mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut semakin tinggi, namun karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan pihaknya menyesuaikan melalui program inseminasi buatan. Rencananya pada tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo akan melakukan inseminasi buatan ternak sebanyak lebih kurang 3.000 ekor dan jika program ini memberikan hasil maksimal dengan sendirinya akan menambah populasi hewan ternak di Gorontalo.
4: Sapi yang diserahkan oleh Presiden Provinsi Gorontalo adalah hasil peternak di Provinsi Gorontalo. Saya tadi cek ternyata sapi ini adalah hasil dari inseminasi buatan. Ini seiring dengan program yang kami kembangkan untuk mengembangkan peternakan di Gorontalo. Tahun anggaran lalu kami memberikan bantuan sapi, ternak sapi kepada para peternak ada kurang lebih 1,000 ekor. Banyak peminat, banyak sekali. Dan tiba-tiba kita mengalami efisiensi anggaran. Sehingga kami menyesuaikan dan program penyesuaian itu akan berupa inseminasi buatan. Tahun ini kita akan melakukan inseminasi buatan ternak kurang lebih ada 3,000 ekor. Saya hitung-hitung paling banter 2,000 ekor yang berhasil, maka insya Allah populasi ternak di bawah itu akan bertambah.
0: Gusnar menambahkan dengan adanya program bidang peternakan berupa inseminasi buatan hewan ternak tersebut akan meningkatkan pendapatan para peternak itu sendiri. Pendengar, perhatian kepada lanjut usia lansia tidak cukup hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan semata. Lansia membutuhkan ruang aktivitas yang berkualitas agar tetap produktif, sehat, dan bahagia menjalani masa senja. Pemerhati lansia Sriyati Suma menilai, banyak lansia saat ini masih membutuhkan dukungan sosial, interaksi, hingga kegiatan yang mampu menjaga semangat hidup mereka. Menurut Sriyati, lansia merupakan kelompok usia yang tetap ingin merasa dihargai dan dilibatkan dalam kehidupan sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Karena itu aktivitas positif selama senam lansia, seperti senam lansia, sekolah lansia, kegiatan spiritual hingga ruang interaksi sosial sangat penting untuk terus dikembangkan. Ia menjelaskan banyak lansia mengalami penurunan semangat akibat kurangnya aktivitas sosial dan minimnya keterlibatan dalam lingkungan sekitar. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial dan kegiatan positif sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia.
5: Tapi ini untuk menjaga kestabilan otak atau daya pikir dari oma dan opa itu perlu ada juga interaksi di dalam rumah sehari-hari. Kemudian istirahat itu yang cukup itu perlu sekali. Kemudian juga pemeriksaan. Jadi walaupun kita sekolah lansia di sekolah, tapi kalau tidak ada pemeriksaan kesehatan, kadang-kadang lansia ini rentan terhadap penyakit. Dan memang juga sudah ada penyakit, ya kan? Jadi harus selalu setiap bulan itu harus berkonsultasi dengan dokter. Di ada programnya itu proanis itu. Memang sudah ada proanis untuk lansia. Kemudian mengkonsumsi misalnya makanan dan minuman yang seimbang dan bergizi.
0: Sriyati juga mengapresiasi berbagai program pemerintah dan komunitas yang mulai menghadirkan sekolah lansia, kegiatan olahraga, hingga pemberdayaan ekonomi bagi warga lanjut usia di Gorontalo. Program-program tersebut dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri serta menjaga kesehatan fisik dan mental para lansia. Sriyati berharap ke depan semakin banyak program yang fokus pada peningkatan kualitas hidup lansia, bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga pemberdayaan sosial, edukasi, dan aktivitas produktif agar para lansia dapat menikmati usia senja dengan lebih bermakna. Pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau sistem pengolahan air limbah di dapur SPPG Desa Luwo'o, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Luwo'o, Kabupaten Gorontalo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pengolahan air limbah atau IPAL di dapur MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Dari hasil peninjauan, Komisi 1 menemukan adanya tambahan media filter pada sistem pengolahan limbah yang dinilai membuat proses pengelolaan limbah di lokasi tersebut lebih baik dibanding beberapa dapur lainnya. Selain itu, kondisi di sekitar dapur juga dinilai lebih nyaman karena tidak ditemukan bau menyengat seperti yang sempat terjadi di sejumlah dapur MBG lainnya. Pengolahan air limbah di dapur SPPG Desa Luwo'o dinilai lebih terstruktur dan layak berada di tengah lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pengolahan limbah di sejumlah dapur MBG di Gorontalo.
7: kami Komisi 1 DPR Provinsi Gorontalo masih tetap seperti kegiatan pada beberapa hari kemarin, yaitu kunjungan langsung ke dapur MDG ataupun SPPG yang berada di Desa Luo, Kecamatan Telaga Jaya, terkait pengolahan air limbah ataupun IPAL. Dan hari ini kami menemukan ada sedikit berbeda adanya dengan tabung yang ini merupakan satu tambahan media untuk filter yang kemarin mungkin di beberapa dapur kita temukan tidak ada. Mungkin ini di tempat ini pengelolaan air limbahnya lebih terstruktur bagus dan tidak ada temuan apa-apa, terutama bau yang seperti terjadi di beberapa dapur. Dan alhamdulillah pengolahan limbah di tempat ini terhitung layak untuk jadikan merupakan dapur yang layak berada di lokasi masyarakat.
6: Ramdan juga menambahkan pengolahan air limbah di dapur MBG Desa Luo diharapkan terus dijaga dan dipantau secara berkala oleh petugas. Menurutnya, kondisi pengolahan limbah yang saat ini berjalan baik perlu dipastikan tetap stabil dalam jangka panjang, mengingat perubahan kualitas pengolahan limbah biasanya mulai terlihat setelah 1 tahun penggunaan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin P. Putra mengapresiasi pelaksanaan sidang isbat terpadu yang digelar Pengadilan Agama Suwawa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Ponebolango. Menurut Muslimin, pelaksanaan sidang isbat di wilayah terpencil merupakan angka positif dalam mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi negara kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan publik. Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, serta Pemerintah Kecamatan, guna mempermudah masyarakat memperoleh legalitas administrasi keluarga. Ia menjelaskan layanan penerbitan buku nikah dalam sidang isbat terpadu merupakan bagian penting dari pelayanan administrasi publik yang harus dapat diakses seluruh masyarakat secara mudah dan jelas.
9: Saya mengapresiasi sidang isbat terpadu di daerah terpencil seperti di Kecamatan Bulango Ulu yang diinisiasi oleh Pengadilan Agama Suwawa dalam rangka memberikan kepastian hukum keberadaan kepada warga yang jauh dari jangkauan pelayanan publik yang berpusat di ibu kota kabupaten. Layanan penyediaan buku nikah bagi peserta yang akan dihadirkan pada sidang isbat terpadu merupakan satu dari 3 jenis layanan publik, yakni pelayanan administratif selain pelayanan barang publik dan jasa publik. Bagi warga yang akan menikah, KUA semestinya menyediakan alur layanan sebagai panduan bagi calon mempelai. Selain itu, penting juga diketahui tentang persyaratan dokumen pernikahan sebagai standar pelayanan yang dipajang di KUA.
0: Ia menjelaskan keterlibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam sidang terpadu dinilai menjadi terobosan pelayanan publik karena membantu peserta memperoleh dokumen kependudukan secara terpadu. Menurutnya, pasangan yang sebelumnya belum memiliki dokumen pernikahan resmi nantinya dapat lebih mudah mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, hingga kartu tanda penduduk setelah pernikahan mereka diakui negara. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ponebolango akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pembinaan masyarakat melalui program Dasawisma sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Program Dasawisma dinilai memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat keluarga, terutama dalam mendukung mendukung pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga. Bupati Ponebolango Ismet Mile mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pembinaan masyarakat melalui kelompok Dasawisma agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurut Ismet Mile, penguatan Dasawisma menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kesetaraan sosial sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
10: Agar kegiatan keinsemacam ini kita akan lanjutkan terus menerus. Saya akan anggarkan di APBD kegiatan ini dalam rangka membina seluruh masyarakat tanpa kecuali agar kesetaraan dan kebersamaan kita di dunia apa namanya kegiatan masyarakat dan sebagainya adalah sama. Tadi mengatakan bahwa kenapa dasar usia dibentuk? Karena melalui dasar usia informasi terbaik.
0: Ia menjelaskan kelompok Dasawisma memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembinaan keluarga dan lingkungan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain memperkuat pemberdayaan masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menilai keberadaan Dasawisma dapat membantu memperkuat solidaritas sosial, ketahanan pangan, ketahanan keluarga hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah titik, diantaranya Lapangan Taruna Remaja dan Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Persiapan pelaksanaan ibadah tahunan tersebut telah dimatangkan bersama panitia dan organisasi perangkat daerah yang terlibat. Kepala Bagian Kesra Gorontalo, Sukanto Mooduto menyampaikan, petugas pelaksanaan sholat Idul Adha baik imam maupun khatib di kedua lokasi telah ditetapkan. Selain kesiapan petugas, koordinasi teknis pelaksanaan juga terus dilakukan agar rangkaian ibadah berjalan lancar dan tertib. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga ketertiban dan mengikuti pelaksanaan sholat sesuai pengaturan panitia di masing-masing daerah, masing-masing lokasi.
11: Besok di Baitur Rahim itu petugasnya adalah khatib Pak Ahmad Mulane SAG MPD selaku Imam Masjid Agung Baitur Rahim dan yang khatib adalah Dr. Haji Dul Sukmi LC MHI selaku dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sementara di Lapangan Taruna Remaja pelaksananya sholat Idul Adha adalah imam adalah Sofyan Mamalundu STHI MPD selaku Kori Nasional, sementara khatib yang bertindak sebagai khatib adalah Dr. Haji Mansur Basir SAG MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo.
0: Sukanto juga menyampaikan pelaksanaan sholat Idul Adha telah dibagi untuk kehadiran unsur pimpinan daerah. Wali Kota Gorontalo Adan Dampea dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di Lapangan Taruna Remaja bersama sejumlah pimpinan OPD yang telah ditentukan. Sementara Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel akan melaksanakan sholat di Masjid Agung Baitur Rahim didampingi pimpinan OPD yang telah ditentukan oleh Pemkot Gorontalo. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang dilakukan KPID Provinsi Gorontalo terkait penyiaran sehat dan berkualitas. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Ramdhani Puto menilai forum yang digelar di Aula Tri Prasetya RRI Gorontalo itu menjadi ruang penting dalam membangun kualitas penyiaran di daerah. Menurutnya, berbagai masukan dari akademisi, pemerintah, lembaga penyiaran dan stakeholder dapat menjadi rekomendasi terbaik bagi perkembangan dunia penyiaran di Gorontalo. Ramdan mengatakan pembahasan dalam FGD tidak hanya terkait aspek teknik penyiaran, tetapi juga menyangkut masa depan ruang publik dan kualitas informasi di masyarakat.
12: Alhamdulillah, kegiatan ini terlaksana dengan cukup baik dan beberapa penyampaian dari akademisi, dari pemerintah, stakeholder terkait, termasuk dari lembaga-lembaga penyiaran yang hadir pada hari ini, merupakan satu masukan dan mungkin bisa menjadi satu rekomendasi terbaik untuk penyiaran yang ada di Gorontalo. Tadi saya mencatat beberapa poin-poin yang diangkat, yaitu yang pertama tentang konten lokal. Konten lokal di daerah kita ini yang ada sekarang yang disiarkan oleh beberapa media itu masih berada di masih menjadi konten lokal yang belum terupdate.
0: Ia berharap sinergi antara KPID, lembaga penyiaran, pemerintah, DPRD, kampus, dan masyarakat terus diperkuat menghadapi perkembangan digitalisasi informasi. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi saya Insya bersama Anda di Gorontalo sore ini sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa program yang akan kami hadirkan di hari ini ada LDR 100% Indonesia yang nantinya kita akan merelay dari Pro 1 Jakarta untuk hari ini bersama Tengku Syafiq dan Yudi Ismail nanti akan menghadirkan Bimo and the Jin. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, segera kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Tengku Syafiq dan Yudi Ismail.
1: Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya?
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes, kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, sebenernya bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wish.
1: Yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, betul, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih iya, baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya, iya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya iya.
2: Jin itu kan
0: jinnya berani. Blackpink. Jadi Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Ya, itu. Atau bukan Jin dan Jun. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya Jin tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: arsa
2: hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya
0: hybrid. Oke. Okay.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Oh. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai kadang-kadang orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
2: Melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya ya itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi gimana sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran mesin
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
0: Jadi dengan kita, jin ini ya
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Cuman, tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string piano gitu.
2: Oh iya stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambahin instrumen. Nah, kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya wah bolol di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya dipurbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja, ketahuan.
1: Jadi hooknya, nggak dapet juga kadang-kadang.
2: Gak ada gimmick.
0: Oke.
2: Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus, cuman gak sesuatu yang lo mau ungkapin dulu. Lo, kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Jadi
2: pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih gak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada jin. Kita suruh

0: the jin sekarang.
1: Jin terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa kenapa?
1: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
1: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa kenapa?
1: Sama-sama dengan
0: sononya
1: gitu, ada
0: sononya. Oh, harus bagaimana? Oh, iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan gak sama Tito Sumarsono?
0: Iya, iya. Oh, begitu maksudnya? Bukan lagunya Tito Sumarsono, harus bagaimana?
1: Iya,
0: oke, oke, oke, oke.
2: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Selamat Sulaksono Tito Sumarsono.
3: Soekarno ya.
0: Soekarno pokoknya. Oke oke oke oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
3: Oh ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
3: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
3: Oh hits banget
0: ya. Hits banget. Ya betul betul betul betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
3: Ya,
4: artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu
0: okay.
4: itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: lalu,
0: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
0: caranya? Okay. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
5: ya.
0: Iya.
2: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar
5: ini
0: Pak
5: Izin.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
3: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
3: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita gak bisa setel ya, harus sebulan harus apa, lama malah bikin kacau.
0: Okay.
3: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
0: Okay.
3: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain. Ya gak berbulan-bulan sih. Produksi juga pelan gitu.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya?
0: Panjang ya.
3: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja.

0: gitu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa itu mengcover?
0: Iya, ada ya.
1: Re-arrangement
0: ya,
1: berarti ya.
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Iya, arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang enggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu. Kalau kita kan
1: di benar.
0: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya. Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
2: Berdekade-dekade berikutnya.
0: Itu yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
2: Siap. Jadi,
0: karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa, untuk
2: manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya, orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi maya gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah ini AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh. Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang gak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok gak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: Oke.
0: Cuma nggak terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, Uncle Gazi.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
3: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
2: Siap,
1: Widi.
2: Oke, itu aja.
1: Siap.
3: Sedikit Bang Yudi.
2: Silakan
1: Angkel.
3: Buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya, iyalah. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
0: udah,
2: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
0: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
0: Ada betul, di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
2: Oke, okay, siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah penyanyi?
0: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua, ntar naksir lah.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
1: Iya, semoga segera.
2: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu.
2: Eranya sosial media jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali.

0: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus mengikuti siaran kami, dan saat ini kami kembali menghadirkan program 100% Indonesia langsung dari Pro 3, Pro 1 Jakarta.
3: Lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
4: Jimo. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
3: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Pratono ya.
4: Iya.
3: Dalam hari ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
4: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
3: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
4: Apa? Asal usulnya di mana?
3: Asal usulnya berkarir maksudnya.
4: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
3: Okay. Saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
4: Okay. Oh, netral iya.
3: Iya, betul. Ada wala apalah terkait.
4: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
3: iya.
4: Ya, justru di situlah.
3: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
4: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay.
3: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
4: Siap, siap.
3: Ya, dari saya.
4: Terima kasih.
3: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
4: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
5: telepon lagi.
4: Iya, ada Teh Dinda.
5: Teh Dinda kumada, Ma.
4: Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
4: Selamat siang.
5: Selamat siang Teh Dinda.
6: Safi.
5: Iya. Iya, Teh.
6: Alhamdulillah,
4: teteh
6: sehat.
4: Alhamdulillah. Siap.
5: Siap.
4: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
5: Waduh. Bau-bau roti unyil nih kayaknya.
6: Kayaknya sih. Ya. Kalau roti unyilnya ada, udah. Tapi kalau sapunya belum datang, kayaknya nanti malam nih baru-baru datang.
4: Siap.
5: Jangan lupa dikirim, teh. Pertanyaannya, teh, langsung ke ini bintang tamu, Mas Bimo.
6: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
4: Betul. Hmm.
6: Jadi ingat ya, jadi dengar nama jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
4: Oh,
7: itu mah setan itu mah.
6: Mau and the Jin, tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main, ih seneng banget. Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Saya keinginnya jadi Mas Bimo, jadi harus bagaimana?
7: Iya, yeah. Udah dengar belum lagunya?
6: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
7: Wah, sedih deh pokoknya deh.
6: Siapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
5: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
6: Ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
7: iya.
6: Lebih
7: umum. Oh, pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
6: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya Ya pastinya karena emang harus bagaimana, dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
7: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop-pop pop, aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop.
6: Khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
7: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi ya, ya.
6: Jadi oh, ya. Jadinya siap. Untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya.
7: Itu ya, iya betul.
6: Terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
7: Siap.
6: Bimo, ya?
7: Oh, nomor satu Indonesia.
5: Terima kasih Teteh Jinja.
8: Atur nuhun Teh.
6: Amin. Iya.
5: Ya.
7: Oke.
5: Okay. Atur nuhun.
7: Sami-sami.
5: Sehat selalu.
7: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
9: Halo, 100% Indonesia.
7: Terima kasih menunggu yuk.
9: Terima kasih karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
7: Ya, selamat siang.
5: Kak Ayu. Kakak.
9: Selamat siang Bang
5: Bimo.
7: Bimo.
9: Iya. Bang Bimo.
5: Iya.
9: Bang Bimo, selamat siang.
7: Siang.
9: Ya, terima kasih, saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
7: Apa rumusnya ya, apa?
9: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
7: Oke.
9: Saya ucapkan sukses selalu.
7: Siap.
9: Bang Bimo.
7: Iya, sama-sama.
9: Semangat selalu ya dalam berkarir.
7: Oke.
9: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
7: Udah dengar belum lagunya?
9: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
7: Iya.
9: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
7: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
9: Iya, dengar lagunya.
7: Oke.
9: Mungkin saya monitornya di pertengahan, tapi bisa sempat dengar lagunya.
7: Oh, nggak dengar
9: belum
7: lagi.
9: Bang Tengku
5: Safi,
7: nanti diputar lagi.
9: Iya, selamat siang.
7: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
5: Betul, udah banyak banget.
7: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
10: baru
7: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
10: Kalau apa?
7: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
10: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
5: bareng-barengnya ya.
10: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau pakai lagu orang kurang ajar mah banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
7: Kode etiknya
10: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
5: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
7: Sudah paling benar sekarang.
5: Jadi nggak harus, ya. Gue ini ya kan menghindari konflik.
10: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
5: Bukan asal-asalan ya.
10: Jadi bukan karena kita bikin gitu gini lagu, nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
5: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya apa, Mas apa namanya, udah
7: track recordnya
5: masa dia tiba-tiba
10: emang itu masalah
5: buat karya yang asal-asalan juga.
10: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
7: Okay.
10: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini, ikut-ikutan gitu, itu bukan bukan musisi menurut gue.
8: Okay.
10: Itu konten kreator mungkin.
8: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
5: Iya, iya. Gimana tuh Mas?
10: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Okay. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang gak ada teorinya. Dan gak ada software-nya untuk membetulkan rasa. Kalau falas masih bisa dibetulin ya, ada software-nya. Kalau falas ya, kalau penyanyi falas doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang gak ada, rasa yang gak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah. Gak bisa belajar, soalnya rasa tuh lo gak bisa, gak ada edukasinya untuk rasa, gak ada. Untuk teknik ada.
5: Betul.
10: Teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker misalnya suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
5: Nah, waktu si nyanyiin lagu
8: si Jin ini.
5: Si Jin ini.
10: Nah, itu yang gua
5: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
8: rasanya udah dapet banget atau gimana?
5: Penasaran juga.
10: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek,
5: yeah,
10: mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gua. Itu yang gua takjub gitu makanya. Wah, gila nih. Makanya gua bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
5: Iya, iya.
10: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
5: Iya, iya, iya.
10: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
5: Iya dong.
10: Gue denger, gak enak men.
5: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sama penyanyi.
8: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika,
11: hai,
8: selamat
11: Cika.
8: Siang.
5: Apa kabar?
11: Cika,
5: apa kabar?
8: Cika?
11: Halo?
8: Halo ya, silakan Cika.
11: Iya, benar.
8: Iya.
5: Ya,
8: apa yang mau apa, ditanyain?
11: Ini bintang tamunya siapa ya?
8: Bimo and the Jin.
11: Karena baru dengar nih.
8: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
10: Lagunya udah dengar
11: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
8: Oh, mati lampu. Iya.
11: Oh.
5: Jadi kemarin ya.
8: Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
11: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas.
8: Nanti
10: mesti denger lagi.
8: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
10: Diputar lagi.
11: Ini nih Bang Safi sama Bang Yudi ya.
8: Betul.
5: Cika, puhaba.
8: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
5: Ya sudah.
8: Nanti kita lanjutin lagi.
5: Betul.
8: Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah lah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan. Betul. Gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya kita Itali, aja.
2: Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang mungkin menurut Mas Bimo paling serak, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau ya.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Oh, okay. Cuma
2: bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis Mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana?
0: Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Song-nya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu malah. Nggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, zaman Netral kan bertiga sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu. Kayaknya kok gede banget cuman label. Ah, gue mau ini aja nih. Wah, jangan dong. Konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang yang hidup. Yang bukannya.
0: Ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke. Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan, tipe
0: inspirasi.
2: Orang. Iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih tuh kalau kayak gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngelihat kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana, kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Cuman ini pasrah, cuman ya gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
0: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, udah buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu. Ya. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi. Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat, ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi film.

0: bakal dikerjain ya oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan And The Gene-nya?
1: Oh, kalau Bimo And The Gene tuh emang proyek gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi. Kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru.
0: Oke. Okay.
1: Kita lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan. Oh, gue ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
2: Berarti Bimo and the Gene ini label sendiri.
1: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
2: Kirain sama si bos itu.
1: Oh enggak.
2: Oh enggak.
1: Enggak, itu band.
0: Bos
1: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya.
3: Oh, Pak Andy. Oke, oke, oke, oke.
2: Oke.
0: Jadi itu aja ya.
1: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai
2: dan bisa didengarkan di streaming semua.
1: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah ada, okay. YouTube sudah ada,
2: ya. Video klip juga ada.
1: Sudah ada.
2: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
2: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
1: Oh ya,
2: boleh apa ya? Ya terserah apa lah.
1: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh kayak berapa nih gue nih,
2: iya.
1: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
1: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
2: saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
2: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
1: Ya.
2: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
2: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
2: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para penggemar di seluruh Indonesia.
2: Betul. Minal aidin wal faizin wal khair batin.
0: Siap.
2: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
1: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
1: Republik Indonesia.
0: Siap.
1: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
2: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
2: Iya.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama sebuah lagu penutup dalam program 100% Indonesia, dan sudah saatnya kita akhiri sampai di sini. Nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda program berikutnya, yaitu tamu kita. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali untuk saat ini tamu kita hadir selama sejam ke depan. Dan untuk hari ini kita akan bincangkan tentang lapangan kerja yang tak bertumbuh, ancaman kemiskinan meningkat. Nantinya akan menghadirkan para narasumber di sore ini. Akan hadir ada Ibu Rahmi Tangaho SE, beliau sebagai Kepala UPTD BLK Provinsi Gorontalo. Kemudian juga insya Allah juga ada Ibu Sri Dewi Mono Arfa SE, MSI. Beliau sebagai Kepala BPS Kota Gorontalo. Dan ada Dr. Bobby Payu. Dr. Bobby Payu sebagai Akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Kita membincangkan ini di mana keterbatasan lapangan kerja produktif masih menjadi salah satu faktor yang ternyata sangat mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini pendengar, struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kemudian sektor kehutanan, perikanan, yang ternyata menurut data ini menyerap sekitar 32,75% tenaga kerja masyarakat. Dan adanya ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional, ini menyebabkan banyaknya masyarakat bekerja pada sektor dengan pendapatan yang lebih relatif rendah, juga rentan terhadap perubahan musim maupun harga komoditas. Nah, akhirnya nih berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Gorontalo itu mencapai 3,37%, naik 0,05% dibanding Februari 2025. Kemudian dari banyaknya setiap tahunnya bahkan bisa sampai 3 kali ya, kalau misalnya di salah satu universitas ini mengadakan wisuda, ternyata jumlah angkatan kerja ini tercatat sampai saat ini sebanyak 670.242 orang. Sementara penduduk kerja hanya sebanyak 649.006 orang. Ini artinya kualitas lapangan kerja masih jadi tantangan. Ya, dan tentu dengan minimnya perkembangan sektor industri saat ini, terutama industri, kemudian jasa, ekonomi kreatif, pengolahan hasil pertanian juga, ini menyebabkan lapangan kerja produktif di luar sektor pertanian ternyata masih belum berkembang. Akibatnya ya banyak sekali generasi muda yang lulusan pendidikan menengah sampai perguruan tinggi ini belum terserap secara optimal di dunia kerja. Ini berefek juga melambatnya upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kita, daerah Gorontalo. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sore ini kita berharap bahwa nantinya para narasumber yang sudah ada di layanan Zoom kami. Saya sapa dulu, ada Ibu Rahmi, selamat sore. Iya. Pelatarannya belum dibuka. Ya,
1: baik. Selamat sore.
0: Sore Ibu Rahmi. Ada Ibu Sri Dewi Mono Arfa juga, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak. Salam kenal Ibu Rahmi.
1: Ya, sama-sama, salam kenal.
0: Baik. Insya Allah juga ini Pak Dr. Bobby Payu. Dr. Bobby Payu insya Allah bakal hadir juga, Akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Ya, baik pendengar, saya ingin ke, karena yang terlihat ini adalah banyaknya masalah pengangguran yang belum terserap. Bagaimana Ibu Ibu Rahmi ya, Ibu Rahmi mungkin bagaimana Anda bisa melihat hal ini, terutama dalam kondisi lapangan kerja yang produktif di Gorontalo saat ini, khususnya bagi anak muda dan lulusan-lulusan yang baru saja keluar atau lulus. Bagaimana Ibu melihat kondisi lapangan kerja saat ini?
1: Ya baik, saat ini kondisi lapangan kerja, kita harus jujur ya melihat realitas di lapangan saat ini. Gorontalo sedang menghadapi tantangan besar berupa job desk growth atau pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai, disertai dengan pinggiran lapangan kerja produktif yang tidak memadai. Bagi anak muda dan lulusan baru, situasi ini cukup mengkhawatirkan. Dan sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja sangat terbatas. Akibatnya banyak lulusan perguruan tinggi terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Entah menjadi pengangguran terbuka atau terpaksa masuk ke sektor informal dengan produktivitas upah yang rendah. Kemudian jika kondisi lapangan kerja tidak tumbuh sementara angka kelulusan terus naik dan ancaman kemiskinan baru di kalangan usia produktif dan akan menjadi bom waktu bagi Gorontalo. Karena setiap tahunnya banyak lulusan-lulusan atau lulusan SMA ataupun sarjana setiap tahun bertambah, tapi lapangan kerja masih sangat terbatas dan belum mampu menyerap semua lulusan pengangguran yang ada.
0: Jadi
1: saya rasa seperti itu.
0: Iya. Jadi menurut Ibu yang saat ini penyebab utamanya ini bagaimana masyarakat ini masih terlalu tergantung pada sektor pertanian tradisional atau bagaimana?
1: Iya, karena saat ini memang masyarakat masih tergantung pada sektor pertanian tradisional. Karena memang dari dahulu itu pertanian itu merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat sejak dahulu ya. Memang pertanian adalah salah satu mata pencaharian utama dari turun-temurun. Kemudian ada minimnya industri pengolahan, Gorontalo kayak akan jagung, kelapa dan perikanan, tetapi kita lebih banyak menjual bahan mentah keluar daerah karena tidak ada pabrik atau industri pengolahan skala besar di sini. Tidak ada daya tarik bagi masyarakat untuk keluar dari sektor hulu tradisional.
0: Mungkin ini boleh dikata bahwa masyarakat Gorontalo, terutama para lulusan ini belum memiliki keterampilan atau salah satu skill saja yang bisa sesuai dengan apa yang menjadi pendidikan yang ia terima misalnya. Kemudian ini sesuai dengan industri atau dunia kerja.
1: Secara objektif masih terjadi mismatch atau ketidaksesuaian yang cukup besar antara apa yang diproduksi oleh lembaga pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia. Banyak lulusan yang kaya akan teori tetapi miskin keterampilan. Keterampilan praktis ya, skillnya dan kemampuan adaptasi atau soft skill. Seperti komunikasi, penyelesaian masalah, dan literasi digital. Di sisi lain, industri modern yang mulai masuk meski sedikit membutuhkan spesifikasi tenaga kerja yang siap pakai. Ketimpangan inilah yang menyebabkan angka pengangguran terdiri kita justru seringkali lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah.
0: Oke, saya sebelum saya ke Ibu Sri Dewi, saya menyapa Pak Bobby yang sudah hadir melalui Zoom sore ini juga. Assalamualaikum Pak Bobby.
3: Waalaikumsalam Bu, ya.
0: Ya.
3: Semuanya.
0: Baik. Saya ke Ibu Sri Dewi dulu dari BPS, karena ini menurut data dari BPS. Ada berapa persen ya pengangguran yang sudah saya bacakan tadi juga. Jadi boleh dikata ada gambaran kondisi ketenaga kerjaan yang juga yang tadi sempat dikatakan oleh Ibu Rahmi bahwa kondisi ketenaga kerjaan ini erat kaitannya dengan kemiskinan yang ada di Gorontalo saat ini, bukankah seperti itu Ibu?
2: Baik, Bu Norain, izin menjelaskan Pak Bobby, Bu Fahmi dan pemirsa RRI dimanapun berada, berdasarkan data yang sudah kami rilis ya terakhir kemarin untuk ketenaga kerjaan itu ada pada kondisi Februari 2026 dan kemiskinan itu adalah kemiskinan pada tahun 2025 dan dua indikator ini menunjukkan tren yang membaik ya, walaupun ada beberapa tantangan dan perhatian yang harus kita tangani bersama. Yang pertama itu dari sisi ketenagakerjaan, pada rilis BPS Provinsi pada bulan Februari 2026 ini yang bekerja itu justru bertambah ya Bu ya, bertambah hampir 34 ribu orang itu dibandingkan tahun 2025. Jadi ini ada satu indikasi positif bahwa roda ekonomi ini sebenarnya masih berjalan dan masih mampu sebenarnya menyerap tenaga kerja. Tapi di sisi lain pengangguran terbuka juga ini satu hal yang tidak bisa kita nafikan ya, bahwa pada berada pada angka 3,17% ya. Dan ini memang masih lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibandingkan tahun sebelumnya. Di satu sisi selain ketenagakerjaan yang tadi disampaikan ada kemiskinan, ini juga menunjukkan tren yang membaik di mana persentase penduduk miskin dari hasil rilis kami pada September 2025 itu tercatat sebesar 12,62% atau ada sekitar 155 ribu jiwa dan ini menurun dibandingkan bulan Maret ya 2025. Jadi BPS itu mengeluarkan kemiskinan itu kalau untuk level provinsi satu tahun dua kali, ada Maret, ada September. Kalau ketenaga kerjaan itu ada Februari dan ada Agustus. Tapi mungkin yang perlu kita cermati ya Bu, ini tidak hanya melihat dari dua indikator ini naik saja atau miskin turun saja, tapi melihat lebih ke tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Jadi bukan hanya bagaimana masyarakat itu bekerja, tapi bagaimana pekerjaan itu mampu memberikan pendapatan yang layak bagi mereka. Jadi terlihat saat ini sektor baik sektor formal atau informal yang masih dominan itu adalah sektor informal ini yang formal, tapi informal ini merangkak naik dan sektor ini adalah sektor yang produktivitasnya relatif rendah karena mereka dari sisi pendapatan dan kepastian untuk keberlanjutan pekerjaan itu tidak seperti yang bekerja di sektor formal dan ini pasti berdampak terhadap tingkat kesejahteraan yang pasti berpengaruh terhadap persentase kemiskinan yang ada di Gorontalo. Saya bicara secara Gorontalo saja ya Bu ya.
0: Baik, kemudian mungkin dari BPS bagaimana bisa melihat tingginya jumlah pekerja yang tidak penuh, kemudian pekerja paruh waktu yang ada di wilayah kita Gorontalo?
2: Sebenarnya kalau melihat dari tiga indikator itu, kami itu bukan pekerja tidak penuh, tapi ada tiga ya kategori waktu itu ada pekerja penuh. Pekerja penuh itu adalah pekerja yang jam kerjanya lebih dari 35 jam dalam seminggu. Kemudian ada paruh waktu ini yang bekerja kurang dari 35 jam. Tapi mereka sudah tidak mau menambah penghasilan. Kemudian ada yang setengah pengangguran, mereka juga bekerja kurang dari 35 jam. Tapi mereka masih mau cari kerja lagi, masih mau tambah penghasilan lagi. Dan ini kelompok yang memang harus mendapat peluang dan perhatian bersama ya. Nah, secara umum kalau mau bicara terkait kondisi ketenaga kerjaan, seringkali kita hanya tertuju pada pengangguran saja ya Bu, padahal ada hal lain yang juga harus jadi fokus perhatian, yaitu bagaimana kondisi pasar kerja kita secara utuh dan bagaimana kualitas pekerjaan ya dari masyarakat itu. Dari data Sakernas yang sudah kami rilis ya, bahwa proporsi pekerja penuh itu ya, berarti yang bekerja lebih dari 35 jam dalam satu minggu, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari sekitar 70% pada 2025, ini turun menjadi 62,33% di tahun berikutnya, berarti di tahun 2026. Ini artinya dari setiap 100 orang yang bekerja, hanya ada 62 orang yang bekerja dengan jam kerja penuh, sementara sisanya ini hanya bekerja di bawah jam kerja normal. Sementara itu pada proporsi pekerja paruh waktu ya, ini meningkat cukup tajam Bu Nur Ain, menjadi 29,82%. Jadi dari 30 orang yang bekerja kurang dari 35 jam ini mereka bekerja, tapi mereka masih sudah tidak mau lagi mau cari tambahan. Jadi sudah nyaman dengan pekerjaan mereka, entah karena penghasilan yang cukup atau karena memang di keterbatasan fisik atau peluang pasar yang memang mengkondisikan mereka seperti itu. Jadi digabungkan sekitar 38% penduduk yang bekerja di Gorontalo itu belum bekerja secara penuh ya, berarti tantangan ketenaga kerjaan yang kita hadapi saat ini bukan semata-mata soal ada atau tidaknya lapangan pekerjaan, tapi bagaimana memastikan masyarakat itu memperoleh pekerjaan yang cukup baik dari sisi jam kerja, produktivitas maupun penghasilan atau pendapatannya.
0: Baik, ya, terima kasih. Dan saya ke Pak Bobby dulu. Bobby, secara ini dalam sudut pandang akademisi, bagaimana Bapak bisa melihat hubungan antara keterbatasan lapangan kerja, kemudian tingginya kemiskinan yang ada di wilayah Gorontalo, seperti apa menurut Bapak?
3: Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala BPS dan rekan kemateri yang lain, narasumber yang lain. Iya, kalau dilihat hubungan antara keterbatasan lapangan pekerjaan ya, ini kan khususnya di Gorontalo ya. Jadi khususnya di Gorontalo. Jadi kalau kita lihat, justru kalau berdasarkan data, jadi yang kata Ibu Kepala BPS juga sudah melihat berdasarkan data itu, justru terlihat bahwa di tahun 2026 ini per data Februari itu kan kita justru memiliki kenaikan jumlah pekerja ya di angka dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya di bulan Agustus. Akhirnya ada kenaikan kurang lebih 32 ribuan ya, tadi kita kutip tadi yang Kepala BPS katakan. Nah justru berarti tidak, dari situ terlihat bahwa memang sebenarnya kalau dilihat dari definisi ya, ini per definisi gitu, bahwa orang yang bekerja di kita itu meningkat kan gitu ya. Jadi jumlah penduduk usia kerja itu terjadi, kita yang bekerja kurang lebih di angka 670 ribu orang gitu ya di per tahun 2026 ini Februari. Nah namun yang kita soroti adalah apakah kemudian orang yang bekerja itu betul-betul memiliki produktivitas yang baik kan gitu ya. Karena kan kalau kita bicara dengan terkait dengan kemiskinan, apakah hasil pekerjaan mereka itu mampu tidak memenuhi kebutuhan mereka atau paling tidak mengangkat mereka dari garis kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah ini kita harus jawab tadi dengan melihat beberapa hal. Tadi ya pertama sudah dijawab sekali oleh Ibu Kepala BPS bahwa kita di sini kalau kita menggunakan definisi BPS secara di dalam Sakernas kan BPS menggunakan 7 kelompok kriteria bekerja, tujuh kelompok ya kerja, yang kemudian ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Ini kelompok informal dan kelompok formal. Kelompok formal itu adalah kelompok yang pekerja yang merupakan pegawai dan buruh tetap digaji gitu maksudnya. Sedangkan pekerja kemudian ditambah dengan perusahaan yang dibantu dengan buruh tetap yang dibayar. Itu adalah definisi lapangan kerja formal. Sedangkan lima lagi itu adalah informal. Nah, yang menarik adalah sepanjang empat periode survei Sekernas ini, ya, dari bulan Agustus 2024, kemudian hingga bulan Februari terakhir itu terjadi pergeseran yang cukup signifikan antara struktur formal dan informal tadi ini. Di mana yang informal itu, yang di awalnya, yang formal maksudnya di angka 30%-an di tahun 2024, itu di tahun 2026 itu bergeser menjadi 35%. Berarti selama 2 tahun terakhir itu ada pergeseran. Pekerja formal itu sebesar 5%. Nah, artinya ini apa? Artinya, kalau kita hipotesiskan bahwa pekerja formal itu memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian juga dia memiliki hasil yang lebih baik, ya ini mungkin perlu diuji ya, pulih hasil lebih baik, maka saya bisa katakan bahwa selama 2 tahun terakhir ini itu terjadi peningkatan kualitas pekerja kita gitu ya. Dalam artian yang tadinya mereka bekerja di non formal bergeser ke formal, bergeser ke pekerjaan formal. Nah, namun ada lagi nih, ada satu lagi yang harus diperhatikan, bahwa tadi ada tiga kategori lagi, bahwa apakah dia pekerja paruh waktu, pekerja penuh, atau pekerja setengah pengangguran. Nah, ini kita belum lihat bagaimana struktur pekerja formal itu sebenarnya. Jadi apakah di dalam pekerja formal sendiri yang 35% ini, apakah mereka, bagaimana kualitasnya? Apakah mereka didominasi oleh yang pekerja penuh? Apakah mereka yang bekerja paruh waktu? Atau yang mereka yang setengah pengangguran? Karena kita harus mewaspadai yang kategori yang setengah pengangguran ini sebenarnya. Karena mereka adalah pekerja yang tadi kata Ibu Dewi gitu, itu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam namun masih mencari pekerjaan. Nah, jadi kalau diasumsikan bahwa kalau mereka masih mencari berarti masih kurang, nah ini yang bahaya sebenarnya gitu kan. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, faktanya adalah, fakta globalnya gitu, maksudnya secara kondisi Gorontalo itu adalah pekerja penuh waktu bisa semua kelompok, baik yang formal, yeah, baik yang formal maupun yang informal itu turun menjadi 62,33, sedangkan yang setengah pengangguran itu naiknya tipis, cuman dari 6,82 menjadi 7,85, sedangkan yang paruh waktu yang meningkat 23 sampai 29,82. Nah, struktur seperti ini yang kalau di dalam kelas makro saya katakan ini perlu diteliti gitu ya. Karena kalau kita melihat mekanisme BPS atau survei form BPS yang dipakai itu kan adalah menangkap apakah Anda bekerja selama satu minggu terakhir. Jika ya, seperti apa gitu kan. Nah itu kan adalah mekanisme survei yang dipakai oleh BPS untuk melaporkan data itu. Dan itu ada periode surveinya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita melihat lebih dalam lagi nih, metadata survei Sekernas, kemudian metodologi sampelnya yang dipakai itu ada kemungkinan ada beberapa pekerjaan formal yang katakanlah yang hari ini dikatakan pekerjaan formal, seperti katakanlah influencer, ya, trader, kemudian apa namanya itu yang di IG itu, dan ini didominasi oleh pekerja-pekerja muda, kreatif. Yeah. Ini bisa saja terkategorikan di kelompok ini, di kelompok yang tingkat pekerja formal ini gitu kan, tingkat pekerja yang paruh waktu ini gitu. Artinya dia kerja tidak lama-lama, tidak penuh waktu, tetapi dia tidak mau menambah pekerjaan. Berarti yang dia pikir satu kali dia kerja di dalam satu minggu sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya katakanlah satu bulan. Nah, ini artinya ini hipotesis yang saya bangun karena saya berinteraksi dengan cukup banyak kelompok yang seperti ini, kelompok anak muda seperti ini gitu, kelompok anak muda yang sudah mulai memiliki gaya bekerja yang tidak kantor gitu, tapi dia menghasilkan banyak. Saya cukup dekat dengan beberapa orang seperti ini gitu. Nah, kalau ini yang kita pertimbangkan, kalau ini yang kita pertimbangkan, berarti kan ada pergeseran yang cukup, ya sudah mulai ya, sudah mulai terasa. Apalagi ini kan gayanya anak muda ini, kayaknya anak Gen Z ini yang seperti ini, yang tidak mau bekerja seharian, tapi yang punya cukup waktu, cukup duitnya selesai untuk hari ini gitu. Nah, itu kalau itu sudah mulai marak, dan ini dari data ya, di sepanjang tahun 2024 sampai 2026 ini ada peningkatan signifikan, dan dia konsisten tuh alokasi proporsi pekerja paruh waktu dari 22 sampai 29,80%. Nah, saya kembali menitip ke ibu dari Filipina, seperti yang saya sering titipkan di kalau kami ketemu dengan teman-teman BPS baik di level provinsi maupun di level lain gitu, bahwa mungkin sudah harus ada juga upaya untuk mengupdate metodologi yang dipakai karena ini kan, tapi kan mungkin ranahnya adalah ranah BPS pusat ya, untuk mulai mengcover beberapa jenis pekerjaan seperti tadi ini gitu, atau mungkin mulai memperdalam jangkauan definisi dari bekerja atau pekerja dan seperti itu, karena kalau ini dipakai, karena saya melihat kan selama ini kan kita kan sudah terbiasa dengan data seperti ini kan, data seperti ini yang sudah terbiasa kurang lebih puluhan tahun lah, yang kemudian kita pakai sebagai justifikasi untuk melihat bagaimana kemiskinan. Nah, sedangkan kalau yang sudah mulai berubah di sisi ini, sudah mulai ada perubahan di sisi ini, di mana orang-orang sudah mulai bekerja paruh waktu. Kemiskinan juga turun, itu akan justru menimbulkan debat publik seperti yang kita lihat sekarang. Kenapa orang miskin naik, tapi kenapa pengangguran naik juga? Atau misalkan, kenapa pengangguran naik, tapi kenapa orang miskin turun? Nah, ini kan yang jadi perdebatan, yang jadi, ini jangan-jangan malah BPS yang tidak bagus. Nah, ini kan padahal sebenarnya, PPT-nya naik. PPT-nya boleh naik, tapi kualitasnya justru meningkat. Strukturnya mungkin itu kan bisa ada kemungkinan. Makanya saya bilang kalau TPT naik tapi masih di level 4% dan itu masih aman lah, karena itu masih di level anomali, masih di level pengangguran alamiah kalau dari sisi ekonomi gitu. Di 3-4 itu masih alamiah, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau strukturnya itu, itu kita perlu. Cuma sayangnya kan teman-teman BPS kan tidak selalu mempublikasikan secara detail hasil sekernasnya. Nah, kami kalau saya pribadi, karena sering terlibat dengan proses akademik, maka jadi, sering juga menggunakan data mikro. Jadi kami itu sering membeda data mikro. BPS itu punya data yang tidak dipublish di luar, tapi ini dia data makro menggunakan itu sebagai data baseline-nya untuk analisis. Tapi tidak semua yang di situ dipakai di analisis gitu, sehingga kami coba mengeksplor lebih jauh. Nah, dari situ kami temukan yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa hal yang menarik yang kita perlu telaah dari data makro tadi ini gitu. Itu mungkin dari sisi saya, Bu.
0: Baik, Pak Bobby, menarik ini karena yang terjadi saat ini ada kecenderungan orang-orang yang terlihat nganggur tapi ternyata kemiskinan nur, mungkin begitu ya. Ya, lebih lengkapnya nanti bagaimana dampaknya kita akan break dulu. Ya, kita akan break dulu.

0: Nisa, belanja ya?
1: Iya, itu belanja di warungnya si Endah.
0: Oh iya, saya dengar ada program pelatihan keterampilan gratis di Balai Desa ya. Saya pikir Bu Nisanya mau ke situ. Kan kita bisa ajak warga yang butuh pekerjaan untuk ikut juga kan?
1: Betul Bu, selain itu kita juga bisa mendukung usaha kecil yang membeli dagangan mereka. Daripada kasihan beli di toko besar.
0: Nah benar Bu Nisa, membantu dengan cara sederhana seperti itu bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dengan saling mendukung, berbagi informasi dan membeli produk lokal, kita bisa membantu banyak orang keluar dari kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

0: Kembali lagi pendengar, saya Ensha bersama Anda di tamu kita sore ini dan masih dengan para narasumber, Bobby Payu, juga ada Ibu Rahmi Tangahu dan Ibu Sri Dewi dari BPS. Ya. Dan kembali lagi dengan dampak yang terjadi ketika banyaknya pengangguran. Ini ada pertanyaan loh ini dari masyarakat melalui YouTube. Karena kita juga live di YouTube saat ini, pertanyaannya bagaimana pemerintah provinsi menanggapi pengangguran yang kian meningkat? Apakah pemerintah hanya mengembalikannya kepada masyarakat? Ya mungkin ini maksudnya perguruan tinggi yang sudah selesai meluluskan, ya. Jadi harus dikembalikan ke masyarakat gitu ya dalam saat. Apakah pemerintah hanya mengembalikannya kepada masyarakat dalam sektor kreatif atau ada kolaborasi dari pemerintah? Kalau ada, seperti apa realisasinya? Karena justru anak muda lulusan sarjana yang saat ini paling tinggi jumlahnya setiap tahun ada lulusan. Ini pertanyaan dari Dodi. Ya mungkin bisa langsung dijawab Ibu Rahmi atau juga Pak Bobby, ya. Ya. Dari Ibu Rahmi.
1: Ya. Saya rasa untuk pengangguran yang ada. Kami di BLK itu membuka pelatihan. Jadi mungkin mereka yang masih menganggur, belum ada pekerjaan, kami sarankan bisa untuk mendaftar di tempat kami di BLK, Balai Latihan Kerja, karena kami saat ini sementara membuka program pelatihan untuk pendaftarannya sekarang sementara ada. Jadi mungkin mereka yang belum mendapatkan pekerjaan tetap dan masih harus agar punya keterampilannya bisa langsung mendaftar saja di BLK. Jadi jangan ada keterampilan yang diajarkan di BLK. Kami itu mengajarkan apa namanya keterampilan ini selama 33 hari itu untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP. Jadi ketika kita mendapatkan sertifikat ini, kita itu sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, ya, terutama di perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan sertifikat yang berasal dari BNSP. Kemudian kita juga bisa dengan ilmu yang didapatkan dari BLK, kita bisa membuka lapangan pekerjaan atau kita bisa menjadi wira usaha baru agar kita bisa mengembangkan ilmu yang kita dapatkan di BLK itu sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Ya, artinya mungkin ya yang akan mendapatkan ini, keterampilan ini yang belum sepenuhnya menerima keilmuan yang diterima ketika waktu di bangku sekolah, mungkin seperti itu.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kelulusannya yang sudah ternyata mereka benar-benar memiliki keilmuan yang berkompeten, tapi belum ada lapangan kerja yang menerima pendidikan atau lulusan yang sudah pasti mereka memiliki keilmuan yang diharapkan, misalnya kalau masuk di farmasi ya ada sekolah ada tempat kerja yang harus menerima ini, tetapi terbatas ya. Ya, misalnya yang ada di BPOM atau yang berkaitan dengan ini. Artinya mereka akan tertutup kemungkinan untuk bersaing dengan yang lain. Karena yang akan dibuka hanya terbatas. Seperti itu kenyataan yang ada. Ibu Rahmi?
1: Ya, oleh karenanya ketika apa yang diajarkan di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah, dia tidak bisa mendirikan suatu usaha, ketika dia tidak bisa bersaing untuk masuk ke suatu perusahaan atau tempat kerja, dia bisa masuk di melakukan apa namanya pelatihan dulu di BLK, karena di pelatihan yang kami ajarkan di sini itu memiliki sertifikat BNSP ya. Ketika dia masuk perusahaan itu, biasanya itu perusahaan itu membutuhkan sertifikat BNSP tersebut.
0: Baik. Ya, saya ke Ibu Dewi ya, karena saat ini seperti yang dikatakan tadi ada pasti ada dampaknya ya bagi mereka para pekerja yang ada paruh waktu dan yang penuh waktu ini memang berbeda. Tapi dari tingkat kesejahteraan masyarakat, kondisi pekerjaan mereka ini ada ketimpangan lapangan kerja antara yang ada di desa juga, yang ada di kota juga agak berbeda. Dan ini pasti memengaruhi pemerataan ekonomi yang ada di wilayah kita, Gorontalo. Apakah ini bisa terlihat jelas keberadaan ketimpangan ini, Ibu Dewi?
2: Ini terlihat terdengar suara saya, Mbak?
0: Ya.
2: Ah ya, baik. Terkait ketimpangan pekerja ya, lapangan pekerjaan yang ada di desa maupun kota yang mempengaruhi pemerataan ekonomi di Gorontalo. Kalau berbicara mengenai pemerataan ekonomi, salah satu faktor penting yang sama-sama harus kita perhatikan adalah pemerataan kesempatan kerja. Ya, secara umum memang sama-sama kita tahu bahwa wilayah perkotaan ini memiliki aktivitas ekonomi yang jauh lebih beragam. Di kota itu tersedia lapangan kerja, terutama sektor perdagangan, ada pariwisata dari sisi hotel ya, ada jasa pendidikan, sekolah, universitas, bahkan lebih banyak di wilayah kota. Fasilitas kesehatan, transportasi, perdagangan, ini banyak sektor yang jadi daya tarik ya masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Sementara di wilayah pedesaan ini pilihan masyarakat ini relatif lebih sedikit, Bu Nur Ain, dan masih sebagian besar itu tergantung pada sektor pertanian atau mikro tapi sifatnya rumah tangga saja gitu. Nah, akibat dari perbedaan ini, masyarakat-masyarakat yang usianya produktif pasti akan memilih ya lulusan-lulusan SMA atau perguruan tinggi pasti akan memilih mereka pindah ke wilayah perkotaan mencari pekerjaan atau mencari penghasilan yang lebih baik. Tapi di sisi lain yang mungkin sama-sama kita bisa amati, perpindahan ini menunjukkan adanya mobilitas ekonomi ya. Di sisi lain, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka aktivitas ekonomi itu pasti akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan ini akan kehilangan tenaga produktifnya gitu. Nah, ini pasti akan memperlebar kesenjangan pembangunan antar desa dan kota dan berdampak ya terhadap pemerataan pembangunan, karena sektor-sektor yang punya peran penting ini banyak terkumpul di wilayah tertentu. Itu, Mbak.
0: Baik. Jadi jelas ya, kalau misalnya kota dengan desa juga, kalau ternyata peluang itu banyak di kota, ya tentu ini memengaruhi sekali ya adanya ketimpangan antara kota dan desa. Tapi bagaimana dengan dampak, saya ingin tanya ke Pak Bobby dulu, bagaimana dampak sebenarnya yang terjadi di generasi muda dengan semangatnya yang seperti tadi. Kalau yang orang ingin mencari peluang besar itu adanya di kota. Nah, di desa itu sendiri sangat sedikit mereka yang memiliki semangat untuk membangun daerahnya sendiri. Nah, bagaimana dampaknya terhadap semangat generasi muda saat ini untuk bisa bagaimana membangun daerahnya sementara dengan ketimpangan yang ada. Orang ingin mencari penghasilan yang lebih di kota. Nah, sementara pembangunan yang ada di desa ini harusnya bertumbuh juga. Dengan cara seperti apa yang bisa dilakukan? Setidaknya bisa kita melihat secara singkat ini, bisa dijabarkan Pak Bobby.
3: Baik, makasih ya. Ya, saya mungkin singkat aja ya. Jadi kan kalau melihat strukturnya, struktur dari pekerjaan yang misalnya di Gorontalo ya, bahwa kita didominasi oleh pertanian, dan kalau bicara pertanian berarti bicara pedesaan, berarti cara yang paling, kalau menurut saya adalah yang paling stabil untuk bisa menjaga agar tidak ada migrasi yang tadi Ibu Dewi katakan dari desa ke kota adalah dengan menjaga kestabilan harga-harga harga-harga komoditas. Karena salah satu pemicu banyak anak muda yang tidak lagi mau masuk ke pertanian itu, ini juga ada studi dari BPS yang saya tahu itu adalah risiko ketidakstabilan harga. Jadi mereka itu menjawab bahwa kami tidak mau masuk ke pertanian karena risiko ketidakstabilan harga komoditi, sehingga berimbas kepada nilai tambah yang akan mereka terima. Nah, jadi anak-anak muda ini kan akan bekerja, akan melihat sesuatu yang katakanlah punya potensi besar. Nah, sekarang bagaimana katakanlah kalau tiba-tiba kalau kita lihat nih, ya hasil itu dia sifatnya tuh fluktuatif. Terkadang kan kita kan sering dengar keluhan bahwa di saat panen harga hancur, di saat tidak ada harga tinggi. Nah, singkatnya kan juga cukup banyak ide-ide yang dipakai untuk bagaimana agar menstabilkan harga pertanian ini kan. Nah, jadi kalau ini bisa terjaga, maka otomatis bisa mempertahankan animo para petani muda ini, para petani muda. Saya juga cukup khawatir melihat tren adanya pergeseran dari kaum muda untuk yang tidak lagi masuk ke pertanian. Karena ini adalah ancaman bom waktu ya, menunggu waktunya selesai, menunggu waktunya tiba gitu. Betul. Di usia-usia 30-40 nanti mereka itu akan, kita akan petik hasilnya. Apakah kita akan menjadi orang yang tergantung kepada impor untuk beberapa komoditas,

0: ya. Mungkin sudah mulai ada saatnya, sudah mulai memperbanyak berbagai kurikulum-kurikulum yang karena tadi bagaimana pemanfaatan ya untuk yang kayak makan untuk kayak ekonomi positif gitu, misalkan kita positif kayak buzzer itu loh, atau apa namanya, kalau istilahnya kalau buzzer kan negatif, influencer, bagaimana caranya memanfaatkan media sosial dengan bijak gitu kan, bagaimana trik-trik marketing ads via Facebook dan seterusnya, itu mungkin sudah perlu diedukasi. Dan yang kedua adalah tadi bagaimana mulai menggeser paradigma pertanian kita itu dari yang lahan luas ke lahan sempit.
1: Yeah, gitu yeah. Ya.
0: BPS pernah melakukan pensus pertanian, kemudian dari Supas juga, Supas 2015 itu saya menyimak itu data rendahnya produktivitas pertanian terutama masyarakat kelompok tani gurem di bawah 2 hektar. Itu kan di bawah 2 hektar itu kan berarti kan cukup banyak tuh, 70%. Nah, ini sudah mulai ada upaya untuk bagaimana melatih para petani-petani gurem ini yang 2 hektar ini dengan memanfaatkan lahan sempitnya. Ini mungkin teman-teman BLKL bisa bersama dengan mitra terkait, katakan dengan teman-teman kampus atau mungkin teman-teman dari vertikal dari pertanian, untuk memulai bagaimana menginisiasi berbagai pertanian terpadu, katakanlah lahan 5.000 hektar persegi setengah hektar, kalau ditanami jagung kan rendah itu hasilnya, tapi kalau kita tanami dengan katakanlah tanaman holti, kemudian dikombain dengan tanaman dengan peternakan, nah ini mungkin akan lebih tinggi ya value editnya. BPS pun mensurvei bahwa NTP holti itu jauh lebih tinggi dari NTP tanaman tangan jagung padi itu dia rendah. Tapi NTP holti dan NTP peternakan jadi lebih tinggi, sehingga bagaimana mengcombine ini di lahan sempit, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi kebijakan itu sudah mulai saatnya ada upaya pergeseran mekanisme insentif dari teman-teman pemerintah. Ya mungkin kalau di sini kita mungkin dihadapkan pada pilihan politik ya, di lain pihak katakanlah jagung misalkan ya sebagai komoditas utama daerah di pangan ya. Itu sudah terkadung stabil. Sudah terkadung mencengkram di kita gitu. Padahal kalau dilihat dari berbagai penelitian itu dia hanya akan baik kalau dia di lahan 2 hektar ke atas.
1: Jadi artinya gini Pak ya, kalau disimpulkan artinya kolaborasi antara BLK juga dengan kampus itu harus ada ya. Dan ini harus juga data-data yang dari BPS ini yang menentukan bahwa kita bisa lebih bagaimana kita lebih banyak menggerakkan ke lahan pertanian. Ya, jadi kerjasama dengan BLKL ini akan lebih penting dan mungkin lebih ke MOU aja ya. Biar bisa lebih artinya keluaran-keluaran ini tidak akan terus-menerus melakukan migrasi ke kota. Dan dia akan bisa beralih ke desa membangun daerahnya. Sayang sekali waktunya sangat singkat Pak Bobby. Saya sebenarnya pengen bertanya banyak ya, dan Ibu Rahmi juga mungkin sudah bisa membayangkan bagaimana yang dimaksudnya oleh Pak Bobby tadi. Dan saya juga berterima kasih ke Ibu Dewi, mudah-mudahan hari ini walaupun dengan kondisi kayaknya kurang fit di sore ini ya, insya Allah cepat pulih baik. Dan saya harus akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kali lain kita bisa ketemu lagi insya Allah, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak, semoga banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kita yang sudah kita dengarkan sama hampir 1 jam. Dan saatnya kita akan beralih menghadirkan ragam informasi dalam kesempatan ini bersama RRI Manado. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, aplikasi pendamping bagi penyintas stroke resmi diluncurkan di Manado.
2: Aplikasi Halo Stroke resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Utara dalam launching event yang digelar di Atrium Mantos 3 pada Jumat lalu. Platform ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Monash University, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, PPDI, serta Yastroki dengan dukungan pendanaan koneksi. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Dr. Arthur Mawuntu menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendampingi pasien sejak fase awal serangan hingga masa pemulihan.
3: Nah, pada saat dia baru menjalani serangan, aplikasi Alstroke ini bermanfaat karena kita bisa mengakses kira-kira rumah sakit mana di sekitar pasien itu yang stroke ready. Jadi rumah sakit itu ada yang oleh pemerintah dan juga pemerintah rumah sakitnya itu sudah memenuhi standar yang disebut sebagai stroke ready hospital. Jadi rumah sakit yang sudah mampu menangani pasien stroke dari saat dia serangan awal sampai pada saat dia fase pemulihan.
2: Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan ruang interaksi bagi penyintas stroke untuk saling berbagi dukungan, serta memudahkan keluarga dalam mengakses informasi layanan medis secara cepat dan terarah. Peneliti dari Monash University, Profesor Juliana Sutanto menyampaikan komitmen dukungan terhadap pengembangan aplikasi ini melalui pendanaan lanjutan.
4: Awalnya itu kita mendapatkan untuk meneruskan, melanjutkan, dan mengekspansi aplikasi. Kita tidak memulai dengan asumsi. Jadi makanya kita awalnya langsung co-design dengan pengguna. Jadi kita memahami challenge mereka apa, kebutuhannya apa, sampai nama Halo Stroke itu dari mereka.
2: Untuk kedepannya, pengelolaan aplikasi Halo Stroke akan diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Unstrat untuk wilayah Manado dan Fakultas Kedokteran UNG untuk wilayah Gorontalo, guna memastikan layanan tetap berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Nani Octavia melaporkan.
1: Dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Anggota DPD RI melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Gorontalo. Kunjungan ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan stok beras tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
5: Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke Gudang Perumbulok Gorontalo. Kunjungan tersebut guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu Rahmiati Yahya melihat secara dekat kondisi gudang penyimpanan beras sekaligus berdialog dengan jajaran bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati Yahya menjelaskan kunjungan ke gudang bulog ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok. Ia mengungkapkan apresiasi kepada jajaran bulog yang telah menjaga stok bahkan saat ini mengalami surplus untuk beras dengan kualitas beras yang sangat memuaskan.
6: Ya, jadi hari ini saya mendapatkan banyak masukan dan kita sudah melihat di lapangan bagaimana bahwa ternyata di Gorontalo itu surplus. Ya, surplus gabah dan berasnya kita lihat bagus, sangat bagus dan tidak bau, ini yang perlu. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu pasti ada komplain, ternyata sampai hari ini tidak ada komplain dari masyarakat. Itu disampaikan tadi dan ada penyaluran di beberapa tempat hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan banyak terima kasih penerimaan hari ini yang sangat luar biasa. Dan semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan cabang dan seluruh staf yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Gorontalo tidak akan pernah kekurangan.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman memastikan stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Laode mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya pasca panen terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
7: Ya, seperti diskusi kami tadi dengan Ibu Rahmi, anggota DPD RI, bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan penugasan pemerintah, utamanya dalam rangka penyerapan gabah beras dan jagung, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pasca panen. Bahwa di Gorontalo pada umumnya infrastruktur pasca panen itu, penggilingan itu masih tergolong tradisional, sehingga kualitas beras yang dihasilkan itu mungkin masih belum sesuai dengan harapan kami. Maka kami berdiskusi tadi dengan Ibu Rahmi bahwa sekiranya kami Bulog ada infrastruktur pasca panen di Gorontalo, maka lebih mudah kami melaksanakan penugasan pemerintah penyerapan gabah beras dan jagung.
5: Laude menyampaikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Ia menambahkan Bulog Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
8: Bulog jaya, jaya, jaya.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Garcia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
10: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dikunjungi oleh Mr. Cesar Garcia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita.
9: Sementara Mr. Cesar Garcia di sela-sela kunjungannya menyampaikan kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
11: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability, maybe for some tourism, export, and to help the government.
9: Selain itu, Mr. Cesar Garcia juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan wisata pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Jumel Johannes melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan wilayah Nusantara 5 Radio Republik Indonesia. Kita ikuti informasi lainnya dari RRI Talaut, di mana ada pemuda gereja yang juga berperan sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah di tengah efisiensi penganggaran. Peran pemuda ini selaras dengan program pimpinan daerah, salah satunya Wakil Bupati Talaut yang berstatus pemuda.
12: Ketua Sinode Germita Pendeta Arnold Abbas mengatakan, pemuda gereja Germita pada usianya ke-28 tahun harus lebih berperan aktif pada pembangunan daerah. Pasalnya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah di dalamnya butuh peran dari pemuda. Dikatakan penyelenggaraan pemerintahan butuh pengawasan dari pemuda agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Karena kan sekarang ini di Talaut dipimpin oleh wakil bupati yang masih juga berstatus pemuda. Sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan bisa juga berinovasi dengan ide dan gagasan dari pemuda di tengah efisiensi anggaran.
13: Dan kebangkitan pemuda kita untuk bangkit menjadi pemuda gereja yang menjadi terang, pembawa cahaya bagi kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sorotan tema Let Your Light Shine, biarlah terangmu bercahaya. Matius pasal 5 ayat 16 dan subtemanya keluar, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Saya kira tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ibu Pendeta bahwa bagaimana pemuda Gemita harus menjadi terang yang bercahaya dalam bentuk pertama. Pemuda harus menjadi kekuatan transformasi, agen perubahan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita.
12: Dia pun menambahkan pembangunan daerah yang dilakukan pemuda juga harus laras dengan pembangunan moral dan spiritual dari pemuda tersebut. Karena pemuda beriman pasti memberikan kemajuan positif bagi daerah. Jan Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: prestasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
4: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
2: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
4: Gampang gimana?
2: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
4: Serius? Bisa apa aja emangnya?
2: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
4: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
2: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
4: Lengkap juga ya?
2: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
4: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
2: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data dan aktifkan akun kamu.
4: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
2: Betul banget.
3: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

0: Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
0: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
1: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
0: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI.

pendengar, mendekati waktu maghrib hari ini yang jatuhnya nanti di jam 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi yang ada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan waktu saat ini 17.40 menit waktu Indonesia Tengah, agar kumandang azan juga beriringan dengan waktu yang ada di kota Gorontalo. Namun bagi yang ada di Bone Pantai dan Suawa Timur bisa mengurangi lebih kurang 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuta dan Peguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Saatnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini akan mendengarkan surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 256. Nantinya kita akan dengarkan bersama Qori'ah Humairah Hasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Yusrin Ali Esos dalam risalah Maghrib tentang bekal takwa, persiapan rohani sebelum menuju Arafah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian dan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah. Hari ini adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana segenap masyarakat muslim yang tidak dan belum berhaji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Puasa sehari namun bisa menghapus dosa 2 tahun, dalam artian setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah mendapatkan kemuliaan, diampunkan segala dosa-dosa, dan senantiasa diberikan kemudahan untuk segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu buka puasa sunnah hari ini, kita akan dengarkan bersama risalah Maghrib tentang takwa yang menjadi bekal ruhani sebelum menuju Arafah. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, sejak kemarin jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia telah meninggalkan pemondokan mereka. Mereka berbondong-bondong menuju Padang Arafah, sebuah lembah suci yang menjadi saksi bisu penghambaan manusia di hadapan Rabb-nya. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sebuah momentum agung yang tak hanya menguji fisik dan ketahanan tubuh, tetapi juga mengungkap kualitas batin dan kesiapan rohani seorang hamba. Ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan spiritual yang diwarnai zikir dan doa. Haji adalah ekspedisi besar yang menuntut kesiapan logistik, ketahanan mental, dan kedisiplinan. Karena jemaah tidak cukup hanya pasrah, mereka harus tangguh. Tidak cukup hanya berserah, mereka juga harus bersiap. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, wukuf di Arafah dikatakan adalah hanya Allah dan engkau. Wukuf di Arafah bukan hanya soal hadir secara jasmani, tetapi juga kesiapan untuk berdiri di hadapan Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang sadar. Olehnya Allah telah memerintahkan kita, khususnya orang yang berhaji, untuk menyiapkan bekal sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini memuat pesan yang komprehensif, di mana jamaah diharuskan untuk menyiapkan bekal, baik fisiknya, makanan, minuman, dan kebutuhan perjalanan lainnya. Namun, jangan lupakan bekal hakiki, yaitu takwa. Karena ketundukan dan kesadaran akan kehadiran Allah lah yang akan menjaga jiwa tetap hidup di tengah kerumunan jutaan manusia. Bekal dunia menguatkan tubuh untuk bertahan di tanah suci, sedangkan bekal takwa membimbing hati menuju ridho ilahi. Pendengar, takwa adalah kemampuan menahan diri dari keluhan, dari debat yang tidak perlu, dari buruknya prasangka, apalagi dari ego kita sebagai manusia. Karena takwa adalah kesediaan untuk menerima perbedaan, bersabar dalam antrean panjang, dan menahan emosi di tengah panas, lelah, dan padatnya jemaah. Sebagaimana pernah diungkapkan dalam syair, jika engkau tidak berangkat dengan bekal takwa, maka setelah mati, engkau akan berjumpa
3: berdoa dengan orang-orang yang telah bersiap dan engkau akan menyesal karena tak seperti mereka yang telah mempersiapkan bekal seperti mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah adalah saat di mana kita berdiri bukan hanya secara jasmani tapi juga secara ruhani. Ia adalah latihan untuk mengenali diri, mengukur bekal dan berserah penuh kepada Sang Pencipta. Semoga para jemaah haji yang hari ini sedang bersiap melaksanakan wukuf di Arafah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar.

0: Jihad.
1: Pimpinan dan segenap kru yang bertugas di RRI Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Juga selamat berbuka puasa Arafah untuk hari ini. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam 30 hari gak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh gak ada makan, gak ada minum. Tetangga saya Pak Ustaz gak makan gak minum tapi 3 batang. Jangan, jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunat, bukan wajib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Berkurban pada hari raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada sebanyak 11.750 jemaah haji Indonesia itu yang terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah itu diperbolehkan, tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP Haji 2026. Nah, tarwiyah merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Makkah ke Mina, lalu mereka bergeser ke Arafah pada besok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPIH Dakar Mekah, RT Herlina, ya, katakan bahwa tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji. Karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut. Jadi untuk tarwiyah sebetulnya itu di luar SOP operasional haji. Dan ya, menyebut tarwiyah diyakini sebagai jemaah, sebagian jemaah sebagai ibadah sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditegaskan jemaah yang mengikuti tarwiyah wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan. Surat itu diketahui petugas sektor sebagai bentuk pemantauan dan tanggung jawab masing-masing jemaah haji. Mereka tidak difasilitasi pemerintah. Pergerakan jemaah peserta tarwiyah tetap diawasi PPIH, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta mobilitas jemaah selama menuju Mina. Jadi pemerintah tidak mengizinkan jemaah melakukan perjalanan tarwiyah dengan berjalan kaki. Jadi tarwiyah ini silakan, tidak dilarang, tapi tidak jalan kaki. Larangan ini diterapkan karena perjalanan jalan kaki dari Mekah menuju Mina berisiko bagi keselamatan jemaah. Transportasi, tenda, dan konsumsi peserta tarwiyah disediakan syarikah atau markas dari masing-masing. Berdasarkan pantauan media center haji, sebagian jemaah saat ini mulai bergerak. Ya, jadi sudah ada yang bergerak sampai dini hari tadi, dan jemaah tanpa berangkat bertahap dari kawasan Sisya Raudah Mekah dengan pendampingan petugas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Muslimin dan Muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 19.36 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Buddha bersama Yanti Viani Woe dengan judul Jalan Tengah Menghindari Ekstrim Keduawian dan Ekstrim Keagamaan.

artinya inilah satu-satunya jalan. Tiada jalan lain yang dapat membawa pada kemurnian pandangan. Ikutilah jalan ini yang dapat mengalahkan mara penggoda. Dhammapada, Syair 274. Namo Buddhaya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Dengan penuh sukacita, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang menghadirkan ajaran Dhamma sebagai pelita kehidupan, penuntun langkah, serta penyejuk hati di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, kesibukan, dan persoalan seringkali datang silih berganti. Namun melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk senantiasa mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, serta cinta kasih kepada semua makhluk, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh kesadaran, dan seimbang. Melalui siaran ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, membuka hati dan memberi ruang bagi nilai-nilai kebaikan untuk tumbuh dalam diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi, memperkuat keyakinan, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini, Jalan Tengah, Menghindari Ekstrim Keduniawian dan Ekstrim Keagamaan. Bersama saya, Yanti Vianiwu. 31 Mei 2026, umat Buddha Indonesia dan dunia merayakan Hari Trisuci Waisak 2026, 2570 Buddhis Era. Dikatakan Trisuci Waisak karena memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan sempurna, bodhi, dan makat dan parinirwana Sang Buddha pada saat yang sama, yaitu kala purnama pada bulan Wesaka Mei. Nilai penting yang dapat dipetik dari ketiga peristiwa agung itu adalah pencapaian kebahagiaan hidup melalui penghindaran diri dari dua kutub ekstrim. Setelah menghindari dua kehidupan yang ekstrim dan berlebihan, yang tidak berharga dan tidak berfaedah itu, jalan tengah merupakan jawaban yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, dan yang membawa ketertaman hidup. Disebut jalan tengah karena menghindari dua pandangan dan perilaku ekstrim yang tidak benar, yaitu ekstrim keduniawian dan ekstrim keagamaan yang berkembang pada masa itu. Ekstrim keduniawian mengajarkan bahwa hidup harus dipergunakan untuk bersenang-senang dan mereguk kepuasan sebanyak-banyaknya. Sedangkan ekstrim keagamaan mengajarkan untuk menjauhi kehidupan duniawi, pergi ke hutan, bertapa, serta hidup menyiksa diri agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di surga setelah kematian. Kita semua sebagai umat Buddha mengerti bahwa sumbangsi kebudayaan yang paling penting bagi dunia adalah pencerahan, yakni diketemukannya jalan untuk melenyapkan penderitaan samsara bagi semua makhluk, yang dikenal dengan sebutan Jalan Mulia Berunsur Delapan, Attagika Magga. Jalan Mulia Berunsur Delapan merupakan tuntunan dan pedoman bagi setiap umat Buddha dan semua orang menuju hidup bahagia dan sejahtera, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kehidupan yang diwarnai dengan delapan kebenaran, yaitu pengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, pencaharian, usaha,
perhatian, dan konsentrasi yang dilakukan dengan benar yang dapat mengantarkan umat Buddha mencapai tujuan hidupnya. Dalam kisah perjalanan spiritual hingga mencapai kebudaan, Pangeran Siddhartha telah merasakan segala kemewahan duniawi di istana sebagai putra mahkota dan sebagai seorang pertapa kelana. Selama bertahun-tahun beliau telah melatih diri dengan penyiksaan yang sangat keras yang tidak pernah dilakukan oleh pertapa manapun di India pada masa itu. Melalui pengalaman langsung itulah, pada akhirnya beliau menemukan jalan tengah yang ideal dan menyadari bahwa kedua jalan ekstrim tersebut tidak bermanfaat sama sekali dan tidak membawa ke pencerahan spiritual. Ekstrim keduniawian memanjakan yang jasmani dan melemahkan kesadaran, demikian pula penyiksaan diri pun membahayakan keselamatan dan melemahkan kesadaran. Momentum Hari Trisuci Waisak tahun ini dengan tema Dharma Penjaga Perdamaian Dunia. Makna tema sebagai pesan moral agar seluruh umat Buddha senantiasa menjadikan Dhamma sebagai landasan bertindak, berpikir, dan berbicara guna menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan penuh cinta kasih. Sangat tepat untuk mengingatkan kita semua lebih menghayati dan mengamalkan perilaku jalan tengah sebagai jalan kebijaksanaan untuk meraih kebahagiaan sejati. Momentum tersebut juga sekaligus untuk menghambat gerak raju fenomena, paradigma, dan kecenderungan perilaku kolektif masyarakat yang sangat cepat berkembang dan berubah ke arah ekstremis dan radikalisme. Jalan tengah Majjhima Patipada merupakan jawaban yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, dan yang membawa ke ketentraman hidup. Jalan tengah merupakan dasar moderasi yang telah diajarkan Guru Agung Buddha sejak ribuan tahun lalu. Dengan berpegang teguh dan melaksanakan jalan tengah, diharapkan tercipta kedamaian dan kebahagiaan abadi bagi semesta. Selamat Hari Raya Waisak 2026, 2570 Buddhis Era. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian Dhamma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberi manfaat, menambah kebijaksanaan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan penuh kesadaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Buddha di Radio Republik Indonesia. Semoga Dhamma senantiasa menerangi langkah hidup kita. Akhir kata, Sabbesatta Bhavantu Sukhinantha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan Juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya ada?
11: Anggarannya
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengumumkan DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata-rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata-rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata-rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata-rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
14: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
14: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
18: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
14: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Through this festival, you may have a chance to
20: Festival Tahunan Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
21: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
20: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dalam mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
21: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
20: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
21: Film pembuka kami adalah film Belgia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat malam pendengar. Udah malam, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sisa hujan sore tadi masih meninggalkan juga aroma tanah basah yang tentunya menenangkan ya. Di langit mendung belum sepenuhnya juga pergi, tapi ya justru menghadirkan suasana yang syahdu menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya bersama saya Bakri Putabuga, pendengar, kembali menyapa Anda malam ini. Dalam musik dan informasi, malam ini kita akan berjalan perlahan bersama musik-musik hangat, informasi ringan, dan tentu suasana hati yang penuh syukur menyambut lebaran esok hari ya. Malam pendengar boleh mendung, tapi hati jangan ikut redup ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebagian orang mungkin masih sibuk menyiapkan hidangan besok pagi. Ada yang sedang melipat baju baru, ada yang membersihkan ruang tamu, ada pula yang hanya duduk menikmati angin malam sambil mengenang orang-orang tersayang ya. Jadi malam sebelum Idul Adha memang selalu punya cerita pendengar. Yang paling hangat di malam dingin bukan kopi pendengar tapi kebersamaan.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: arti. Pendengar arti ucapmu bersama Adera sudah menemani Anda pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya kita hadirkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Bukan Salah Takdir.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Iya, Mi Adek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah? Hah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: dengar apa-apa dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Kaki tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
0: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus

0: tolong suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
1: Hah, gak usah ditolongin.
0: Pon orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
2: Tuh, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
3: Ya,
0: tuh. Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
1: Alah.

Terkadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, hujan sore tadi memang seolah menjadi jeda kecil sebelum takbir berkumandang ya. Jalanan sempat basah, lampu-lampu kota juga memantul di genangan, dan malam ini juga terasa lebih tenang pendengar. Nah, kadang hidup juga begitu, perlu hujan sebentar untuk menghadirkan rasa syukur yang lebih besar pendengar ya. Tapi kalau bicara soal hujan, pendengar mengajarkan kita juga bahwa langit pun ini pernah menangis sebelum kembali tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, nambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tahukah Anda pendengar bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga masyarakat yang tersebar di seluruh kelurahan. Data pemerintah Kota Gorontalo mencatat hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berjumlah 1 ekor sapi, sementara Wali Kota Gorontalo menyerahkan 4 ekor sapi kurban, dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo turut menyalurkan 32 ekor sapi kurban. Selain itu, pendengar, kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo berpartisipasi dengan menyerahkan 51 ekor sapi dan 1 ekor kambing kurban, sementara hewan kurban masyarakat yang tersebar di masjid-masjid kelurahan sekota Gorontalo tercatat sebanyak 1.274 ekor sapi dan 29 ekor kambing.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi
0: opini. Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax? Oke. Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar menguatkannya.
0: Salam Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tokoh Anda pendengar, bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia disalurkan untuk Masjid An-Nur Desa Buidu, Kecamatan Bulang Utara, Kabupaten Brebes Bulango pada Selasa 26 Mei 2026 ya. Penyerahan sapi kurban bantuan Presiden tersebut ini

0: Yo tare nga eto dua damege irugi eda le mano oli fundra agal
1: lami raya lami yeu lau bagai hula fa bee bangoya iya ba fa gele pasadana geluhania.
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Linihan yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 pendengar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan kita kembali bersama di Ruang Rindu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-12 dari pukul 22, pendengar masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik, pendengar. Jadi malam ini kita akan flashback dengan lagu-lagu yang pernah hits di tahun kemarin. Kalau sebelumnya tadi ada Didi Dores, Sandiwara Cinta, dan kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin, judulnya Mengapa, bersama Tiga Darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: kita tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar menit ke-26 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan selamat malam untuk Anda semua. Kita masih di ruang rindu pendengar ya. Dan kita juga saat ini masih mendengarkan lagu dari Dewa 19 dengan lagunya berjudul Kangen.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scott, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, Dian bisa saat tadi, satukanlah hati kami sudah menemani Anda ya. Menit ke-53 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di Ruang Rindu.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

tipus atau ringkondon tipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Selasa 26 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masatu Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar. Kami kembali hadir untuk Anda untuk edisi hari ini, tepatnya 27 Mei 2026. Saya Nurain Syabanggai bersama Anda kembali untuk hari ini, dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita bertemu untuk hari ini dan mengawali hari dengan pengajian Al-Quran. Dan kita akan dengarkan bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kami tidak menyelenggarakan religi pagi, namun ke ruang dengar Anda kami sajikan takbiran. Untuk itu kita dengarkan bersama.

beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam 30 hari gak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh gak ada makan, gak ada minum. Tetangga saya Pak Ustaz gak makan gak minum tapi 3 batang. Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunat, bukan wajib.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita mengusulkan untuk rapat dengar pendapat di Komisi 1 itu terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi.
2: Mengalami peningkatan untuk sedekah ataupun kesadaran dalam hal untuk berkurban pada saat hari Idul Adha.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Koperasi Global Akses Sejahtera Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melahirkan regulasi daerah terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
1: Ketua Koperasi Global Akses Sejahtera Provinsi Gorontalo, Bahrun Usman, mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melahirkan regulasi daerah terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Hal tersebut disampaikan Bahrun menjelang agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Bahrun, regulasi daerah diperlukan agar ekosistem usaha koperasi dan UMKM di Gorontalo dapat berjalan lebih tertata dan memiliki kepastian hukum. Ia menjelaskan pemerintah pusat sebelumnya telah memiliki peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan koperasi serta UMKM. Namun hingga kini aturan turunan di tingkat daerah dinilai belum tersedia hingga implementasi di lapangan belum maksimal.
2: Kita mengusulkan untuk rapat dengar pendapat di Komisi 1 itu terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi. Diharapkan ada regulasi lokal ataupun daerah yang mengatur terkait usaha-usaha, baik itu usaha koperasi dan UMKM. Sehingga nantinya ekosistem usaha ini bisa diatur dengan bagus, kontribusinya ke masyarakat jelas, dan untuk kontribusi ke negara berupa pajak dan retribusi ini juga jelas. Maka kita mencoba untuk mendorong Komisi 1 untuk bisa melahirkan sebuah rekomendasi yang nantinya ini mungkin dalam bentuk rancangan peraturan daerah ataupun apa yang bisa mengadvokasi usaha-usaha yang ada di koperasi dan masyarakat UMKM. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 kalau tidak salah tentang hal itu. Hanya saja untuk skala daerah atau lokal belum ada turunannya.
1: Selain untuk memperkuat perlindungan usaha masyarakat, regulasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Bahrun berharap DPRD Provinsi Gorontalo dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rekomendasi maupun pembentukan rancangan peraturan daerah demi mendukung penguatan koperasi dan UMKM di Gorontalo.
0: Pendengar, jumlah hewan kurban di Kabupaten Bone Bolango pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga pendataan terakhir, total hewan kurban tercatat mencapai

0: 1.171 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Peningkatan jumlah hewan kurban tersebut menunjukkan tingginya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Ponebolango dalam menyambut momentum Idul Adha tahun ini. Pemerintah Kabupaten Ponebolango juga turut berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban melalui kontribusi dari unsur pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kestra Setda Ponebolango Erna Patuti mengatakan, pemerintah daerah bersama masyarakat terus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong melalui ibadah kurban.
1: Dengan meningkatnya hewan kurban di Kabupaten Ponebolango yang dalam kondisi ekonomi saat ini yang sedang mengalami efisiensi, ternyata tidak memberikan dampak kepada masyarakat, malah dalam hal mengalami peningkatan untuk sedekah ataupun kesadaran dalam hal untuk berkurban pada saat hari Idul Adha.
0: Ia menjelaskan distribusi hewan kurban tersebar di seluruh kecamatan dan akan disembeli pada hari raya Idul Adha untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain dari pemerintah daerah, peningkatan jumlah hewan kurban juga didukung partisipasi kelompok masyarakat, pengusaha, lembaga perbankan, hingga instansi vertikal di Ponebolango. Ia berharap momentum Idul Adha tahun ini semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat, terutama dalam membantu warga kurang mampu melalui pembagian daging kurban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mencatat jumlah hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini mencapai 767 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 752 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di wilayah Gorontalo Utara. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gorontalo Utara Harsono Rahman kepada RRI mengatakan ratusan hewan kurban tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat, pemerintah maupun berbagai pihak lainnya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan desa serta panitia kurban guna memastikan pelaksanaan penyembelihan dan distribusi daging kurban berjalan lancar dan tertib.
2: Alhamdulillah, sapi kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi terkumpul sejumlah sapi 752 ekor, kambing 15 ekor, total 767 ekor dan akan ditebusikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Kami laporkan juga sebagai pelaksana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di dua masjid. Yang pertama, Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo Utara yang bertindak sebagai khatib Bapak Faisal Aliapi Kodi Gorontalo Utara dan Imam Bapak Jani Rahim Imam Wilayah 3 Kecamatan Kuandang. Selanjutnya untuk Masjid Jabal Ikro yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Alpin Uno SLI Seksi Ibadah BTM Jabal Ikro. Kemudian Imam Bapak Saiful Erbadu Imam Wilayah 4 Kecamatan Kuandang.
0: Selain menjadi bagian dari ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat kebersamaan masyarakat serta meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama Kota Gorontalo, serta sejumlah instansi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban juga terlihat dari penyediaan sapi kurban di masjid-masjid yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Gorontalo. Berikut laporan Raihan Batau.
3: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan. Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan sapi kurban dari Wali Kota Gorontalo dan OPD lingkungan pemerintah Kota Gorontalo untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kota Gorontalo, serta Bank Mitra pemerintah Kota Gorontalo. Adapun hewan kurban dari masyarakat juga tersebar di masjid-masjid pada setiap kelurahan di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di Kota Gorontalo. Kepala Bagian Kesra Kota Gorontalo Sukamto Mawaduto menyampaikan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan partisipasi dari berbagai pihak.
4: Dari pemerintah Kota Gorontalo, dari Wali Kota Gorontalo sejumlah 4 ekor. Kemudian OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo 32 ekor sapi. Dari masjid-masjid yang ada di Kota Gorontalo, maksudnya di wilayah kelurahan se-Kota Gorontalo, hewan kurban berjumlah 1.276. Untuk penyembelihan ya di masjid masing-masing, walaupun ada sebagian juga menggunakan fasilitas yang ada di rumah potong hewan RPH yang ada di Pemilo. Yang jelas bahwa para petugas dalam hari ini tukang potong adalah para imam-imam masjid di sini yang bersangkutan yang di masjid itu masing-masing, dan memang sudah dari tahun ke tahun memang sudah dipercayakan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini.
3: Selain penyaluran hewan kurban, pemerintah Kota Gorontalo juga memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih berada dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim peternakan hewan bersama dinas terkait sejak hewan berada di lokasi penyedia hingga sebelum disalurkan kepada masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Peternakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan apakah hewan kurban akan disembelih tersebut layak untuk dipotong dan dagingnya dapat dikonsumsi. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo mengutarakan, pihaknya telah menyiapkan para petugas kesehatan ternak yang memeriksa kelayakan ternak apakah layak disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, pada prinsipnya hewan kurban tersebut layak untuk disembelih. Dikatakan kadis pemeriksaan hewan kurban ini dilakukan berdasarkan standar dan ketentuan yang ada.
6: Kita punya untuk kurban itu 17.000 ya, 17.000 untuk potensi jadi kurban. Jadi itu adalah potensi sapi kurban, tapi memang tidak semua eksotik kelihatan ini. Ini hanya untuk tertentu-tentu saja yang eksotik yang mampu untuk membelikan. Tapi pada prinsipnya kita di Provinsi Gorontalo dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban akan jadikan kurban tahun ini.
0: Ramdan Pade menambahkan, menjelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Peternakan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan sapi kurban. Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemetaan sarana-prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Labkesmas. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemetaan sarana-prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka kegiatan tersebut menegaskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta wajib memenuhi standar ketersediaan sarana-prasarana dan alat kesehatan. Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan saat ini telah memiliki sistem aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan atau ASPAK yang digunakan untuk memetakan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah. Menurutnya, ASPAK merupakan aplikasi berbasis web yang menghimpun data serta menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, termasuk puskesmas dan labkesmas, harus memenuhi persyaratan dan ketersediaan sarana, memprasarana, dan alat kesehatan sesuai standar. Dan untuk mendapatkan gambaran kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan telah memiliki aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang namanya ASPAK, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2018 tentang aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana-prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. ASPAD dapat memaparkan atau menyajikan informasi ketersediaan dan pemenuhan terhadap sarana-prasarana alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.
0: Lahmudin Hambali menambahkan, data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar pelayanan, izin operasional, penetapan klasifikasi fasilitas kesehatan, penilaian akreditasi, hingga pengembangan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa data dasar dalam pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui sistem ASPAK, sehingga pengelola fasilitas kesehatan perlu memahami penggunaan aplikasi tersebut secara maksimal. Sehingga itu dirinya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh materi pembinaan dengan baik, agar mampu mengoperasikan aplikasi secara tepat dan optimal. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini menjadi perdana bagi Kementerian Haji menyelenggarakan ibadah haji tersebut. Abdul Qahar Salilama kepada kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo mengemukakan, setelah pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini, rencananya ke depan pihaknya akan menyusun penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Untuk itu, Kemenhaj Kota Gorontalo akan melakukan verifikasi jemaah yang akan diberangkatkan tahun depan untuk musim haji berikutnya. Tentu, verifikasi jemaah haji yang akan berangkat tahun depan nanti akan disesuaikan dengan kuota pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti oleh kabupaten kota.
8: Insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027, insya Allah. Dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat, tentunya disesuaikan dengan kuota. Dan kami akan segera memanggil secepatnya para jamaah-jamaah yang sudah masuk estimasi 2027 untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan dengan harapan yang seperti yang sudah-sudah. Kita harapannya benar-benar sehat, kalaupun masih ada penyakit, segera diobati.
0: Bahkan Kemenhaj Kota Gorontalo ungkap Abdul Qahar akan memanggil secepatnya para jemaah yang termasuk estimasi musim haji 2027 untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Pendengar, pengurus kickboxing Provinsi Gorontalo telah melaksanakan atlet yang akan diturunkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Bela Diri tahun 2026. Seleksi tersebut mendapat dukungan dari pengurus kickboxing Kota Gorontalo.
9: Pengurus kickboxing Kota Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan seleksi atlet Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Utara Juni mendatang. Ketua Kickboxing Kota Gorontalo, Eki Punu, mengatakan pelaksanaan seleksi atlet menjadi langkah penting dalam menjaring atlet terbaik yang nantinya akan mewakili Gorontalo pada ajang nasional tersebut. Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif akan melahirkan atlet berkualitas yang siap bersaing dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
10: Tingkat semangat itu juga semangat untuk bisa mendapatkan prestasi, tetapi yang paling penting dari semua itu, karena kita mengajarkan hasil itu milik yang di atas, tapi proses itu bagian kita. Karena hasil bukan bagian kita menentukan. Siapa yang bisa menentukan besok yang latihan ini berlatih setengah mati pun dapat juara? Tidak ada. Tuhan punya hak prerogatif. Bagian kita adalah berlatih sekuat-kuatnya dengan disiplin sesuai dengan lagu tadi. Kami patriot, disiplin nafas.
9: Ia menambahkan atlet yang mengikuti seleksi diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik serta menjaga sportivitas selama proses seleksi. PON Bela Diri tahun 2026 menjadi momentum penting bagi cabang olahraga kickboxing untuk menunjukkan perkembangan prestasi atlet Gorontalo yang selama ini terus mengalami peningkatan. Melalui seleksi akan lahir atlet yang siap baik dari sisi fisik, teknik maupun mental bertanding. Ia optimis dengan persiapan yang matang, atlet kickboxing Gorontalo mampu tampil maksimal dan bersaing pada pelaksanaan PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara. Bobby Riawan melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate Berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurancha Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya Gubernur Gorontalo atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
2: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
3: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
2: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan kami mohonkan saat ini perhatiannya untuk sebuah radiogram yang berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wujta. Dari Badan Takmirul Masjid Al-Wujta, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Pune Bulango, yang ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah hari ini dilaksanakan. Sekali lagi pada hari ini 27 Mei 2026 jam 7 pagi. Jam 7 pagi, dan yang bertindak sebagai Ustadz, sebagai imam yaitu Ustadz Hasan Husain. Khatib hari ini Ustadz Agus Rianto Simon SH dan Bilal Ustadz Harven Tahir. Sekali lagi radiogram berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Pune Bulango, ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah dilaksanakan hari ini Rabu 27 Mei 2026 jam 7 pagi, yang bertindak sebagai imam Ustadz Hasan Husain, khatib Ustadz Agus Rianto Simon SH, Bilal Ustadz Harven Tahir. Mengetahui Badan Takmirul Masjid Al-Wusta, Ketua Ustadz Firianto Abaidata SPD dan Sekretaris Ustadz Anton Gani. Demikian sebuah radiogram untuk Anda.
1: Ada Timor rame Gorontalo,
2: rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, urus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
6: Sekarang ini ndak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
6: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
6: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
6: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
6: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah gak perlu ngantri lagi dong?
6: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda dan nantinya hari ini kami akan kembali menyelenggarakan siaran langsung khutbah Idul Adha, siaran langsung sholat dan khutbah Idul Adha dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan di saat ini kita akan dengarkan juga bagaimana perakiraan cuaca yang dirilis BMKG hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
5: Info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 27 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Manangu, Botumoito, Tolanggohula, Motilango, Asparaga, Sumalata, Tolinggula, Monano, Piau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara
7: 1,26 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dimanapun Anda berada pagi ini pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan nantinya langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo jalannya salat maupun khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Nantinya akan bersama para reporter kami yang sudah berada di lapangan, ada Hendra Rauf dan Bobby.

0: dimanapun Anda berada, maupun Anda yang mendengarkan melalui Pro 4 dan Pro 2, kita akan bersama Hendra Rauf maupun Bobby Riawan langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, kami akan melaporkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladia. Dan di pagi hari ini, pendengar yang akan bertugas sebagai Bilal, Bapak Rahim Karim, kemudian Imam Sholat Id Ahmad Mulane, serta Khotib Sholat Id Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, untuk Masjid Baitur Rahim ini di mana dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo bersama pimpinan OPD yang beberapa saat lagi akan dimulai pelaksanaannya. Dan dapat kami laporkan bahwa seluruh masyarakat dan jamaah Kota Gorontalo telah berdatangan di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha.
2: Matong kota bia, wau tabia antopotia, tabia longo taunu, odunga longo taunu, debo ode lumai laila lumai. Wau niatile itu, odia mola lapalilio. Usolli sunnatal idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tomau mulio lento ito mamohiapa mola takabirangi fo'opitu waubahe bolota mola lo'u subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Eleponu di pemambuta takabiru pop itu baito. Wau itu mamodu ngehemola oli imamu. Hemopatiha. Muayati. Iyo mar dududu olomola oli imamu. Mopatiha. Muayati. Moruku. Moitirale. Mosijudu. Motihulo'o. Tobolota lo'u dudo sujudu. Tomo mulio lo'u itamati mihula mola lo rakat olu liya baitam. Po'olima muhyapa mola takabirangi po'olimo. Waudila ma waitolo takabiru lo intikalu monto sujudu amai baitam. Waudebo hebolota mola lo'u subhanallahi. Walhamdulillahi. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Eleponu di pemamputa takabiru po lima baita. Wau itu mamadu ngehemola oli imamu. Hemopatiha. Muayati. Moruku. Moitidale. Mosijudu. Motahiyatu. Mosalawati. Mosalamu. As-salata jami'an. As-salata jami'an.

Qaiman, qaiman, qaiman, ala mimbari, mimbari, mimbari.

rahimakumullah, rahimakumullah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام إيمانا واحتسابا وشرع لنا الحج والأضاحي رحمة وامتحانا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي جعل الأعياد مواسم للطاعة وربط القلوب بالمحبة والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Hari ini adalah hari besar umat Islam. Hari raya kedua yang penuh dengan cinta, penuh pengorbanan dan ketundukan serta ketaatan penuh hanya kepada Allah. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji, dan di berbagai penjuru dunia umat Islam melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan kepada Allah sekaligus simbol cinta. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya pesan terbesar dari Idul Adha? Apakah kita hanya sekedar menyembeli hewan? Apakah kita sekedar memakai pakaian baru? Apakah sekedar berkumpul bersama lalu diakhiri dengan makan dan foto-foto bersama? Tentu jawabannya lebih dalam dari apa yang kita pikirkan bersama. Idul Adha sejatinya mengajarkan kepada umat manusia tentang tiga hal besar penjaga dunia ini. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah ketaatan, dan yang ketiga adalah kesalehan. Tiga hal inilah yang justru dapat serta sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini, khususnya manusia modern. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang luar biasa canggih saat ini. Tetapi juga waspadalah dan hati-hatilah, karena di balik kecanggihan itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat rapuh mengancam setting sosial kita. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Manusia berbicara, bahkan bisa melakukan aktivitas lintas tempat dengan begitu cepat. Informasi menyebar begitu mudah. Tetapi ada sesuatu yang ironi dan mulai terancam. Hubungan keluarga mulai makin renggang, baik di desa, lebih-lebih di perkotaan. Di tangan kita semua ada gadget yang dengan mudahnya kita mengirim sesuatu kepada orang, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu benar atau itu adalah salah atau hoax. Kita semua percaya bahwasanya saat ini manusia makin sulit untuk membangun sebuah kepercayaan satu sama lain. Hati dan jiwa kita dengan mudah mengalami kegoncangan dan ketidaktenangan. Belum lagi hari ini kita melihat settingan global hari ini mempertontonkan banyak sekali perang di mana-mana. Rusia melawan Ukraina, kini Iran melawan Amerika dan Israel. Konflik kemanusiaan di Palestina, krisis moral, kerusakan lingkungan, dan persaingan yang tidak sehat. Sementara di negara kita hari ini, kita pun berusaha untuk menghadapi problem global ini, dan kita suka atau tidak, kita pun akan terseret masuk ke dalam lingkarannya. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita membangun persatuan bangsa ini. Kita bangun melalui simbol cinta, bahwa kita mencintai negara ini, kita mencintai saudara kita, kita mencintai seluruh umat manusia hatta. Dan di tengah situasi seperti ini, Idul Adha datang membawa beberapa pelajaran penting, bahwa dunia tidak akan membaik hanya dengan materi, tidak akan membaik hanya dengan teknologi dan kecerdasan manusia semata, tetapi dunia akan baik dengan kesalehan. Kesalehan pun tidak akan lahir tanpa cinta dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang tidak mampu dilakukan oleh robot dan teknologi tercanggih hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban membawa kita kembali kepada sebuah keluarga ideal, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bukan karena sekedar kisah penyembelihannya kepada Ismail, tetapi kisah keluarga ini dibangun di atas benteng keimanan yang kuat. Ya, Nabi Ibrahim adalah ayah yang taat kepada Tuhannya. Siti Hajar adalah ibu yang sabar dan kuat menghadapi tantangan. Sementara Ismail adalah anak yang saleh dan beradab. Rekaman dialog antara Ibrahim dan Ismail ini memberikan pelajaran kepada kita. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikanlah cara Nabi Ibrahim berbicara yang diabadikan di dalam ayat ini. Dia tidak kasar, dia tidak membentak anaknya, dia tidak menakut-nakutinya, tidak otoriter. Beliau berdialog dengan penuh rasa cinta. Wahai anakku, duhai anakku. Demikian pula dengan Nabiullah Ismail, ia pun membalas kalimat cinta yang disampaikan oleh ayahnya dengan mengatakan, "Ya abati, wahai abi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Bentuk dialog seperti ini adalah tentu bukan buah daripada settingan belaka, tetapi sejatinya adalah buah dari pendidikan imaniyah yang tertancap kuat di dalam keluarga. Hari ini kita menyaksikan banyak orang tua yang ingin anaknya sukses, tetapi lupa mengajarkan cinta kepada Allah dan lupa menumbuh kembangkan dialog cinta di dalam rumah tangganya. Hormat kepada orang tua dari kesalehan akhlak. Hormat kepada orang tua dan kesalehan akhlak, akhirnya lahirlah generasi yang pintar IT, tetapi ia mudah stres. Cerdas, tetapi kehilangan arah. Bahasa kerennya adalah generasi yang selalu mendambakan koneksi kuat dengan internet, tetapi putus jaringan dengan syariat Tuhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal sejatinya keluarga adalah sekolah pertama kesalehan manusia. Kalaulah rumah kita semua penuh dengan gemah salat berjamaah, lantunan ayat Al-Quran, untaian doa, dialog penuh kasih sayang dan keteladanan di dalam rumah, maka insya Allah akan kita hasilkan generasi-generasi kuat, generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman global. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban di hari raya ini juga mengajarkan bahwa cinta sejati itu selalu membutuhkan pengorbanan. Mari kita lihat. Caranya adalah suami harus berkorban dan mengorbankan egonya demi anak dan istrinya. Istri harus siap untuk berkorban perhatian, sentuhan, cinta, bahkan tidurnya rela untuk dia tunda demi untuk ketenangan dan kelelapan anak-anaknya. Tiap orang tua harus siap berkorban waktu demi anak-anaknya. Anak pun harus berkorban dan siap untuk memberikan hatinya untuk membahagiakan orang tuanya. Pemimpin harus berkorban demi rakyatnya agar supaya tercipta kesejahteraan. Di sisi lain, rakyat juga harus berkorban tenaga, berkorban produktivitas kerja demi bangsa dan tanah airnya yang dicintainya. Karena tanpa pengorbanan, cinta hanya akan menjadi kata-kata. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling beliau cintai demi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru di balik ketaatannya itulah, maka Allah kemudian memuliakan beliau. Inilah pelajaran penting. Apapun yang lebih kita cintai daripada Allah, ketahuilah suatu saat bisa menjadi sumber kegelisahan dan kecelakaan kita. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita cinta dunia secukupnya saja, cinta harta secukupnya saja, tetapi cintailah Allah di atas segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji juga mengandung pesan besar tentang kesetaraan dan persaudaraan manusia, yang lagi-lagi itu adalah kalimat cinta. Perhatikan orang yang datang menjalankan perintah ibadah haji. Kalimat yang paling pertama begitu indah dia lambungkan, melambung ke seantero jagat raya. Labbaik Allahumma labbaik. Laksana seorang kekasih datang berlari untuk menemui kekasihnya. Saya datang untuk memenuhi panggilanmu. Tidak ada yang saya cintai, tidak ada yang saya idam-idamkan, hanyalah engkau ya Allah. Maka pesannya jelas, kemuliaan manusia itu ternyata adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya, bukan dengan materinya, bukan dengan pangkat dan jabatannya, tetapi pada cinta dan ketakwaannya lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Rasulullah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya Allah tidak melihat raga dan harta kalian, tetapi Allah akan menilai hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu, jangan sampai hidup kita ini habis hanya untuk terlihat hebat di mata umat manusia, tetapi miskin nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesalehan dalam Islam bukan hanya rajin ibadah ritual. Kesalehan juga tampak pada kejujuran, amanah, kepedulian sosial, cara berbicara, cara bekerja, dan cara memperlakukan orang lain. Hari ini bangsa kita membutuhkan lebih banyak orang-orang saleh semacam itu. Butuh pedagang yang jujur, pejabat yang amanah dan takut kepada Allah, guru yang tulus dan penuh keteladanan kepada muridnya dalam bertutur maupun bertingkah, pemuda yang beradab, orang kaya yang dermawan dan peduli dengan sekelilingnya, serta keluarga-keluarga yang di dalamnya senantiasa mengobarkan cinta dan menghadirkan sakinah. Karena kerusakan bangsa seringkali bukan karena kurangnya orang pintar, tetapi karena kurangnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu pelajaran terbesar dari haji dan kurban adalah tentang pengendalian diri. Di tengah budaya modern yang serba instan ini, manusia ingin semuanya serba cepat. Cepat kaya, cepat terkenal, cepat viral, cepat berhasil. Akibatnya banyak orang yang mudah mengumbar iri, mudah marah, mudah putus asa, bahkan rela menghalalkan segala cara demi meraih ambisinya. Padahal ibadah haji mengajarkan kepada kita sabar, berproseslah, berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Anda buntu di satu tempat, maka berpindahlah. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Safir fa fis safari khamsu fawaid. Bergeraklah, bepergianlah, lakukanlah segala sesuatu di muka bumi ini, dan janganlah pernah berhenti untuk bergerak. Karena di balik gerakan dan perjalanan kita, Allah akan hadirkan 5 hal terbaik di dalam kehidupan kita. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mencari yang halal, mandiri dan bertanggung jawab, serta kesalehan itu dibangun dengan pelan-pelan serta berproses. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Kita jaga salat 5 waktu kita. Kita jaga lisan kita, hati yang rutin dibersihkan dengan zikir dan baik sangka, serta kebiasaan baik yang kecil yang dilakukan secara berkesinambungan. Bukankah Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Lalu Rasulullah menjawab, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Bahwa amal yang paling disukai Allah itu adalah amal kecil, tetapi itu dilakukan secara berkesinambungan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Idul Adha ini bukan hanya perayaan tahunan semata, tetapi momentum memperbaiki diri. Mari kita lebih mencintai keluarga kita, lebih hormat kepada orang tua kita, lebih lembut kepada pasangan kita, lebih perhatian kepada anak-anak kita, lebih peduli kepada tetangga dan saudara serta rekan dan teman kerabat kita, lebih dekat kepada fakir miskin dan anak yatim. Jangan sampai kita sukses di luar rumah, tetapi gagal mendidik keluarga kita. Jangan sampai kita tersohor di luar sana, tetapi porak-poranda di rumah sendiri. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal dunia digital dibandingkan mengenal agamanya sendiri. Jangan sampai rumah kita mewah, tetapi miskin sakinah. Karena sebesar apapun masalah dunia hari ini, semuanya akan lebih ringan jika kita tautkan hati tindakan kita kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pencipta kita adalah Allah, pencipta alam semesta ini dengan segala sunnatullahnya dan sebab akibatnya, semua dalam kendali Allah. Akhirnya kita berharap semua, semoga kurban kita tahun ini diterima dan menghasilkan takwa. Semoga kaum muslimin yang haji tahun ini diberikan keafiatan dan keselamatan hingga meraih kemabruran haji. Dan semoga Allah menjadikan bangsa kita tetap kuat di tengah konflik global dan meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa khairukum khairukum li ahlihi. Semoga Idul Adha kali ini tidak hanya menghadirkan daging kurban, tapi juga menghadirkan kembali cinta dalam keluarga kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda rabbuna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang menikmati, tetapi juga tentang bagaimana memberi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga bagaimana berbagi. Kurban mengajarkan kita empati, dan haji mengajarkan kepada kita cinta dan persaudaraan serta kesetaraan. Islam mengajarkan kesalehan yang membawa manfaat bagi sesama. Maka mari kita pulang dari salat Id hari ini dengan hati yang lebih bersih. Kalau selama ini kita mudah marah, mari kita belajar sabar, tundukkan hati kita. Yang mudah iri, mari kita belajar mensyukuri segala yang Allah anugerahkan, sekecil apapun. Yang masih terlalu sibuk dengan dunianya, mari kita kembali mendekat kepada Allah, sebab tidak ada tempat kembali yang paling baik hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna Allah tabaraka wa taala yaqul, ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla'u sadraka ghina wa ashuddu faqrak, wa illa taf'al mala'tu yadayka shughla wa lam asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan dirimu, paksakan dirimu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, dan akan kututup kepakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutup kepakiranmu. Mari kita jadikan rumah-rumah kita kembali lebih hidup dengan salat berjamaah, tilawah Al-Quran, zikir dan doa, infak sedekah, serta komunikasi yang penuh rasa kasih sayang. Mari kita sebarkan rasa cinta ini kepada masyarakat kita. Yang kuat akan melahirkan bangsa yang bermartabat. Mari kita juga doakan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami penderitaan dan konflik. Semoga Allah memberikan kedamaian, segera keamanan, segera dan pertolongan kepada mereka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
1: Amin.
0: Ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد وهذه المحافظة محافظة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين عامة. يا الله، wujudkan dan jadikanlah provinsi yang kami cintai ini,
1: amin,
0: serta bangsa dan tanah air kami menjadi negeri-negeri yang aman, damai, sejahtera, dan juga memberikan kedamaian kepada sekelilingnya serta keamanan dan kedamaian kepada seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum is'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah Idul Adha yang telah disampaikan langsung oleh khatib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyembelihan hewan ternak di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo ini dilakukan besok di Rumah Potong Hewan atau RPH sebanyak 4 ekor sapi. Dan juga untuk Idul Adha di tahun ini, pemerintah Kota Gorontalo telah menyiapkan hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 1.395 ekor yang nantinya akan disembelih di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan baik pendengar, dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, kami yang bertugas pada pelaksanaan siaran langsung di pagi hari ini bersama teknisi Roy Dumako, kemudian Hairul Neto, kemudian ada Saiful Alam dan Latif Mohtar, dan reporter Hendra Raup bersama pengarah acara Bobby Riawan. Mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kami kembali ke penyiar di studio Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama jalannya khotbah salat dan khotbah Idul Adha dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, dan kami kembali untuk Anda.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dimanapun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, juga Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami yang dirilai dari Pro 4 maupun Pro 2 Gorontalo. Kami hadirkan untuk Anda lagu religi, dan nantinya juga kami masih akan kembali menyiarkan jalannya sholat dan khutbah Idul Adha secara nasional yang disiarkan Pro 3 Jakarta. Namun pendengar dimanapun saat ini yang terus mendengarkan jalannya sholat Idul Adha saat ini di Jakarta, ada ribuan umat muslim yang mulai memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Adha dari dini hari. Itu sudah memadati lokasi Masjid Istiqlal. Ada pantauan dari rri.co.id menunjukkan antrian jemaah itu mengular di titik pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area utama masjid. Jadi sejumlah jemaah itu wajib menjalani atau melewati pemeriksaan berlapis menggunakan metal detector, dan sekaligus ada pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga keamanan seluruh jemaah. Ya, meskipun adanya cukup panjang antrian ini, proses pemeriksaan ini tetap berjalan tertib, teratur, hingga alur masuk jemaah tetap lancar. Jemaah yang datang juga dari berbagai daerah, terlihatnya mereka sabar untuk menunggu giliran diperiksa. Sebagian besar mereka sudah dari jam 4 dini hari tiba di pelataran Masjid Istiqlal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Raihan haji menuju Allah. Dan saat ini Human Initiative, ya, Human Initiative memfokuskan untuk distribusi kurban tahun ini bagi pengungsi Sudan Selatan di Kenya. Dan program tersebut dilakukan untuk membantu kebutuhan pangan wilayah perbatasan Afrika Timur. Manajer Advokasi Aliansi Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin, beliau menyebut distribusi diarahkan ke titik pengungsian baru. Dan wilayah tersebut dinilai masih minim bantuan pangan internasional. Seperti dalam wawancara di Pro 3 RRI Jakarta kemarin, beliau katakan bahwa tahun ini fokus untuk pengungsi dampak konflik Sudan Selatan. Dan pengungsi tersebut datang dari berbagai wilayah konflik dan daerah terdampak kekeringan panjang. Sebagian besar meninggalkan rumah dan ternak demi mencari tempat aman. Banyak pengungsi berjalan jauh sambil meninggalkan seluruh harta benda mereka. Dan kondisi itu membuat kebutuhan pangan mereka semakin mendesak. Human Initiative menggandeng organisasi lokal untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan merata. Pendengar, kondisi seperti koordinasinya seperti ini dilakukan bersama KBRI Nairobi dan pemerintah setempat. Jadi ada program sebar kurban di Afrika ini sudah berjalan sejak gelombang pengungsi Somalia pada 2010. Selain kurban, Human Initiative juga membangun bantuan air bersih dan sumur bor. Masyarakat Afrika mengapresiasi bantuan masyarakat Indonesia untuk para pengungsi. Dan saat ini mereka masih merasa diperhatikan meski berada di negara yang jauh berbeda. Ini kata Kaimuddin.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa saat ke depan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan jalannya salat dan khutbah Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.
3: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Idha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh